amal dan kerendahan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha pengampun dan Maha penyayang. Ya Allah, sesungguhnya kami banyak menganiayai diri kami sendiri dengan melakukan banyak dosa. Dan tiadalah sesiapa yang dapat mengampunkan dosa-dosa itu melainkan Engkau, ya Allah. Maka mohonlah Engkau ampuni kami dari sisi-Mu dan berilah rahmat kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha pengampun dan Maha penyayang. Ya Allah, kami memohon ketetapan rahmat-Mu dan keampunan-Mu yang berkekalan. Dan kami mohon supaya terselamat daripada dosa-dosa. Dan kami mohon supaya sentiasa melakukan kebaikan. Dan kami mohon kemenangan dengan ditempatkan di syurga dan terlepas dari neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang boleh memalingkan hati sekalian, mohonlah Engkau palingkan hati kami supaya mentaati-Mu, ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: untuk hari Rabu 17 Jun 2026, dan hari ini adalah cukup-cukup istimewa. Satu yeah. Muharram 1447 Hijrah yang membawa sejuta perubahan kalau kita tengok perpindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Moga-moga kita menjadi seorang yang mukmin terbaik Azhar Aziz dalam perubahan era tahun baru Islam pula kan. Dan hari ini anda masih lagi setia bersama-sama dengan anda hari ini bersama dengan saya Atira Wahab
1: dan juga saya Azhar Aziz. Dah balik ke teman anda insyaAllah sampai pukul 10 pagi nanti, dan insyaAllah untuk jam ini juga kita nak bersama dengan rakan tugas kita untuk kita ikuti sedikit gambaran awal bagi lintas langsung bersempena dengan sambutan Maal Hijrah yang berlangsung di Laman Sejahtera Sungai Koyan Lepih untuk hari ini insyaAllah bersama dengan Syukri Suratman dan juga Hezri Azra. Dan hari ini 17 Jun 2026, kali ini pukul 3 pagi tadi perlawanan di antara Perancis bertemu Senegal 3-1.
0: Seronok lah ya.
1: Rakan-rakan yang bersegang mata tu yang tiba-tiba pagi ni tiba jadi mata panda tu berpuas hatilah kalau betul menyokong pasukan anda. Betul. Yang mana 3-1. France 3, Senegal 1.
0: Okey. Dan kita harap-harapkan semua rasa macam berpuas hati melihat perlawanan pagi tadi kan.
1: Setiap yang menang ada juga yang kalah. Betul. Kan. Tapi untuk hari ini juga pukul 9 pagi di mana Argentina bertemu Algeria.
0: Dan saya rasa ramai yang beritahu puan Argentina Azhar.
1: Ya, betul.
0: Messi.
1: Ya, betul. Lionel Messi. Dan kita tahu pada tahun 2022 aksi pertama tu Argentina orang kata bertemu kekalahan. Mungkin tahun ini pembaharuan yang akan dibuat ataupun ada strategi-strategi tertentu.
0: Ya, kita nanti kan
1: yang
0: kalau kita
1: diatur oleh ketua pasukannya Lionel Messi. Dan juga pada pukul 11.30 minit pagi nanti Iraq bertemu Norway. Dan ini grup grup I dan juga bagi grup J di mana Austria bertemu Jordan pukul 5.30 minit petang nanti. Anda boleh ikuti siaran bola jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hari ini menerusi TVOK ataupun RTM Klik. Ada yang kata alamak kenapalah RTM Klik kadang-kadang mungkin ada masalah tertentu kan. Mungkin kita nak kongsikan juga antara tips penyelesaian masalah untuk pendengar-pendengar kita.
0: Kita berjaya kalau kita tengok dekat laman-laman media sosial sekarang ini ramai yang mempunyai masalah yang sama. Ini sedikit tips untuk anda jika anda mengalami masalah seperti video tidak boleh dimainkan. Apabila tersekat dia hang, dia pusing, dia buffering dia lama ataupun paparan dia tidak stabil, cuba langkah ini. Yang mana yang pertama, anda boleh tutup dan buka semula aplikasi. Dan seterusnya anda pergi periksalah adakah sambungan wifi anda tu betul-betul berfungsi dengan baik, betul-betul dia bling dia warna kuning ke merah ke kan. Dan pastikan wifi ataupun data mudah alih anda juga stabil. Cuba restart router tu ataupun restart telefon anda tu. Okey, dan cuba kita tukarkan antara wifi dan data mudah alih. Yang ketiga, Clear Catch aplikasi Android ataupun Smart TV yang tertentu. Pergi ke aplikasi setting, cari laman apps dan RTM Klik. Pilih Clear Catch. Dan jika perlu pilih Clear Catch tu, akan lock keluar akaun tu Zah. Dan yang seterusnya, restart peranti. Matikan dan hidupkan semula telefon. Kalau guna Smart TV, Smart TV lah. Kalau guna tablet, tablet lah. Okey. Dan seterusnya, kemas kini aplikasi RTM Klik. Sebab kadang-kadang dekat Google Play Store tu dia minta kita update sikit je.
1: Sekejap je pun tak lama pun dapat update tau, masuklah balik semula.
0: Mudah kan. Dan seterusnya, padam dan pasang semula aplikasi RTM Klik.
1: Install lah balik semula. Betul. Mudah cerita. Kita tahu yelah, mungkin bila kita bermain dengan apa kata wifi, internet dan sebagainya, kita takut ada penyambungan-penyambungan tertentu yang tak di, orang kata tak connect balik semula.
0: Tak selesai lagi.
1: Jadi cubalah platform ataupun alternatif yang telah pun kita kongsikan sebentar tadi.
0: Betul.
1: Sama ada anda menggunakan Android TV ke telefon ke ataupun tablet anda.
0: Dan yang seterusnya, nota penting ni untuk pengguna-pengguna aplikasi, cuba mempengaruhi spesifikasi

0: 8.17 minit pagi. Seperti biasa, jam yang ketiga seperti yang telah dikongsikan hari ini kan. Moh, sama-sama kita ikuti untuk laporan cuacanya sekitar Negeri Pahang.
1: Okey, jadi untuk hari ini kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Kita bersama dengan Encik Syarizan. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Encik Syarizan?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Okey, ni kali pertama kita bersama untuk laporan cuaca hari ini Encik Syarizan eh?
2: Ya, betul.
1: Okey, silakan untuk hari ini.
2: Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Tinjauan cuaca pagi bagi Negeri Pahang bersama saya Syarizan, pegawai bertugas pada pagi ini.
1: Okay.
2: Kita mulakan dengan keadaan cuaca semasa pada pagi ini. Hujan di beberapa tempat sedang berlaku di daerah Cameron Highlands, Lipis, Bentong dan Rauk, manakala di lain-lain daerah tiada hujan. Pada sebelah petang dan malam, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan hampir semua daerah. Lagi keadaan perairan laut, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan angin 20 km per hour dan ombak setinggi 1 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini.
1: Okay.
2: Langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang. Untuk info yang lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca atau boleh layari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my. Okay. Kembali bersama Pahang FM.
1: Alright, terima kasih banyak Encik Syarizan.
0: Salam Ali Hijrah.
2: Sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okey.
0: Itu dia untuk perkongsian hari ini. Jadi untuk anda yang hari ini bercuti kan, nak bawa anak-anak pergi berjalan kan. Kat luar pula.
1: Tengok-tengoklah
0: cuaca dekat luar anda okey ke tidak. Ataupun jika anda dah merancang, bolehlah tengok-tengok laman sosial My Cuaca untuk info-info terkini ataupun cuaca terkini di tempat anda.
1: Okay? Alright. Okey, jadi untuk hari ini juga macam biasalah, pukul 8.30 minit pagi kita ada FIP Upper Mingguni Besti dan juga pukul 8.45 minit pagi nanti kita juga ada
0: Siaran langsung bersama dengan Hezri dan juga dengan Syukri Suratman
1: dari Lembah Sejahtera, Sungai Koyan Lepih untuk hari ini bagi sambutan Maal Hijrah peringkat Negeri Pahang. Baik, kita nak berehat seketika, terus setia bersama kami di Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Dusta hanya akan menyelamatkan kamu sementara, tapi akan menghancurkan kamu selamanya. Oleh itu, hargai apa yang kamu miliki saat ini. Ingat, kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tidak menghargai apa yang dimiliki. Pesanan ini daripada saya, Naki Nasri, hanya di Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

FYP. Yeah, apa yang viral, apa yang tular di media sosial. Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa kita akan kongsikan dalam FYP Apa Minggu Ni Besi. Setiap Rabu jam 8.30 pagi bersama

Assalamualaikum semua. Apa khabar weh? Sihat ke tak bersama Cik Kembang dalam FIPR Pemigu Universiti? Okey, minggu lepas you all dah bersama Cik Kuncup dan untuk minggu ni you all bersama Cik Kembang pula, okey? Dan untuk minggu ni Cik Kembang suka untuk kongsikan bersama kisah kepulangan Datin Hajah Lisa Surihani ke tanah air selepas menunaikan haji. Dan kepulangannya disambut Datuk Yusri, anak-anak dan juga Ibu Datin Lisa. Dan apa yang menarik perhatian Cik Kembang juga, perkongsian yang dimuat naik oleh Dr. Amirul Hassan yang kagum melihat kesungguhan Datin Lisa membuat persediaan dan termasuk memahami dan menghafal pelbagai doa sebelum menunaikan ibadah haji. Dan itulah di media sosial, sebuah buku catatan persiapan haji milik pelakon ini yang dipenuhi doa, zikir serta panduan ibadah yang disusun dengan teliti sebelum berangkat ke tanah suci. Rata-rata ramai menguji usaha Datin Lisa dalam membuat persediaan sebelum menunaikan ibadah haji. Dan Datin Lisa juga berkongsi satu pengalaman bermakna ketika mengerjakan ibadah haji yang membuatkan dirinya lebih menghargai setiap rezeki yang hadir dalam kehidupan. Dan menerusi satu hantaran di Trace, Datin Lisa meledahkan dia pada awalnya tidak pasti apa yang ingin dimakan untuk sarapan. Malah pada ketika itu dia tidak berasa terlalu lapar ataupun terlalu kenyang sehingga terfikir untuk tidak bersarapan. Dan bagaimanapun, tindakan spontan daripada seorang sahabat yang dipanggil Kak Ina membuatkan hatinya tersentuh. Dan Datin Lisa percaya walaupun dia berniat untuk tidak bersarapan pada hari tersebut, Allah SWT telah menetapkan rezeki itu tetap akan sampai kepadanya melalui insan yang dipilih. Dan tetapi Allah yang Maha Pemurah memberikan rezeki itu tanpa syarat dan tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Dan apa yang menarik perhatian Cik Kembang, di mana Datin Lisa Surihani berkongsi kisah bagaimana impiannya untuk menunaikan ibadah haji pada usia 40 tahun.

0: pun akhirnya dimakbulkan Allah. Bagaimanapun Dato' Isa mengakui dia sedikit terkilan apabila Dato' Isri tidak dapat menemaninya menunaikan ibadah haji pada tahun ini selepas rayuan visa suaminya itu tidak berjaya.
1: Semuanya dengan izin Allah. Ini doa yang saya, antara doa yang saya meminta sangat-sangat daripada tahun 2022 yang saya kan, 2022 saya doa. Alhamdulillah, dari segi orang kata detailnya tu, sebab doa saya masa 2022 tu saya minta sangat, ya Allah, tahun ku tolong izinkan aku untuk laksanakan haji pada umur aku 40 tahun bersama dengan suami. Dan bahagian yang dimakbulkan tu adalah pada waktu umur saya 40 tahun. Tetapi Allah Maha mengetahui apa yang lebih baik untuk saya dalam keadaan di mana suami tak dapat nak pergi tu. Walaupun keadaan tu mungkin kita rasakan macam seperti keadaan yang kurang menyenangkan, tetapi sebenarnya Allah Maha mengetahui. Dia tahu apa yang lebih baik. Kita kena sangka baik macam mana pun, kita kena husnuzan yang macam mana pun, Allah Maha mengetahui apa yang sebenarnya lebih baik. Macam tu. So walaupun secara jasad fizikalnya kita berada di Tanah Haram, kita berada di Arafah, dekat Muzdalifah, dekat kawasan Mina untuk laksanakan rukun dan wajib haji ni, tetapi sebenarnya dalam kehidupan harian kita ni, sebenarnya kita boleh membawa pulang dalam kehidupan harian kita tawaf, sa'i, Arafah, Muzdalifah, Mina. So mungkin terlalu awal untuk kata yang hidup saya dah berubah, kerana saya masih dalam perjalanan terdapat dengan Datuk. Tapi Allah Maha mengetahui apa yang lebih baik. Macam tu, untuk mungkin ada baiknya yang abang tak pergi untuk jaga anak-anak. Macam tu lah, contoh, sebagai contoh. Ataupun ada benda-benda nikmat ataupun hikmah yang lain yang mungkin saya tak nampak. Tapi pada ketika itu, of course perasaan dia macam, sebab kita ada perancangan, tapi macam kita sedia maklum yang Allah Maha menentukan. Jadi saya nyatakan ke abang, macam mana pun tak payah redha lah cakap. Saya cakap macam tu lah, redha. Allah knows best.
0: Walau bagaimanapun Dato' Isa tidak pernah berputus asa, berdoa supaya diberikan peluang sekali lagi untuk menjadi tetamu Allah pada masa hadapan kali ini bersama suami tercinta, insyaAllah. Walaupun belum diberi peluang seperti yang diimpikan, jangan pernah berhenti berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tanda keyakinan seorang hamba bahawa Allah sentiasa mendengar setiap doa kita. Bersampainya kedatangan awal Muharram ini, ia juga menjadi waktu yang sesuai untuk kita memperbaharui azam, memperbanyakkan doa dan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang apa yang kita minta belum diberikan kerana Allah sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik pada waktu yang paling tepat. Okeylah guys, itu yang dapat Cik Kembang kongsikan untuk minggu ini. Apapun, selamat menyambut awal Muharram 1448 Hijrah. Okey, minggu depan you guys bersama Cik Kong.

0: Okay, Bang FM, satu pilihan 8.46 minit pagi. Salam Al-Hijrah untuk anda.
1: Betul.
0: Dan seperti yang kita sedia maklum, kita dah maklumkan tadi, kita nak bersama dengan rakan sugas kita untuk kita nak ikuti sedikit gambaran bagaimana majlis sambutan Al-Hijrah peringkat negeri Pahang yang kini katanya sedang berlangsung di Laman Sejahtera Jelai Sungai Koyan, Kuala Lepih.
1: Jadi ya. Kita silakan kepada rakan sugas Sezri dan juga Syukri Suratman.
0: Silakan.
2: Baik, terima kasih rakan tugas Azah dan juga Atirah di Konti Utama Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk anda yang bersama-sama dengan kami seperti yang telah pun dikongsikan oleh Double E tadi, yang mana kami sekarang berada di Laman Sejahtera Jelai Sungai Koyan Lipis Pahang, sempena dengan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur tahun 1448 Hijrah bersama dengan 2026 Masihi.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah, semalam majlis bacaan doa akhir tahun 1447 Hijrah dan juga awal tahun 1448 Hijrah telah pun selamat diadakan untuk peringkat negeri Pahang ini di Masjid Saidina Umar Al-Khattab Tanjung Gahai Lipis Pahang, satu lokasi yang tidak jauh daripada lokasi kita pada hari ini di Laman Sejahtera Jelai Sungai Koyan Lipis Pahang, Ezri.
2: Ya, betul tu. Dan pastinya semalam programnya berjalan dengan lancar, Alhamdulillah. Walaupun sedikit hujan, tetapi ia dapat mendamaikan lagi suasana, khususnya pada pagi ini yang mana dengan cuaca yang redup. Jadi kita harapkan supaya khususnya kepada penduduk-penduduk ataupun yang berada di sekitar kawasan Koyan ini untuk datang beramai-ramai untuk menyaksikan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Pahang pada kali ini.
3: InsyaAllah tuan-tuan dan juga puan-puan, untuk atur cara majlis kita pada hari ini akan bermula pada pukul 10 pagi nanti dengan ketibaan div-div jemputan, kemudiannya diikuti dengan ketibaan yang amat mulia kerabat-kerabat bergelar, seterusnya ketibaan yang amat berhormat Menteri Besar Pahang dan Isteri, dan diikuti dengan keberangkatan ke bawah duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang, dan diikuti dengan keberangkatan ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang dan ke bawah duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang.
2: Ya, dan sudah pastinya yang mana untuk hari ini pelbagai pengisian yang menarik tersedia untuk pengunjung-pengunjung dan juga mereka yang hadir. Antaranya insyaAllah akan berlangsungnya ceramah Ma'al Hijrah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal Rahman, dan juga ada persembahan ucapan, dan seterusnya kita akan sama-sama mendengarkan titah diraja, dan seterusnya ada gimmick pelancaran modul kelas pengajian Al-Quran Negeri Pahang di sempurnakan oleh ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang.
3: Dan insyaAllah juga untuk hari ini ada akan diadakan pengurniaan anugerah dan tokoh Ma'al Hijrah peringkat negeri Pahang Darul Makmur untuk tahun 1448 Hijrah yang akan disempurnakan oleh ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang.
2: Ya, jadi insyaAllah dari semasa ke semasa kita akan kongsikan kepada pendengar kita tentang apa yang berlangsung di Laman Sejahtera Jelai Sungai Koyan ini, dan sudah pastinya juga kita dapat sedikit gambarkan kepada pendengar tentang persiapan-persiapan akhir yang sedang dilakukan oleh pihak urus setia, sudah pastinya untuk melancarkan lagi program Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur, yang mana kalau sebelum ini kita berlangsungnya di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan Pahang. Jadi untuk tahun ini kita akan bersama-sama dengan penduduk Sungai Koyan untuk Majlis Sambutan Ma'al Hijrah untuk tahun 2026 Masihi bersama dengan 1448 Hijrah.
3: Ada masa, ada waktu lagi untuk tuan-tuan dan juga puan-puan yang berada berhampiran dengan lokasi ini untuk sama-sama datang dan hadir juga mengimarahkan lagi program kita pada hari ini dengan semangat tahun baru Hijrah ini. Semoga tahun 1448 Hijrah ini memberi lebih keberkatan, keceriaan, ketenangan kepada kita semua umat Islam di negeri Pahang khususnya, dan juga di negara kita Malaysia yang tercinta ini.
2: Betul, sudah pastinya kita akan kongsikan dari semasa ke semasa sebentar sahaja lagi. Jadi untuk itu kita nak berehat seketika bagi memberi laluan kepada berita, dan juga seterusnya Double E akan meneruskan lagi siaran sehingga ke tamat siaran Zone Aktif, dan untuk itu kita kembali semulalah bersama dengan rakan tugas.
3: Azah dan juga Atirah double A di Kuala Utama Pahang FM. Silakan.
0: Okey, terima kasih. Itu dia rakan sugas kita yang kini berada di Laman Sejahtera, Jelai, Sungai Koyan Lepih, bersempena dengan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri negeri Pahang bersama dengan Hezri dan juga Syukri Suratman.
1: Apapun, terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Macam-macam juga kita nak kongsi bersama-sama dengan anda juga. Dan tahniah juga kita ucapkan kepada rakan-rakan kita yang bangun pagi hari ini, mulakan tugasan dengan baik, bacaan Al-Quran. Dan ada juga hari ini yang puasa sunat awal Muharram, kan?
0: Ya, betul. Apapun, selamat berpuasa lah untuk anda. Semoga dipermudahkan segalanya, InsyaAllah. Sehingga ke maghrib nanti. Dan seketika saja lagi tepat pukul 9 pagi, macam biasa kita akan ikuti utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM. Terus setia bersama kami di Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Jenazah anggota tentera yang meninggal dunia dalam insiden letupan ketika menjalani latihan di Kem Hobart Gurun Kedah selamat dikebumikan. Korporal Nurazmi Abu Bakar, 40 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Busira, Merbuk, pukul 5.25 minit pagi tadi mengikut istiadat ketenteraan. Terdahulu, jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid Al-Busira selepas dimandi dan dikafankan di Hospital Sultanah Bahiyah Alustar. Jenazah sebelum itu menjalani proses bedah siasat yang berakhir pada pukul 2.30 minit pagi. Dalam kejadian pagi semalam, Allahyarham Nurazmi bersama Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, cedera selepas menjalani latihan membaling grenad. Kedua-duanya disahkan meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke hospital. Masjid Putra di Putrajaya menjadi tumpuan kira-kira 5,000 tetamu tempatan dan antarabangsa pagi ini bagi memeriahkan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dijadual berangkat menyempurnakan majlis bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Majlis turut dijadual dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta Barisan Jemaah Menteri Perwakilan Asing, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai Kanan Kerajaan. Tumpuan utama pastinya kepada titah Sultan Nazrin yang seterusnya akan mengurniakan anugerah tokoh Maal Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mengulangi nasihat dan pesanan agar umat Islam sentiasa mengutamakan perpaduan dalam menghadapi pelbagai cabaran. Dalam peratusan bersempena sambutan Maal Hijrah Baginda Bertitah, peristiwa hijrah yang menjadi titik permulaan takwim Islam bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sebaliknya, simbol perubahan ke arah yang lebih baik serta penyatuan ummah. Baginda turut menegaskan sebarang isu yang timbul hendaklah diselesaikan melalui perbincangan secara tertutup dengan semangat saling menghormati serta mencari jalan penyelesaian terbaik. Sebuah pasukan khas akan diwujudkan bagi memantau penyebaran kandungan berunsur 3R iaitu agama, kaum dan raja menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata pemantauan dilaksana merusi kerjasama antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dengan pihak polis dan Suruhanjaya Pilihan Raya.
1: Sekiranya ada aduan diterima oleh PMCMC tentang sebaran ataupun kandungan bersifat 3R termasuk apa-apa yang bersifat live ataupun rakaman, maka PMCMC boleh mengambil tindakan berlandaskan undang-undang. Tapi saya mengambil kesempatan ini untuk memberi peringatan supaya semua pihak berkempen dengan sihat.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, ibu bapa kini boleh turut dikenakan liabiliti undang-undang sekiranya anak mereka didapati bersalah melakukan perbuatan buli. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, Akta Anti-Buli 2026 yang berkuat kuasa semalam memperkenalkan konsep tanggungjawab bersama terhadap keluarga.
2: Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dipertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah.
0: Datuk Sri Azlina Othman Said.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Norway memulakan kempen kumpulan air Piala Dunia dengan bergaya apabila membenam Iraq 4-1 di Stadium Boston Foxborough sebentar tadi. Erling Haaland meledak dua gol pada babak pertama, manakala Leo Østergaard serta Christian Torsford terus menambah derita Iraq pada babak kedua. Norway kini di tangga teratas kumpulan dengan 3 mata. Terdahulu, di Stadium New York, New Jersey, Perancis turut memperoleh 3 mata selepas menang ke atas Senegal 3-1. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola mengandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Sementara itu, Mbappe kini mengumpul 14 gol dalam saingan Piala Dunia mengatasi legenda Brazil Pele 12 gol serta Lionel Messi dengan legenda Perancis Jos Fonte yang masing-masing 13 gol. Pemain berusia 27 tahun itu kini menyamai catatan legenda Jerman Gerd Müller dan hanya dibezakan 1 gol di belakang legenda Brazil Ronaldo serta 2 gol di belakang pemegang rekod sepanjang zaman Miroslav Klose.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini berada di Kazan, Rusia untuk lawatan kerja 2 hari. Beliau akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia yang bermula hari ini. Laporan Nur Syarida Shahapuddin.
4: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia, Datuk Cheong Lun Lai berkata pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
5: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat kepada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru dan perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.

0: perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lautan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dua hala.
1: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syarida Syahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
2: Sementara itu, Perdana Menteri menghargai komitmen Uzbekistan dalam memperkukuh hubungan dengan negara-negara ASEAN serta peranannya yang semakin penting di rantau Asia Tengah. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan singkat Perdana Menteri dengan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ketika pesawat dinaiki Datuk Seri Anwar berhenti di Tashkent. Pertemuan itu memberi ruang untuk kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai usaha memperkukuh hubungan dua hala dalam pelbagai bidang strategi. Dalam sektor tenaga, Malaysia dan Uzbekistan melihat ruang yang luas untuk memperkukuh kerjasama, khususnya dalam industri gas dan petroleum. Harga minyak mentah global terus merosot susulan konflik di Asia Barat. Dalam dagangan awal pagi, minyak mentah WTI bagi penghantaran Julai susut 4.79% kepada $76.88 setong. Manakala minyak mentah Brent bagi penghantaran Ogos turun 4.28% kepada $79.61 setong. Harga minyak mentah mencatatkan penurunan dalam 3 sesi dagangan berturut-turut susulan pengumuman pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Segalanya ada di Pahang FM, stesen pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang pengurusan pentadbiran, penaya tempat kerja. Penaya tempat kerja atau dalam bahasa Inggeris Workplace Enabler dieja dalam tiga patah perkataan, iaitu pendaya, tempat, kerja. Membawa maksud individu yang membantu dalam melaksanakan sesuatu matlamat yang ingin dicapai oleh sesebuah organisasi. Pantun hari ini. Padi pulut dari Permatan diambil orang buat kenduri. Buah hati kekasih orang, tidak kulupa sampai mati. Padi pulut padi Melaka, belum direndang bertih dahulu. Hati perut hati celaka, belum dipandang dah kasih dahulu. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kuning Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Perhatian orang Pahang, karya anak Pahang kembali pada Jun 2026 dengan tema Belia Pahang Next Level. Kongsikan idea, kreativiti dan karya terbaik anda yang menampilkan semangat kemajuan, inovasi dan kecemerlangan Belia Pahang. Rebut peluang menjadi salah seorang daripada 30 pemenang dan menangi RM200 setiap seorang. Untuk syarat penyertaan dan maklumat lanjut, layari media sosial karya anak Pahang.
1: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan.
0: 9.21 minit pagi. Terima kasih dengarkan kita. Tak kira di mana juga anda berada kan, menerusi orang kata kita punya frekuensi 107.5 MHz mahupun dengarkan kita menerusi RTM klik di telefon bimbit anda.
1: Okey, hari ini kita nak ucapkan kepada anda salam al-hijrah untuk satu Muharram kita 1447 Hijrah dengan temanya tahun ni Zah, yang mana Madani dihayati, ummah diberkati. Okey.
0: Dan juga untuk hari ini insya-Allah kita nak bersama dengan rakan sugas kita juga Tira, pukul 9.30 minit pagi nanti insyaAllah.
1: InsyaAllah pukul 9.30 minit pagi nanti sama-sama kita akan ikuti secara langsung titah diraja Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan sempena majlis sambutan Mal Hijrah peringkat kebangsaan untuk tahun 1448 Hijrah di Masjid Putra Putrajaya.
0: InsyaAllah untuk jam ini 9.30 minit pagi nanti. Dan juga sedikitlah kita nak kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita kan. Mulai 1 Julai ni mungkinlah ada yang masih belum tahu. Sebabnya biasalah tidak kita nak keluar duit di mesin-mesin ATM kan. Biasanya kita keluar RM100 tapi cas RM100.
1: Itu untuk kalau ATM yang berlainan kan. Contoh kalau kita pemegang bank Islam, kita nak keluar dekat mesin ATM CIMB lah contohnya. Dia akan ada Aceh Singgi.
0: Jadinya mungkin itu juga kata akan dihapuskan mulai 1 Julai nanti. Dan mungkin ini berita baik jugalah untuk mungkin pelanggan semua bank di Malaysia yang mana boleh mengeluarkan wang tunai di mana-mana mesin teller automatic ATM atau mesin kita semula pintar SRM tanpa dikenakan cas ringgit macam biasa-biasa itulah. Sebab sebelum ini dibuat oleh di mana pengumuman oleh Persatuan Bank di Malaysia ABM, Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia IBIM dan juga Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia ADFIM dalam satu kenyataan bersama yang dikeluarkan kemarin. Jadi bila ketiga-tiga pihak ni memaklumkan yang inisiatif berkenaan membolehkan pemegang kad debit di Malaysia mengakses lebih 14,000 ATM banyak dan SRM di seluruh negara tanpa mengira bank pengeluar kad mereka. Pergi ke bank B, pergi ke bank C, bank C, pergi ke bank D, boleh.
1: Pelbagai jenis bank lah ya.
0: Pelbagai jenis bank dekat Malaysia dengan pengeluaran tunai percuma tanpa had.
1: Alhamdulillah. Orang kata ini sedikit sebanyak dapat menjimatkan kewangan kita, Zah. Tiada lagi cas ringgit untuk pengeluaran ATM kan.
0: Betul.
1: Orang kata lebih jimat tanpa
0: lebih
1: potongan cas.
0: Lebih juga sebenarnya kan.
1: Senang, cepat, berbalut-balut.
0: Gitu. Sebab pasal duit cuma berbalut-balut ya. Cepat dia.
1: Okeylah Azam, bercakap tentang berbalut-balut ni jugalah ya. Sama-sama kita saksikan pada jam 9 pagi tadi perlawanan Argentina bertemu dengan Algeria yang berlangsung tadi.
0: Secara tertunda
1: Betul. Dan sebenarnya Piala Dunia 2026 jika rakan-rakan kita ada smart TV tapi tak ada internet, tak ada data pula kan, tak ada wifi, jangan risau. Jangan rusing.
0: Sebabnya
1: sebab anda boleh cari saja antena-antena TV yang lain tu. Cucuk saja, lepas tu buat carian setting auto scan ataupun auto carian. Lepas keluar banyak-banyak channel yang terhidang untuk anda. Jadi pilihlah channel 110 TV ataupun 111.
0: Itu yang smart TV saja mana kata kalau ada antena tu kata tirah tadi cucuk je kat belakang.
1: Betul.
0: InsyaAllah
1: santai-santai kat rumah dah.
0: Sambil makan cekodok tadi. Yelah. Mungkin sekarang ni bila kita cerita pasal bola, makan bola, tidur bola dah. Semuanya pasal bola.
1: Kita ni yang tak suka bola dia bertambah je lah. Dengar jeritan-jeritan dekat luar tu.
0: Awak tak suka bola?
1: Kau layan juga.
0: Pengen suka.
1: Kadang-kadang sikit-sikit. Pertengahan lah macam tu.
0: Medium lah.
1: Medium.
0: Apapun kita insyaAllah nak bersama seketika saja lagi untuk kita ikuti titah diraja. Bersempena dengan sambutan Mal Hijrah peringkat negeri peringkat kebangsaan untuk hari ini. Baik, kita nak berehat seketika. Terus setia bersama kami di Pahang FM.
1: Satu pilihan.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Pahang FM, satu pilihan.
1: Baiklah, saudara. Sekarang kita ikuti siaran langsung titah Diraja Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darizwan Sultan Nazrin Muaizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfurullah semena Majlis Sambutan Mal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah ataupun 2026 Masihi menerusi sambung siar Nasional FM. Silakan.
2: Junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia kejadian, dan keluarga serta para sahabat baginda yang merupakan bintang penunjuk mencernakan cahaya, para tabi'in dan para ulama yang berperanan sebagai penyuluh daripada kegelapan. Semoga memperoleh ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kebangkitan. Alhamdulillah, dengan limpah rahmat, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita terus dikurniakan usia membolehkan kita melangkah masuk ke tahun 1448 Hijrah. Setiap kali tibanya Muharram, umat Islam akan mengimbau kembali peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. 1448 tahun yang lalu, dalam kesunyian di bawah kegelapan langit malam, berlakunya perancangan yang kemudiannya mengubah sejarah dunia. Rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung. Musuh-musuh Islam menanti dengan penuh kebencian dan percaya. Apabila ditamatkan riwayat baginda, akan terhentilah ajaran yang dibawa oleh baginda. Pada malam yang penuh debaran itu, berlakunya satu perjalanan yang bukan sekadar menyaksikan perpindahan sekumpulan manusia secara fizikal dari sebuah kota ke sebuah kota, tetapi merupakan berlakunya titik peralihan kehidupan insan daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada penindasan kepada kebebasan, dan daripada perpecahan kepada pembinaan masyarakat yang bersatu dan berperadaban, berteraskan iman, ilmu dan akhlak. Hijrah membuktikan bahawa masa hadapan yang gemilang hanya akan lahir daripada kesediaan melakukan pengorbanan yang besar. Hijrah ialah lambang keberanian untuk berubah. Hijrah mengajar bahawa tiada kemajuan akan tercapai tanpa keberanian untuk berubah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah hijrah. Sebenar-benar hijrah. Keberanian melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Umat yang hebat bukanlah umat yang cukup berasa bangga setelah membaca kisah sejarah kejayaan. Umat yang hebat adalah umat yang akan mengambil pengajaran daripada sejarah, dijadikan rujukan untuk membina masa hadapan yang lebih cemerlang lagi gemilang. Empat pengajaran utama daripada peristiwa hijrah yang boleh dijadikan panduan dan pedoman ialah: pengajaran pertama, kesanggupan melakukan pengorbanan. Dalam sejarah manusia, pengorbanan merupakan faktor asas kepada setiap kejayaan besar. Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan pengorbanan sangat besar. Bersedia meninggalkan bumi Mekah, kampung halaman dan tempat yang mereka telah berjaya membina kehidupan, memiliki kekayaan dan memperoleh kedudukan. Di samping kesediaan mereka meninggalkan harta benda dan keselesaan hidup demi mempertahankan akidah untuk menegakkan kalimah tauhid. Pengorbanan bukan sahaja dilakukan oleh golongan muhajirin Mekah, tetapi turut dilakukan oleh golongan Ansar Madinah yang bukan sahaja bersedia menerima kedatangan muhajirin Mekah dengan tangan terbuka, malah sanggup memberikan bantuan, mengorbankan sebahagian harta mereka untuk dikongsi dengan golongan muhajirin Mekah. Pengertian kepada semangat pengorbanan kini kelihatan semakin kabur dalam kalangan ummah, dan penghayatan kepada semangat pengorbanan kelihatan semakin pupus. Amatlah malang kepada nusa dan bangsa apabila pengorbanan hanya bersifat retorik. Ummah wajib difahamkan akan nilai pengorbanan, disemai dengan semangat bersedia berkorban dan menjadikan pengorbanan sebagai budaya hidup demi kelangsungan negara untuk menghadapi gelora dan gelombang dunia yang semakin mencabar. Pengajaran kedua, perancangan yang strategik dan kepimpinan berwawasan. Hijrah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Nabi sallallahu alaihi wasallam merancang perjalanan dengan sangat teliti, termasuk memeta laluan yang selamat, melakukan persediaan yang baik, mendapatkan maklumat risikan, bertindak secara strategik, malah bersedia mendapatkan khidmat. Abdullah bin Urakid dilantik sebagai pemandu jalan, memilih laluan yang kurang digunakan bagi mengelakkan daripada dikesan oleh kaum Quraisy. Menurut riwayat sirah, Abdullah bin Urakid ketika itu belum memeluk Islam dan masih berada dalam agama musyrik Quraisy, tetapi terkenal dengan sifat amanah, mahir tentang laluan padang pasir dan boleh dipercayai. Kisah ini dijadikan contoh bahawa Islam mengiktiraf kepakaran, integriti dan amanah seseorang tanpa prejudis terhadap latar belakang agama, selagi mereka tidak memudaratkan umat Islam. Kisah ini turut menunjukkan pentingnya seseorang pemimpin bersifat tenang, bersifat terbuka serta berhati-hati melakukan pertimbangan berasaskan maklumat yang cukup ketika membuat sesuatu keputusan penting. Amatlah malang bagi sesebuah negara dan bangsa apabila berlakunya sesuatu pemimpin memilih bertindak secara impulsif, melatah dan melulu, mengikut dorongan hati dan pengaruh emosi, lalu bertindak secara terburu-buru tanpa berfikir panjang, mengutamakan kepentingan jangka pendek yang kerosakannya terpaksa dibayar dengan harga mahal oleh rakyat jelata yang tidak berdosa. Pengajaran ketiga, perpaduan dan kerjasama membina kekuatan. Sebaik tiba di Madinah, Nabi SAW telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Langkah tersebut berjaya menghapuskan jurang perbezaan dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan permulaan kepada usaha lebih besar yang berjaya menyatupadukan penduduk Madinah. Di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan agama berjaya disatukan, hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Lima faktor berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat Madinah. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Faktor kedua, Piagam Madinah. Faktor ketiga, sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai agama, budaya dan keturunan. Setiap komuniti diberikan kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi tidak mengganggu keharmonian masyarakat. Faktor keempat, kerjasama demi kepentingan bersama. Semua penduduk bekerjasama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar serta sedia berganding bahu membangunkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan faktor kelima, kepimpinan yang adil lagi berhikmah yang berjaya menyatupadukan masyarakat yang berpecah belah. Perpaduan dan kerjasama di samping kepimpinan yang adil lagi berhikmah telah menjadi kekuatan utama membangunkan tamadun Islam. Nyatalah, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk bekerjasama, saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni walaupun terdapat perbezaan daripada segi latar belakang kaum, budaya dan agama, di samping berada di bawah naungan pimpinan pemerintahan yang adil lagi berhikmah. Pengajaran keempat, tawakal kepada pertolongan Allah. Tawakal ialah sikap menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Taala setelah melakukan sesuatu usaha yang termampu. Tawakal bukan bermaksud pasrah tanpa usaha. Tawakal menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa segala keputusan berada dalam kekuasaan ilahi. Peristiwa hijrah merupakan contoh terbaik sifat tawakal. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin akan pertolongan Allah, baginda tetap merancang perjalanan dengan teliti, bersembunyi di Gua Tur dan menggunakan khidmat pemandu jalan yang mahir. Setelah melakukan segala usaha, baginda bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sesungguhnya, tawakal merupakan sumber kekuatan rohani yang menjadikan seseorang lebih tenang, tabah, yakin dan berdaya tahan

0: satu tarikh baru dalam takwim atau nostalgia ke atas satu peristiwa yang berlaku 14 abad lalu. Tetapi sambutan Maal Hijrah hendaklah dijadikan detik untuk melakukan muhasabah, mengimbas segala kesilapan yang berlaku dalam hasrat mahu menyuntik kesedaran, mengingatkan manusia akan sifat alpanya sewaktu manusia dibimbangi, semakin ditelenggami gelombang kehidupan duniawi semasa. Ketika melangkah kaki ke tahun Hijrah 1448, sebaiknya kita mengambil ingatan akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok. Ayat ini sebaiknya mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah terhadap perjalanan hidup, mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki supaya kita tidak terlalu selesa dan kadangkalinya lalut dan lemas dalam lautan kata-kata pujian yang palsu. Semoga kita diberikan petunjuk menemui siratul mustaqim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Demikian tadi saudara siaran langsung Titah Diraja Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Sultan Perak Darurizwan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfurullah sempena Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang diadakan di Masjid Putra Putrajaya.

0: Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar para pendengar semua? Kita doakan mudah-mudahan kesetiaan anda bersama dengan kita pada hari ini Allah rahmati dan Allah berkahi, dan mudah-mudahan inilah perjuangan kita yang kita duduk sekejap untuk kita semak balik, kita muhasabah balik apakah yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita dan apakah yang akan kita lakukan di masa hadapan kita. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, lan tarji'al ayyamul lati madat, kata Allah, hari yang lalu tidak akan berulang. Makanya tuan-tuan puan-puan, hari semalam tidak akan berulang lagi pada hari ini, minggu lepas tidak akan kembali semula pada minggu ini. Makanya tuan-tuan puan-puan, Al-Quran mengajar kepada kita bahawa hari ini kita gunakan masa, kita gunakan kesempatan yang kita miliki untuk kita perbanyakkan amal, kerana manusia ini hidupnya dalam keadaan nisyan, dalam keadaan lupa. Kadang-kadang ketika kita ingat, maka banyaklah amal. Tetapi ketika kita lupa, maka kita lupa kepada tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hari ini saya mengajak diri saya yang pertama dan para pendengar yang sedang mendengar ketika ini, sama ada anda yang sedang memandu, anda yang sedang makan, anda yang sedang berada di kedai dan sebagainya, mudah-mudahan yang sedang mendengar ketika ini, kita sebut kita akan berusaha untuk memperbanyakkan amal kita pada hari ini supaya kita tidak menyesali apa yang telah kita lakukan di masa yang berlalu. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama, hari yang berlalu tidak akan berulang. Hari semalam tidak akan sama dengan hari ini. Maka kerana itu kata Imam Syafi'i, rugilah orang yang hari semalamnya sama dengan hari ini. Celakalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari semalam, dan beruntunglah orang yang hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Maka tuan-tuan puan-puan, pilihan ada di tangan kita. Nak jadi orang yang bagaimana, anda tentukan pilihannya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Ma'al Hijrah. Hari ini hari Rabu 17 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1447 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan sebentar tadi anda telah bersama dengan AA Azah dan juga Atirah yang menemani anda dari jam 6 hingga pukul 10 pagi tadi. Giliran saya pula menyambung perjalanan Pahang FM pada hari ini dalam Zoom personal pula bersama dengan juruteknik petugas hari ini, Rosniza dan juga Mazayanti, akan bersama-sama menemani anda 4 jam sehingga jam 2 petang nanti. Dan kalau tadi kita sempat mendengarkan orang kata perasmian ataupun majlis sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersama 2026 masih, dan kita juga telah mendengarkan titah diraja Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak. Dan sampai sini insyaAllah, kalau kami tengah menunggu, orang kata menunggu menunggu yang kata rakan setugas di Laman Sejahtera Jelai Sungai Koyan, Kuala Lipis, bagi lintas langsung Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Pahang bersama dengan rakan setugas DJ Hezri dan juga DJ Rif. Dan dikatakan akan bermula sebentar saja lagi. Kita hanya menunggu isyarat-isyarat dari sana.

0: Okey, sementara kita menunggu isyarat, apa kata orang kata kita sama-samalah orang kata berazam di azam baru tahun baru Islam. Harapkan anda semua orang kata bersama-samalah kita berdoakan agar kesihatan kita terus diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi menghadapi tahun-tahun baru ini. Jadi orang kata tanpa orang kata membuang masa, apa kata kita bersama dengan rakan setugas DJ Hezri dan juga DJ Reef yang kini berada dari berada di Laman Sejahtera Jelai Sungai Koyang Kuala Lipis bagi lintas langsung Majlis Sambutan Mahdi Hijrah Peringkat Negeri Pahang 1448. Silakan Hezri dan juga Reef.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih DJ Mi yang berada di konti utama Pahang FM. Seperti yang dikhabarkan, alhamdulillah ketika ini kami, saya Reef dan juga rakan tugas Hezri bersama dengan rakan teknik Abdul Muntalib dan juga Fuad dan Mi serta Bro Helmi kita, yeah, hari ini berada di Laman Sejahtera di Sungai Koyan. Ini untuk insyaAllah untuk hari ini kita bersama-sama dalam majlis sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Pahang Darul Ma'mur tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026, yang insyaAllah acara akan bermula bila-bila masa saja, Zri, ya, dari sekarang.
2: Dan sudah pasti dapat kita kongsikan kepada pendengar yang mana ketibaan div-div jemputan sudah pun memenuhi ruang utama di Laman Sejahtera Jelai Sungai Koyan ini. Dan insyaAllah sebentar saja lagi kita akan sama-sama ikuti ketibaan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dan juga isteri, dan juga seterusnya keberangkatan ke bawah Duli Paduka Mulia Tengku Kota Pahang, dan juga keberangkatan ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang dan juga ke bawah Duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang.
1: InsyaAllah seterusnya apabila acara kita nak dimulakan, akan dimulai dengan bacaan doa, ya, oleh Sahibu Samah Mufti Negeri Pahang Profesor Dato' Dr. Rasmadi bin Muhammad Naim. Dan istimewa juga untuk hari ini bersama dengan yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal Rokman untuk ceramah Ma'al Hijrah untuk hari ini.
2: Betul, dan insyaAllah sekejap saja lagi kita akan sama-sama dengarkan persembahan ucapan oleh yang berhormat pengerusi jawatan kuasa induk Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Pahang Darul Ma'mur. Dan seterusnya kita akan sama-sama bawakan titah diraja ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang sempena dengan sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Pahang Darul Ma'mur. Dan seterusnya pelancaran modul khas kelas pengajian Al-Quran Negeri Pahang.
1: Ya, dan kemudiannya insyaAllah pengurniaan pengurniaan anugerah dan tokoh Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Pahang Darul Ma'mur untuk tahun ini yang akan disempurnakan oleh ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang.
2: Ya,
1: jadi Azri, menarik, mungkin boleh kita berkongsi bersama dengan pendengar Pahang FM berkenaan dengan tema Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Pahang untuk tahun ini. Temanya Bakti Negeri Hijrah Memberkati.
2: Itu cantik untuk sekali. Negeri Pahang Darul Ma'mur lah.
1: Betul.
2: Yang mana Ma'al Hijrah ini merupakan satu peristiwa yang amat penting di dalam sejarah perkembangan Islam. Dan melalui peristiwa hijrah dan juga pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah agama Islam telah pun berkembang pesat dan juga merentasi segenap pelosok dunia.
1: Menelusuri tema Ma'al Hijrah pada tahun ini, Bakti Negeri Hijrah Memberkati, sebenarnya bakti dan hijrah itu saling berkaitan antara satu sama lain. Ini merujuk kepada semangat pembaharuan atau penghijrahan sempena sambutan Ma'al Hijrah. Perkataan bakti negeri menzahirkan komitmen untuk menyumbang tenaga, idea dan khidmat demi kemajuan negeri serta kesejahteraan masyarakat. Bakti pula merujuk kepada pengabdian, kesetiaan dan jasa yang memberi manfaat kepada agama, bangsa dan tanah air.
2: Ya, dan manakala hijrah memberkati menekankan bahawa setiap perubahan yang dilakukan hendaklah berteraskan nilai keimanan, integriti dan juga akhlak mulia agar menghasilkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah pasti ia menyeru masyarakat agar berhijrah daripada sikap negatif kepada budaya kerja yang lebih cemerlang, daripada perpecahan kepada perpaduan serta daripada kelemahan kepada kecemerlangan.
1: Dalam erti kata lain, Bakti Negeri Hijrah memberkati membawa mesej yang mendalam dengan menggabungkan dua elemen utama, iaitu semangat berkhidmat kepada negeri dan usaha melakukan perubahan ke arah kehidupan yang lebih diberkati. Konsep hijrah dalam Islam bukan sekadar perpindahan fizikal, tetapi merangkumi transformasi nilai, pemikiran dan tindakan ke arah yang lebih baik.
2: Ya, dan apabila seseorang melakukan hijrah ke arah nilai yang lebih baik, lebih amanah, berilmu dan juga berintegriti, hasilnya akan terlahir berbakti kepada negeri dan juga masyarakat khususnya. Dan ianya juga boleh difahami sebagai satu usaha perubahan diri yang positif membawa keberkatan kepada diri sendiri untuk menggambarkan suatu transformasi yang bukan sahaja menghasilkan kemajuan tetapi juga membawa nilai-nilai murni dan kesejahteraan.
1: Dalam konteks ini juga sebenarnya semua pihak mempunyai tanggungjawab untuk menyumbang kepada pembangunan negeri dan negara melalui peranan serta cara masing-masing. Oleh itu, hijrah boleh menjadi pendorong kepada bakti, manakala bakti boleh menjadi bukti bahawa hijrah yang dilakukan membawa kesan positif.
2: Ya, jadi secara keseluruhannya Rif, tema ini mengajak keseluruhan seluruh masyarakat dan juga rakyat untuk menjadikan semangat hijrah sebagai pemangkin pembangunan negeri. Dan dengan membudakkan khidmat bakti yang ikhlas dan juga melaksanakan perubahan yang positif, negeri akan terus maju, rakyat hidup sejahtera dan segala usaha yang dilakukan akan memperoleh keberkatan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Jadi itu antara ulasan untuk tema majlis hijrah peringkat negeri Pahang Darul Makmur untuk tahun 1448 Hijrah, iaitu temanya Bakti Negeri Hijrah Memberkati.
2: Ya, dan insyaAllah yang mana nanti kita akan juga sama-sama diserikan lagi dengan persembahan nasyid oleh artis jemputan kumpulan Intim. Yang mana kumpulan nasyid ini semuanya sudah pun sedia maklum lah. Yang mana Intim ini telah pun ditubuhkan pada tahun 1998.
1: Lama dah ya.
2: Ya, dan dianggoti oleh 10 orang mahasiswa UIAM pada ketika itu. Dan kumpulan ini bergiat aktif dalam persembahan nasyid untuk program-program dan juga pertandingan di IPT di sekitar ibu kota. Dan pada tahun 2000, setelah ditawarkan menjadi artis rakaman Hijaz Music Entertainment, kumpulan ini mula bergiat secara komersial dengan 4 orang anggota, terdiri daripada Amin, Syah, Rahim dan juga Syam.
1: Jadi selepas beberapa tahun dan berteraskan pengalaman, pihak pengurusan Hijaz Music telah memberi pesan untuk kumpulan itu menguruskan sendiri hal-hal berkaitan dengan persembahan melalui syarikat mereka sendiri, iaitu Intim Record. Dan selain mengadakan persembahan dalam negara, kumpulan nasyid Intim juga bergiat aktif dalam mempersembahkan dalam persembahan antarabangsa, sama ada persembahan atas talian atau secara fizikal.
2: Dan juga kita dapat kongsikan kepada pendengar yang mana ketika ini keberangkatan ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang dan juga ke bawah Duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang di Laman Sejahtera Jelai Sungai Koyan pada ketika ini.
1: Dan pastinya ketibaan ke bawah Duli Paduka Baginda berdua diiringi dengan alunan selawat oleh kumpulan nasyid jemputan kita Intim, yang akan menaikkan aura sambutan Ma'al Hijrah untuk edisi 1448 Hijrah. Istimewa untuk tahun ini dari Laman Sejahtera di Sungai Koyan nipis, dan cuaca yang cukup baik, mendung, redup.
2: Dan juga dapat kita kongsikan kepada pendengar yang mana untuk anda yang nak mengikuti kami, selain daripada mendengarkan kami di Pahang FM Satu Pilihan, juga anda boleh saksikan secara langsung menerusi Facebook Pahang FM. Kita bawakan khas untuk anda semua untuk sama-sama kita mengikuti majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Pahang Darul Makmur tahun 1448 Hijrah bersama dengan 2026 Masihi pada ketika ini.
1: Gambaran untuk situasi semasa di lokasi majlis kita, alhamdulillah kembali di Paduka Baginda berdua sedang menyantuni orang ramai, masyarakat setempat, div-div jemputan yang sama-sama berada di lokasi majlis kita hari ini, sambil menuju ke tempat tempat yang telah pun disediakan. Dan mungkin juga Hazri, sambil-sambil itu kita berkongsi berkenaan dengan penceramah jemputan kita yang berbahagia, Ustaz Haryanto Rizal Wakman, antara penceramah yang sememangnya cukup dikenali. Kalau dapat kita kongsikan antara hikmat dan juga sumbangannya, juga merupakan antara panelis dalam rancangan Forum Perdana Ehwal Islam di TV1.
2: Betul, dan sudah pastinya khidmat dan juga sumbangan yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia, orang kata Ustaz Haryanto Rizal Rokman ini, yang mana 3 minit bersama dengan Ustaz Haryanto Rizal Rokman Ramadan di Radio Pahang FM Satu Pilihan pada ketika dahulu.
1: Dan pastinya juga Ustaz Haryanto Rizal Rokman juga ada bersiaran dalam ruangan ceramah pilihan di Pahang FM dan juga Forum Al-Mukarrabin,
2: terbitan Hezri dan juga Rif. Jadi itu dia yang dapat kita kongsikan untuk anda semua. Semuanya kita akan bawakan khas untuk anda semua sebentar sahaja lagi, dan juga dapat anda saksikan juga di Facebook Live Pahang FM pada ketika ini, yang mana keberangkatan ke bawah doli Paduka Baginda Sultan Pahang di Laman Sejahtera Jelai Sungai Koyan Lipis Pahang pada ketika ini, dan juga dengan dihadiri oleh Div Jemputan dan juga Yang Mak Muhammad Menteri Besar Pahang juga, InsyaAllah, dan juga Mufti Negeri Pahang pun bersama-sama dengan kita pada pagi ini.
1: InsyaAllah, suasana yang cukup harmoni, suasana yang cukup damai dalam suasana Tahun Baharu Hijrah. Hari ini 1 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi dipanjangkan umur, dan sentiasa kita mendoakan untuk dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk terus beramal dalam kehidupan kita, insyaAllah.
2: Dan juga untuk anda semua, yang mana semalam kita dah pun bersama-sama di Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab untuk majlis doa akhir tahun dan juga bacaan doa awal tahun. Jadi kami dah pun bersama-sama dengan anda, dengan penduduk-penduduk di Lipis ini, dan pastinya kita nak mengajak sekali lagi orang ramai yang berada khususnya di sekitar kawasan Koyan ini untuk sama-sama bersama-sama menyaksikan majlis sambutan Ma'al Hijrah untuk kali ini di peringkat negeri Pahang Darul Makmur. Dan untuk peringkat nasional, yang mana tema Ma'al Hijrah untuk tahun ini adalah Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dan sudah pastinya untuk negeri Pahang Darul Makmur, yang mana kita dah pun kongsikan antara prinsip dan juga tema bagi tahun ini, bagi 1448 Hijrah peringkat negeri Pahang Darul Makmur.
1: Jadi alhamdulillah, kepaduli Paduka Baginda Sultan Pahang telah pun bersemayam di tempat yang telah pun disediakan. Jadi mungkin dapat kita terus bawakan pendengaran pendengar ke pentas utama.
3: Salam dulur dengan senyuman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap ke bawah doli Paduka Baginda Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Hadi Anyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan almarhum Sultan Haji Ahmad Shah. Tuanku, bagi batik menjalankan susunan

0: Perangkatan Kepuah Duli Paduka Baginda Tuanku, Patik sekalian sangat gembira di hati. Patik dan pacar-pacar sekalian menghadap rapat sembah menyembahkan atas keberangkatan Kepuah Duli Paduka Baginda Tuanku sebagai tanda Sultan Pengukuh Syiar Islam dan sudah tentu menjadi kenangan terindah buat pacar-pacar sekalian. Ampun Tuanku, Patik mohon menyembah maklum ke sisi pengetahuan Kepuah Duli Paduka Baginda Tuanku. Alunan selawat iringan itu tadi dipersembahkan oleh kumpulan nasyid yang telah menjulang nama negara ke pentas antarabangsa, Kumpulan Intim. Ampun Tuanku, semoga majlis mendapat keberkatan dan keredaan Sahibus Samaha Mufti Negeri Pahang, Profesor Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim, mohon membaca doa.
1: Alhamdulillah, majlis akan dimulai dengan bacaan doa oleh Saibul Sawah Mufti Negeri Pahang, Profesor Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Segala pujian juga kami persembahkan atas kurnia yang telah Engkau anugerahkan memperkenankan majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Pahang tahun 1448 Hijrah ini disempurnakan pada hari yang penuh kemuliaan oleh Kebah Duli pada Kebaginda Sultan Pahang As-Sultan Abdullah Ra'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, 10 jari kami tadahkan mengakui kekurangan kami pada tahun yang telah berlalu, maka kurniakanlah keampunan dan kerahmatanmu kepada kami. Ya Allah, kami berkumpul pada hari yang penuh barakah ini menyambut tahun baharu Hijrah 1448, maka kurniakanlah kepada kami kekuatan keimanan budi pekerti yang mulia dan kami dalam lindungan kasih sayangmu sebagaimana Engkau anugerahkan kekuatan kepada generasi para sahabat yang menitipkan sejarah perjuangan mereka, sejarah perjuangan penghijrahan mereka kepada kami. Ya Hannanu Ya Mannan, tanamkanlah dalam sanubari kami azam kukuh tahun baharu untuk kami berhijrah ke arah menambah ketaatan dan mencintaimu, mengikuti sunnah nabimu, mencontohi generasi para sahabat dan salafus soleh dengan berhijrah meninggalkan apa-apa yang kami mungkin lalai dalam kehidupan seharian kami. Ya Allah, Ya Latif, dengan keberkatan pertemuan dan majlis ini, jadikanlah pertemuan ini pengikat kasih sayang rakyat jelata dengan Kebah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang dan perkukuhkan perpaduan antara kami serta disempurnakan segala urusan kami di dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bermohon barang dipelihara dan diredai olehmu, berkatilah hari-hari pemerintahan Sultan yang kami kasihi, Kebah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang, As-Sultan Abdullah Ra'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah, selaku Sultan dan Raja Pemerintah, serta pelindung agama Islam bagi negeri Pahang Darul Makmur, serta segala jajahan takluknya. Kurniakanlah kepada Baginda taufik hidayah, riayah dan inayah sentiasa dalam rahmat perlindungan dan pemeliharaanmu, selamat sejahtera, sihat walafiat yang berpanjangan dilanjutkan usia, sentiasa dilindungi Yang Maha Esa berkat doa segala makhluk di bumi, serta kekal karam memerintah dan bersemayam di atas singgasana takhta Kerajaan Negeri Pahang Darul Makmur. Demikian juga kepada kebawah duli pada kebaginda Tengku Ampuan Pahang, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti almarhum Sultan Iskandar Al-Hajj, dan kebawah duli pada kemulia Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasan Al-Ibrahim Alam Shah Ibni As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, dan seluruh keluarga diraja, para pemimpin alim ulama muslim muslimat serta rakyat jelata sentiasa berada dalam keselamatan dan kesejahteraan serta mendapat keridaan dan keampunan darimu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'alillahumma finna wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Itu dia saudara, kita baru saja memperdengarkan persembahan doa yang telah pun dibacakan oleh Sahibus Samaha Mufti Negeri Pahang. Dan insyaAllah sebentar saja lagi, yang mana kita akan ikuti ceramah Ma'al Hijrah oleh yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Rahman sebentar saja lagi. Dan untuk itu, yang mana kepada anda yang bersama dengan kami
0: atas
3: untuk terus bersama-sama dengan kami di Pahang FM.
0: Harapkan segala doa yang dimohon dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ampun tuanku, bagi menyingkap dengan lebih mendalam tentang erti dan iktibar di sebalik peristiwa agung penghijrahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aturan majlis diteruskan dengan persembahan ceramah Ma'al Hijrah yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Rahman, personaliti televisyen dan penceramah bebas menghadap rapat sembah ke bawah duli paduka baginda tuanku bagi persembahan ceramah. Ampun tuanku.
1: Baik, pengacara majlis telah pun mengumumkan untuk persembahan ceramah Ma'al Hijrah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Fadil Ustaz Haryanto Rizal Rahman, seorang penceramah personaliti juga di TV1 dan juga Pang FM khususnya. Jadi mari sama-sama kita ikuti ceramah Ma'al Hijrah.
4: Menghadap ke bawah duli paduka baginda Sultan Pahang As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah. Ampun tuanku, beribu ampun, sembah patik mohon diampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ampun tuanku, hijrah sebenarnya adalah satu sunnatullah. Memang sudah menjadi satu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan dalam kehidupan manusia ini, khususnya kita sebagai khalifah, untuk sentiasa berhijrah di dalam kehidupan. Kan itu kalau kita lihat dalam satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya dalam surah Al-Ahzab ayat 62. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sunnatallahi fil ladzina khalau min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Mafhumnya begitulah ketetapan, yakni sunnah Allah yang sesekali kamu tidak akan boleh mengubahnya. Kerana itu hijrah dalam konteks untuk kita faham, memang Allah jadikan sebagai sebahagian daripada kehidupan manusia. Sebab itu kalau orang yang tak mau berhijrah, sebenarnya orang sombong. Orang yang tak nak berhijrah, tak nak berubah dalam kehidupan, orang ini bungkak. Kerana Allah jadikan begitu sunnatullahnya. Tidak ada orang yang daripada dulu muda sampai sekarang muda dia. Kan dah tua dah. Tak ada orang yang dulu kuat sampai sekarang kuat. Sekarang pun bertongkat. Itu sunnatullah. Yang dulu cantik kan sekarang dah tak lawa. Kerana sunnatullah tu maknanya perubahan. Sebab itu hijrah dalam satu konteksnya ialah Nabi SAW berpindah daripada Mekah ke Madinah. Jadi makna hijrah tu berpindah lah. Tapi dalam satu sudut yang lain, hijrah itu juga bermaksud perubahan. Hari ini barangkali kita panggil sebagai transformasi. Bahasa canggih sikit lah, tuanku. Makna transformasi ni berubah lah. Kalau kita ke kampung sebut berubah. Kalau canggih sikit, transformasi. Tapi sebenarnya sama je, berubah jugalah tu. Jadi semua benda pun berubah. Tiba-tiba kita tak nak berubah. Jadi tak kenalah. Sebab itu kalau kita tengok, kehidupan ni perlu transformasi. Kalau dulu tak ada peredah hidup kita dengan orang, transform lah bagi ada peredah. Kalau dulu tak banyak yang manfaat kita boleh bagi, transform. Supaya lebih banyak manfaat. Itu makna dia. Berubah, bukan payah sangat. Sebab itu hijrah, suatu tuntutan sebenarnya. Walaupun disebut dalam hadis Nabi SAW, la hijrata ba'dal fath, walakin jihadun baniyah. Tidak ada lagi hijrah sesudah pembukaan kota Mekah. Tetapi yang ada ialah jihad dan niat. Jadi maknanya sekurang-kurang niat dia ada dua. Ampun tuanku, satu dipanggil keazaman, satu dipanggil niat. Azam ni dia lintasan juga tapi belum nak buat. Menengok jalan elok kita turap ni, azam baru tu. Belum lagi. Tapi kalau niat, tengok jalan kita turap lah, besok datang mesin turap, baru jadi niat. Makna beza. Tapi sekurang-kurangnya, takkanlah azam pun tak boleh. Masuk dah tahun baru. Alhamdulillah tadi Datuk Mufti kita berdoa. Kita minta supaya Allah ampunkan dosa yang lepas. Sekurang-kurangnya, rasalah untuk ya Allah, biarlah 36 hari ke depan, eloklah perangai. Azam. Elok belum tahu lagi tuanku. Makna sekurang-kurangnya, ada keazaman. Aiwah. Macam, boleh? Tak ada harapan. Ampun tuanku. Kalau orang tanya, mengapa kita orang Islam sentiasa mengulang-ulang cerita hijrah ni? Sedangkan cerita hijrah ni cerita sama. Daripada dulu sampai sekarang pun, memanglah hijrah itu daripada Mekah ke Madinah. Tidak pernah bertukar pun. Hijrah itu faktanya daripada Jerantut ke Madinah, tetap Mekah ke Madinah. Atau daripada Pekan ke Madinah, tidak, tetap Mekah ke Madinah. Begitulah setiap tahun. Maka soalan dia, mengapa diulang-ulang? Maka kita jawab, sebenarnya peristiwa hijrah itu bukan soal perpindahan Nabi SAW itu, tetapi ialah kerana batang tubuh baginda SAW. Makna kita orang Islam, apa sahaja yang terkait dengan baginda SAW itu penting. Bukan sahaja diulang-ulang setiap tahun. Lagi bagus kita ulang-ulang setiap hari. Tapi jenuh jugalah tuanku, kalau tiap-tiap hari macam ini. Maknanya, mengulang-ulang tentang Rasulullah SAW itu satu yang manfaat untuk kita. Allah sebut dalam Quran, surah Yusuf ayat 111. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab. Surga Allah Al-Azim. Allah beritahu dalam ayat ni, orang yang mengambil pengajaran, orang yang ambil paham, mengambil pembelajaran daripada para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, ini orang cerdik. Ini Quran sebut ulul albab, main orang cerdik lah. Satu orang cerdik, dia selalu perhati tengok apa daripada Nabi SAW, apa kita boleh ambil, apa kita boleh belajar, apa kita boleh hadamkan. Bukan setiap tahun, bahkan setiap bulan, bahkan setiap hari, bahkan setiap masa. Makna kena buat keputusan, kira-kira Nabi buat macam mana? Kira-kira apa Nabi sebut? Ah, begitu, sekira-kira lah. Sebab itu, orang yang cerdik sebut dalam Quran. Tapi kalau orang yang kurang cerdik, bahasa lain orang panggil orang bodoh. Maka dia takkan sibuk dengan Nabi SAW. Dia sibuk dengan orang lain. Sibuk hal rumah tangga orang. Sibuk pasal kebun orang. Sibuk pasal cerita orang, anak orang. Maka ini orang yang tak cerdik, kata Quran. Jadi kita ni diajak oleh Al-Quran supaya sentiasa jadi orang cerdik. Perhati kepada apa yang ada berasulullah SAW. Tapi bukan ambil hadam begitu saja, dikaji. Kemudian apa yang kita boleh manfaatkan dalam konteks kehidupan kita sebagai orang Islam. Ampun tuanku, Nabi SAW ketika baginda berhijrah, satu perkara untuk kita faham, baginda SAW tidak berhijrah koboi begitu saja. Bukan ambil beg galas terus pergi, tak. Sebab tu kalau kita perhati, Nabi SAW ni orangnya teliti. Nabi SAW rancang. Nabi SAW calculate setiap risiko dan peluang. Hai, jangan main-main. Bukan main agak-agak begitu je. Walaupun Nabi SAW ni Nabi, Rasulullah, Allah hantar Jibril untuk jaga Nabi SAW. Peristiwa Nabi SAW berada di Taif pada suatu ketika. Bila orang Taif tolak Nabi SAW, apa berlaku? Sebagian mengatakan dia berlaku di Qarna Tha'lab. Sebagian mengatakan Qarna Tha'lab itu di Qarna Manazil. Ada pandangan mengatakan Qarna Tha'lab itu berada di Mina. Turun Jibril AS. Sehingga Jibril beritahu kepada Nabi SAW, tuanku, wahai Rasulullah, perintahkan aku untuk ketebalikkan bapak Taif ni. Ha, bayangkan. Ha. Maknanya sampai begitu Jibril jaga Nabi SAW. Nabi SAW lah, kita tu sah. Kita gaduh je Jibril turun, gaduh je Jibril turun. Hai, uhara dunia. Semua pakai nak terbalikkan orang je tuanku. Tapi maknanya Nabi SAW ni malaikat jaga. Tapi Nabi SAW tetap juga merancang, teliti satu persatu jalan mana nak pakai, dengan siapa yang akan iring. Bahkan kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak semata-mata bergerak bersama Sayyidina Abu Bakar, tetapi setiap perancangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu ada matlamatnya. Tu rasa saya lah tuanku, orang pekan kata, if you fail to plan, you plan to fail. Agak saya lah. Aiyah. Maknanya kalau kita gagal merancang-rancang tu, gagal. Tu ada satu pepatah disebut kepada Sayyidina Ali. Dia kata al-haqqu bila nizam yaghlibul batil bin nizam. Satu benda baik yang kita tidak buat secara terancang, maka dia akan dirosakkan benda yang tak baik yang dibuat secara terancang dan berstrategi. Jadi sebab itulah kita kena susun betul-betul supaya kebaikan sampai. Antara kalau saya suka tengok patik tuanku pada peristiwa hijrah Rasulullah SAW ini, bagaimana Rasulullah SAW membina kepercayaan. Patik melihat peristiwa perjanjian Aqabah yang pertama itu ada lebih kurang 12 orang. Baginda Rasulullah SAW sebelum daripada hijrah rancang untuk membina kepercayaan supaya ketika nanti baginda SAW sampai ke Madinah, orang tidak lagi ragu-ragu, bahkan orang akan bersama dengan Rasulullah SAW. Begitu juga perjanjian Aqabah yang kedua melibatkan lebih kurang 72 orang delegasi daripada Yasrib. Ketika itu belum jadi Madinah lagi. Juga Nabi SAW rancangkan bagaimana untuk mendapat kepercayaan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang pemimpin di Madinah. Itu keadaan. Begitu juga patik melihat strategi perang saraf yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun istilahnya baca Quran, kerana dalam hadis disebut atau dalam riwayat disebutkan bahawa ya, Imam Bukhari rekodkan hadis pada hadis 4941. Orang yang mula-mula datang ke Madinah ialah Mus'ab bin Umair dan bin Ubi Maktum. Tujuannya mengajar Quran. Tapi dalam konteks masa itu perang saraf. Supaya orang Madinah ni majoriti akan menyokong Rasulullah SAW. Sebab itu ketika mana Rasulullah SAW sampai di Quba, kira-kira menurut sebahagian pandangan 12 Rabiul Awal, orang menunggu Rasulullah SAW. Walaupun Allah SWT berjaya terjadi perang untuk ini keadaan penting.

Baik, saudara, nampaknya ada sedikit gangguan di sana dan kita akan sambung semula selepas kita menerima isyarat dari sana.

0: Hai saudara, kita terus saja ke pendengaran kita ke laman sejahtera Sungai Koyan bagi Majlis Sambut Tamat Hijrah Peringkat Negeri Pahang 1448 Hijrah.
1: Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum wasbiru. Subhanallahul azim. Allah sebut, jangan kalian berbantah-bantah, jangan kalian berkelahi sesama sendiri, jangan kalian berselisih pendapat sesama orang Islam sampai melemahkan. Kerana itulah yang menjadi sebab hilangnya keberkatan. Maka kalau orang Islam boleh bersama, sebagaimana dalam peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentulah keberkatan itu akan terus ada di kalangan orang Islam. Allah turunkan kepada kaum muslimin dan Allah berikan haibah. Haibah ni maknanya rasa gerun lah. Bukan gerun macam orang tengok rimau. Tapi maksudnya orang respect. Aiwa, tu bahasa hari ni lah. Jadi sebab itulah maknanya keberkatan yang ada pada persaudaraan itulah menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar dan juga Aus dan Khazraj. Supaya apa? Kekuatan pada kaum muslimin. Ampun tuanku. Akhirul kalam. Aiwa. Jadilah kita seperti sebuah rumah yang menjadi atap walaupun berada di atas. Kerana tuanku, atap jarang di bawah. Biasa di atas. Ya. Melainkan atap genting disusun kat bawah belum naik lah. Ya. Tetapi atap tidak pernah bongkar. Tak pernah sombong di

0: tiang walaupun berat yang dipikulnya, tetap tegak dia menanggung. Kerana tiang tahu tu amanah. Kalau dia rebah habis, rebah semua, tapi tiang tak pernah komplain tuanku. Tak pernah bising kata kerja dia berat, sebab dia tahu dia tiang. Jauh sekali tiang nak MC tiap-tiap hari Senin. Itu tiang tak boleh pakai. Senin je dia MC. Senin je MC. Lain macam. Betul juga yang jadi lantai. Walaupun dipijak-pijak, walaupun diinjak-injak, tak pernah rasa dia kelas bawahan. Walau saban hari, saban minggu, saban bulan, saban tahun yang diberi kepada dia kaki. Yalah, takkan kepala pula letak kat lantai. Itu tertiarap namanya. Tapi lantai tak pernah mengadu dia dihina. Malah lantai terus menghampar untuk berkhidmat. Yang jadi tingkap, daripada mula bangunan naik, dia ada dah. Tapi dia tak pernah jadi pilihan macam pintu. Tak pernah iri hati tengok pintu orang keluar masuk hari-hari. Tapi betul juga, kalau dah keluar ikut tingkap, apa hal pula? Melainkan penyamun lah. Ya. Tapi tingkap duduk di situ tetap menjadi penyeri kepada rumah. Aiwa, sebab itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita orang mukmin ini melengkapi antara satu sama lain. Maka itulah perumpamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan yang direkodkan Imam Muslim hadis 2585, innal mu'mina lil mu'minina kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha wa shabbaka asabi'ahu. Nabi sudah sebut orang beriman dengan orang beriman yang lain dia umpama satu bangunan saling menguatkan. Sebab itu Rasulullah SAW menghubungkan dua tangan ni tuanku. Ayo asabaka ya asabi'ahu begini. Maka inilah kekuatan kaum muslimin. Ampun tuanku. Sekian sajalah ceramah patik pada pagi ini. Aku luka oleh hadha. Astaghfirullahalazim li wa lakum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, alhamdulillah, itu dia istimewa kami bawakan kepada anda ceramah Ma'al Hijrah oleh yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal Rahman, seperti dengan majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Pahang Darul Makmur 1448 Hijrah. Sekali lagi kita berada di lokasi majlis kita di laman Sejahtera Jelai Sungai Koyan Lipis Pahang. Alhamdulillah,
2: persembahan ceramah Ma'al Hijrah yang penuh pengisian itu tadi. Ampun tuanku. Hadirin sekalian, sambutan Ma'al Hijrah Bangkit Negeri Pahang pada tahun ini mengangkat tema Bakti Negeri Hijrah Memberkati, di mana tema ini merangkumi kejayaan kehidupan di dunia dengan memberi manfaat kepada agama, bangsa dan tanah air sekaligus memberikan keberkatan. Berikutnya, Yang Berhormat Dato' Seri Syed Ibrahim bin Syed Ahmad menghadap rapat sembah kepada Duli Paduka Baginda Tuanku bagi persembahan menjunjung kasih. Ampun Tuanku.
1: Baik, telah pun diumumkan oleh pengacara persembahan ucapan oleh Yang Berhormat dan Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 1448 Hijrah, Dato' Seri Syed Ibrahim bin Syed Ahmad.
3: Dan insyaAllah selepas sahaja ucapan oleh Yang Berhormat Pengerusi Jawatan Kuasa Induk, dan kita akan sama-sama ikuti titah diraja ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang.
1: InsyaAllah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mengadap kubah duli paduka baginda As-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Shah. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Ampun tuanku, patik bagi pihak pacar-pacar rakyat Negeri Pahang Darul Makmur, terutamanya hamba tua tuanku Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Haji Warus Diwan Ismail, merafak sembah, menjunjung kasih di

0: atas limpah perkenan kebahduli tuanku, bukan sahaja untuk berangkat bagi merasmikan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Pahang, bahkan di atas limpah perkenan kebahduli tuanku bagi mengadakan majlis sambutan Hari Kebesaran Islam ini di luar daripada daerah Kuantan yang biasa kita adakan, dan pada kali ini di daerah Lipis, menjunjung setinggi-tinggi kasih kebahduli tuanku. Ampun tuanku, sesungguhnya keberangkatan tuanku bukan sahaja memberi motivasi kepada para urustia Jabatan Agama Islam Pahang yang diketuai oleh pacar tuanku Tok Muda Datuk Khair Rizal bersama pegawai-pegawai beliau, tetapi bahkan memberi semangat kepada rakyat negeri Pahang dan keyakinan bahawasanya tuanku adalah raja yang menaungi agama di negeri Pahang, dan kerajaan tuanku adalah kerajaan yang telah menjunjung titah bagi memastikan agama ini terus dilestrasikan dan dimuliakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampun tuanku, sudah tentu dengan ceramah yang disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haryanto tadi memberi banyak pengajaran kepada kita tentang hijrah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itulah juga menjadi slogan kepada kerajaan kebahduli tuanku bagi memastikan syiar agama menjadi agung di negeri Pahang Darul Makmur sesuai dengan firman Allah, wa man yu'adz. Agung syiar agama Allah, maka ia adalah bahagian daripada takwa jiwa manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar apa yang dikatakan oleh penceramah sebentar tadi, hijrah itu yang dilaksanakan oleh junjungan besar Nabi kita bukan hanya kelana sebagai satu rombongan dan juga rehlah sebagai satu pengisian aktiviti, tetapi hijrah yang dibawa oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad adalah bersifat sebagai tanda kemanusiaan dan alaminya, universalnya dengan izin tuanku, akan agama yang dibawa oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dari segi realitinya kita nampak baginda junjungan mulia dikeluarkan atau dihambat oleh orang-orang musyrikin di kota Mekah, itu hanya sebagai satu sebab yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya untuk merealisasikan apa yang telah difirmankan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tidak engkau diutuskan wahai Muhammad melainkan untuk disampaikan manfaatnya kepada semua manusia, tak kira dia itu Melayu ataupun India, Arab ataupun Farsi, dan apa juga bangsa mereka. Sebab itu slogan yang dibawa oleh Rasulullah, annasu sawasiyah, manusia itu sama. Dan sebab itulah slogan yang pertama ketika tiba junjungan besar Nabi kita Muhammad ke bumi Madinatul Munawarah, ada empat perkara. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Rasulullah tak panggil ayuhal muslim, wahai sekalian orang Islam, tetapi dipanggil ayuhan nas. Afsus salam, sebarkan kedamaian. Wa at'imut ta'am, beri orang bantuan makan minum untuk berhidup. Wasilul arham, hubungan silaturrahim. Wasallu billayli wan nasunyam, bangkit qiyamul lail, hidupkan waktu-waktu malam. Natijahnya tadkhulul jannata bisalam, anda semua akan masuk surga di dalam keadaan penuh kesejahteraan. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Berlandas daripada inilah kerajaan kebahduli tuanku, hamba tua tuanku Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Haji Warus Diwan Ismail, telah menggegaskan kepimpinan negeri melalui Pahang First untuk memastikan institusi raja dijunjung tinggi, agama diletakkan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, dan juga anak bangsa kita dijagakan kebajikannya melalui bakti negeri yang telah diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang untuk disampaikan ke seluruh pelosok negeri Pahang demi menghidupkan sunnah yang telah disabdakan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampun tuanku, tidak terhenti sekadar itu sebagai kebajikannya, tetapi bagi menyusuri pengajaran yang telah dibawa oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad, Kerajaan Kebawah Duli Tuanku Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang telah meneliti idea anak paduka anak anda tuanku Yang Amat Mulia Tengku Panglima Raja Tengku Amir bagi menzahirkan Institut Darul Makmur, supaya pahaman-pahaman yang betul di dalam soal keagamaan, kesultanan telah diperkasakan. Sebab itulah bermula daripada tahun 2025 sebanyak RM1 juta telah diperuntukkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, dan juga pada tahun 2026 RM1.5 juta bagi menambah perkasakan lagi Institut Darul Makmur Cetusan Idea Paduka Anak Anda Kebawah Duli Tuanku. Alhamdulillah, Institut Darul Makmur telah turun padang menyampaikan maklumat bagaimana Kesultanan Pahang dalam menjunjung agama dan juga peranan-peranan yang telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun sembah patik, mohon diampun. Begitu juga bagi memperkasakan pendidikan Islam sesuai dengan titah Kebawah Duli Tuanku semenjak 30 tahun yang lalu, supaya ada Mahat Tahfiz di negeri Pahang. Mahat Tahfiz sekarang bukan saja cambah subur melalui 42 buah tadika tahfiz, 3 buah tadika utama, bahkan dengan titah mulia tuanku yang sentiasa cakna Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang telah berjaya menzahirkan satu lagi Mahat Tahfiz di negeri Pahang yang berada di daerah Lipeh dengan membelanjakan tidak kurang daripada RM10 juta hingga tertegaknya pada hari ini di daerah Lipeh. Ampun tuanku, ampun tuanku, selain daripada itu, apabila Kebawah Duli Tuanku menyusuri negeri Pahang Darul Makmur daripada Tioman sampailah ke Cameron Highland, tidak pernah tuanku membiarkan keluhan dan rintihan rakyat pacar-pacar sekalian. Ada suara yang inginkan sekolah rendah agama, dan tuanku berkenan supaya kerajaan negeri membangunkan sekolah rendah agama. Akhirnya pada 2025 yang lalu, di dalam pembentangan bajet, hamba tua tuanku Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Wan Rusdi Wan Ismail telah mengumumkan sebuah peruntukan iaitu sebanyak RM15 juta bagi membina sebuah sekolah agama di Cameron Highland, dan pada ketika ini sekolah itu telah pun berdiri secara sementara untuk dididikkan sebanyak 15 orang pelajar. Dan alhamdulillah, menjunjung kasih tuanku, baru-baru ini tuanku telah berangkat menjenguk sendiri status dan juga keadaan pelajar-pelajar serta guru. Inilah buktinya tuan-tuan dan puan-puan, raja kita yang sentiasa kasih kepada rakyat dan cinta kepada agama Islam. Ketika saya diamanahkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang untuk melaksanakan program sambutan Maulid Hijrah ini, saya sembah ke sisi Kebawah Duli tuanku. Ampun tuanku, nak buat sambutan Maulid Hijrah tuanku, kali ini nak buat di luar. Ha, ustaz, nak buat di luar di mana? Di Lipeh tuanku. Di Lipeh bukanlah luar. Saya itu di dalam Pahang juga. Maknanya tuanku, kita tidak ada bezanya barat, utara, selatan. Pahang adalah rakyat Kebawah Duli Paduka Baginda tuanku. Menyunjung kasih tuanku. Alhamdulillah, banyak kalau kita nak bilangkan satu persatu usaha kerajaan Kebawah Duli tuanku sebelum Fatih mengakhirkan diri dan mengundur diri. Fatih ingin merafak kesyukuran kehadrat ilahi. Setakat ini kerajaan Kebawah Duli tuanku tidak ada pusat-pusat judi haram terbina di negeri Pahang Darul Makmur daripada satu daerah ke satu daerah. Inilah kesungguhan Kerajaan Tuanku bagi memastikan agama Islam dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, walaupun di luar sana ada suara-suara sumbang yang ingin mencontin perkara-perkara yang buruk kepada Kerajaan Tuanku. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Patik mohon diampun. Demikian sajalah persembahan ucapan Patik yang tidak sepertinya sempat. Sambutan Maal Hijrah pada tahun ini, mudah-mudahan bagi pihak pacar-pacar rakyat mengangkat tangan Patik yang hina, kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala memohon munajat, doa kehadrat Ilahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya lagi Maha Melimpah dikurniakan kepada raja kami, Bahduli Paduka Baginda As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Shah, juga kepada Kebahduli Paduka Baginda Tengku Ampuan kami, Tengku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Sultan Iskandar, juga kepada Tengku Mahkota kami Tengku Hasan Al-Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, sentiasa dilempahkan kebaikan, diberikan taufik, diberikan inayah bagi menjunjung negeri Pahang dengan sebaik-baiknya dan meneduhi rakyat dengan semulia-mulianya serta menjunjung agama dengan setinggi-tingginya. Dan mudah-mudahan juga kerabat-kerabat Baduli Tuanku diberikan keupayaan untuk mendampingi Tuanku dengan bantuan idea-idea yang bernas serta bantuan pertolongan yang terbaik untuk negeri Pahang Darul Makmur. Begitu juga kepada kepimpinan Kerajaan Kebahduli Tuanku diberikan kekuatan untuk membantu Tuanku menjaga agama Pahang dan rakyat Darul Makmur yang kita kasihi ini. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Patik mohon diampun. Demikian sajalah persembahan ucapan Patik yang tidak sepertinya sudah tentu terdapat khilaf bicara, tersalah ungkapan. Patik memohon ampun ke sisi Kebahduli Tuanku juga. Ampun Tuanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia saudara, kita baru saja mengikuti persembahan ucapan oleh Yang Berhormat Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 1448 Hijrah, Dato' Sri Said Ibrahim Said Ahmad. Masih lagi kita berada di lokasi majlis kita hari ini di Laman Sejahtera Jelai, Sungai Koyan, Nipis, Pahang.
2: Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi atas persembahan ucapan menjunjung kasih itu tadi. Ampun Tuanku, hadirin sekalian, Bakti Negeri Hijrah Memberkati adalah tema yang telah diangkat sebagai usaha untuk menterjemah sebuah itilizam membina watan melalui pengorbanan yang berterusan. Ia merangkumi semangat sedia berkorban jiwa dan raga demi kemakmuran negeri, di mana setiap fasa penghijrahan sama ada perubahan minda, sikap laku maupun usaha menabur bakti di arah mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala demi kelestarian negeri tercinta. InsyaAllah. Ampun Tuanku, lembaran atau ceramah majlis diteruskan dengan titah diraja Kebahduli Paduka Baginda Sultan Pahang, Yang Berhormat Dato' Sri Said Ibrahim bin Said Ahmad. Mengharap mendapat sembah, mempersilakan Kebahduli Paduka Baginda Tuanku berangkat ke tempat yang dihaskan bagi menzahirkan titah diraja, didiringi Yang Berhormat Menteri Besar Pahang, Yang Berhormat Siusa Kerajaan Negeri Pahang dan Yang Berhormat Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang.
3: Ya, sebentar saja lagi kita akan ikuti titah diraja Kebahduli Paduka Baginda Sultan Pahang. Kebahduli Paduka Baginda Sultan Pahang As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah. Dan seterusnya, yang mana pelancaran modul kelas pengajian Al-Quran Negeri Pahang Darul Makmur yang akan disempurnakan oleh Kebahduli Paduka Baginda Sultan Pahang untuk hari ini. Untuk itu, sama-sama kita dengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu taala kerana dapat selamat sampai walaupun terlewat disebabkan keadaan cuaca yang tak mengizinkan saya mendarat terus ke Sungai Koyan ini. Terpaksa pergi jauh sikit, 20 minit terlebih sikit, dan saya harap tidaklah menyusah ke mana-mana pihak. Namun saya berterima kasih juga di atas kehadiran Yang Amat Berhormat Menteri Besar serta kerabat-kerabat saya dan juga Yang Berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim selaku pengerusi jawatankuasa penganjur dan juga jawatankuasa hal luar agama Islam, dan juga kepada Yang Berhormat Datuk Seri Yang Dipertua dan juga Yang Berhormat Datuk Seri Timbala Menteri merangkap ahli parlimen di sini, dan juga Datuk Seri Setiausaha Kerajaan, seterusnya ahli-ahli Jemaah Pangkuan, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan, dan yang lebih penting ada sana ni, ada tetamu lagi sana ya. Oh, tetamu dan anak-anak sekalian di sini, dan khususnya rakyat saya yang saya rindui selama ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur dipanjat kehadirat Allah SWT dengan limpah rahmat, taufik, hidayah. Kita sekali lagi dapat diberi kesempatan untuk melangkah ke tahun baru hijrah dalam keadaan aman, sejahtera dan penuh keinsafan. Terima kasih juga kepada berbahagia Ustaz Arianto Rizal bin Rockman. Terima kasih Ustaz kerana memberi ceramah baik bernas, dan saya ingin sentuh satu perkara je lah kalau diizin, kerana berkaitan penjelasan bagi Ustaz tadi berkaitan struktur rumah yang melibatkan tiang, atap dan sebagainya. Bila sebut atap tu, saya pun teringatlah banyak history, sejarah sewaktu saya di Istana Negara. Ada slogan-slogan kerajaan tebuk atap dan sebagainya. Ini mengingatkan saya lah, bukan kata itu satu perkara yang salah, tetapi itu sebenarnya beri pengalaman kepada saya. Dan penjelasan tentang struktur rumah itu begitu baik sekali, kerana itu mencerminkan betapa pentingnya satu struktur yang kuat bermula daripada bawah, daripada landasan, foundation. Jika tiang kuat, lantai kuat, dan tentu bumbungnya kuat sekali, dan semua kita dapat berdamai dalam satu rumah, khususnya di negeri Pahang ini. Dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim kerana beri penjelasan tentang perancangan semua program-program yang telah dihidupkan, diilhamkan di negeri Pahang oleh pihak kerajaan, pimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Diraja, seperti mana telah nyatakan. Dan saya ingin nyatakan di sini semua yang berkaitan dengan hal-hal istana, hal-hal agama, saya selaku Sultan akan sentiasa memberi keutamaan yang tidak berbelah bagi. Dan agenda agama ini bukan harusnya agenda bersama sendiri, seharusnya menjadi agenda bersama, kerana kita sebagai umat Islam adalah kelompok yang dipertanggungjawab untuk menghidupkan dan mempertahankan institusi agama kita di negeri ini. Dan itu, ini adalah janji bersama pada kita, saya sebagai pemerintah, Menteri Besar, mewakili kerajaan dan semua rakyat harus bersama dengan saya dan kerajaan untuk menentukan agenda agama ini akan terus dipertingkatkan dan diperkasakan. Hadirin yang saya kasihi sekalian, saya ada beberapa tajuk. Pertama ialah berkaitan dengan perpaduan ummah, teras kekuatan bangsa. Menyentuh tentang peristiwa hijrah yang kita hayati pada hari ini, bukan sekadar kisah perpindahan Rasulullah SAW dari kota Makkah ke kota Madinah, tetapi juga kisah bagaimana sebuah masyarakat yang berpecah berjaya disatukan atas dasar iman, persaudaraan dan saling menghormati. Kekuatan umat Islam tidak pernah terletak pada jumlahnya semata-mata, tetapi pada kesatuan hatinya. Sebatang lidi mudah dipatahkan, namun apabila dihimpunkan menjadi seikat, ia menjadi kukuh dan sukar dileraikan. Begitulah hakikat sebuah ummah. Apabila kita bersatu, mereka menjadi kuat. Tetapi apabila berpecah, mereka menjadi mangsa kepada kelemahan. Ini, cabaran terhadap perpaduan tidak lagi datang dalam bentuk peperangan atau penjajahan seperti dahulu. Sebaliknya, ia hadir melalui sebaran fitnah, hasrat kebencian, hasutan dan perbalahan yang disebarkan tanpa batas melalui media sosial dan pelbagai saluran komunikasi. Perbezaan pandangan yang sepatutnya menjadi rahmat seringkali bertukar menjadi permusuhan. Manakala perselisihan kecil diperbesar sehingga meretakkan hubungan sesama saudara. Lebih malang apabila ada pihak yang sanggup meniup api perpecahan demi kepentingan tertentu. Mereka menjadikan sentimen kaum, agama dan politik sebagai alat untuk meraih sokongan. Sedangkan yang menjadi mangsa akhirnya ialah rakyat dan masa hadapan negeri dan negara. Bak kata pepatah, menang sorak, kampung tergadai. Sesungguhnya, perpaduan bukan bermaksud kita semua perlu berfikir dengan cara yang sama. Perpaduan ialah kemampuan untuk berbeza pandangan tanpa bermusuhan, menegur tanpa menghina, dan bersaing tanpa meruntuhkan antara satu sama yang lain. Sempena mahal hijrah ini, marilah kita berhijrah daripada prasangka kepada kepercayaan, daripada perpecahan kepada penyatuan, dan daripada kebencian kepada persaudaraan. Sesungguhnya, bangsa yang bersatu akan dihormati. Berpecah, kotakkan. Perkara yang kedua, hijrah kepimpinan. Dari retorik kepada amanah. Pada tahun baru hijrah ini juga, marilah kita merenung kembali makna sebuah perjalanan yang telah mengubah sejarah umat manusia. Hijrah bukan sekadar langkah kaki meninggalkan bumi kelahiran, tetapi hijrah hati daripada kepentingan diri kepada amanah yang dipikul, daripada kata-kata yang indah kepada tindakan yang memberi manfaat. Dalam meneliti perjalanan sebuah negeri, rakyat tidak mendambakan pemimpin yang petah berbicara semata-mata. Rakyat mengharapkan pemimpin yang apabila berkata, kata-katanya menjadi pegangan. Apabila berjanji, janjinya menjadi kenyataan. Dan apabila memegang amanah, amanah itu dipikul sehinggalah selesai. Hari ini terlalu banyak suara yang bergema di pentas-pentas ceramah dan media. Namun tidak semua gema membawa makna. Ada yang lantang, ketika memohon kepercayaan, tetapi perlahan apabila tiba waktu menunaikan tanggungjawab. Ada yang begitu murah menabur janji, seolah-olah janji itu tidak mempunyai harga yang perlu dibayar. Lebih membimbangkan, wujud juga segelintir yang menjadikan pendirian sebagai pakaian yang boleh ditukar mengikut musim. Ketika mentari memancar, mereka berkata A. Apabila malam menjelma, mereka pula kata B. Tak kala berada di hadapan satu kelompok, mereka menabur bunga-bunga kata. Namun apabila beralih kepada kelompok yang lain, bunga yang sama bertukar menjadi. Baca apa yang tertulis di atas kertas. Rakyat membaca watak di sebalik kata-kata. Rakyat tidak menilai seindah mana pidato disusun, tetapi sejauh mana amanah ditunaikan. Bantuan kepada rakyat pula tidak seharusnya hadir seperti bermusim. Lebat ketika pilihan raya, kemudian hilang apabila musim berlalu. Sebaliknya, kebajikan rakyat hendaklah mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti menuju muara. Kesempatan di sini saya merakamkan penghargaan kepada kerajaan negeri Pahang yang terus berusaha membantu rakyat tanpa mengira musim dan keadaan. Keprihatinan yang berterusan inilah yang akan membina kepercayaan. Bukan sekadar slogan yang dicetak pada kain rentang atau ungkapan yang diulang-ulang di pentas politik. Kerana sesungguhnya, rakyat boleh memaafkan kesilapan tapi sukar melupakan kepura-puraan. Rakyat boleh menerima kekurangan tetapi tidak pula menerima pemimpin yang bercakap dengan dua lidah dan berjalan dengan dua bayang. Fikir-fikirlah. Kerana ketiga, iaitu ma'al ijrah, amanah memelihara kedaulatan. Peristiwa hijrah yang kita hayati pada hari ini mengajar bahawa sesebuah masyarakat tidak dapat dibina hanya atas dasar belas ihsan semata-mata, tetapi mesti berdiri teguh di atas tiang keadilan, kedaulatan dan undang-undang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, baginda bukan sekadar menyelamatkan umat, bahkan membina sebuah negara yang teratur, aman dan dihormati. Islam mengajar kita untuk berlaku ihsan terhadap mereka yang ditimpa musibah. Kehilangan tanah air serta menjadi mangsa peperangan dan penindasan. Namun rahmah yang dianjurkan agama tidak pernah bererti kita mengabaikan kedaulatan negara atau membiarkan belas ihsan melangkaui batas yang ditetapkan oleh undang-undang. Kebelakangan ini, rakyat semakin gusar apabila melihat golongan tertentu yang pada asalnya diterima atas dasar kemanusiaan, kini semakin berani mengemukakan pelbagai tuntutan tidak selari dengan kedudukan mereka di negara ini. Dalam adat Melayu dan ajaran Islam di bumi Pahang ini ataupun Malaysia sekalipun, tetamu sentiasa dimuliakan. Namun tetamu yang mengenal adab akan tahu menghargai budi, menghormati undang-undang dan memahami batas dirinya. Jangan sampai biduk yang ditumpangkan akhirnya mau menentukan haluan nakhoda. Jangan sampai kerana terlalu murah hati, tuan rumah pula dipersoalkan haknya di rumah itu sendiri. Rakyat negara ini telah lama menunjukkan sifat pemurah dan berperi kemanusiaan. Namun kemurahan hati itu jangan sekali-kali disalah tafsir sebagai satu kelemahan. Tangan yang menghulurkan bantuan tidak seharusnya dibalas dengan suara yang semakin meninggi. Apatah lagi dengan tuntutan yang semakin menjauh daripada kewajaran. Fikir-fikirlah. Justru, saya berharap pihak berkuasa akan terus bertindak dengan tegas, bijaksana dan berhemah dalam menangani isu ini menurut lunas-lunas undang. Kedaulatan negara hendaklah dipelihara tanpa kompromi. Keamanan rakyat mesti dipertahankan tanpa ragu. Dan hak kewarganegaraan wajib dijunjung tanpa pengecualian. Sesungguhnya, belas ihsan itu lambang kemuliaan sebuah bangsa. Tetapi kedaulatan negara adalah amanah yang tidak boleh digadai. Hadirin sekalian. Keempat, kita membina akhlak untuk menyelamatkan ummah. Mutakhir ini, kita sering dikejutkan dengan pelbagai peristiwa yang menghiris hati dan meruntun jiwa. Berita yang dahulunya sukar dibayangkan, kini seakan-akan menjadi tajuk harian. Ada kes yang melibatkan seorang guru yang sepatutnya menjadi pembimbing masa depan, tukar menjadi pemangsa yang merosakkan. Ada juga kes seorang bapa yang seharusnya menjadi tempat berteduh anak-anak, tergamak menghati darah daging sendiri kerana tunduk kepada nafsu serakah. Peristiwa-peristiwa ini bukan sekadar jenayah individu, tetapi isyarat masyarakat sedang berhadapan dengan satu krisis yang lebih besar, iaitu kemiskinan jiwa dan ketandusan nilai. Kita mungkin semakin maju dari segi pembangunan, namun kemajuan yang tidak dipandu oleh iman dan akhlak hanya akan melahirkan manusia yang cerdik akalnya tetapi tandus nuraninya. Hakikatnya, keruntuhan akhlak tidak berlaku dalam sekelip mata. Ia bermula apabila dosa dianggap perkara biasa, apabila malu tidak lagi menjadi pakaian, apabila hiburan mengatasi didikan, apabila ibu bapa terlalu sibuk mengejar kehidupan sehingga terlepas memimpin keluarga, dan yang penting ialah apabila masyarakat lebih gemar menjadi penonton daripada tampil mencegah kemungkaran. Sempena Maulidiyah yang mulia ini, marilah kita mengambil iktibar bahawa hijrah yang paling besar bukan sekadar berpindah tempat, tetapi berpindah daripada kelalaian kepada kesedaran, daripada maksiat kepada taubat, dan daripada keruntuhan akhlak kepada kemuliaan budi. Sesungguhnya, kekuatan sebuah bangsa bukan hanya terletak kepada kemajuan ekonominya, tetapi pada akhlak rakyatnya. Apabila akhlak runtuh, maka runtuhlah tiang yang menegakkan tamadun. Maka benarlah pepatah, jika rosak padi kerana bena, rosak bangsa kerana akhlaknya. Akhir kalam, marilah kita menjadikan Maal Ijrah kali tahun ini bukan sekadar sambutan yang diraikan dengan ucapan dan perhimpunan, tetapi sebagai detik muhasabah untuk menilai sejauh mana kita telah berhijrah menjadi seorang insan yang lebih baik, satu masyarakat yang lebih bersatu, dan negeri yang lebih bermaruah. Kerana pada akhirnya yang akan dikenang oleh sejarah bukanlah sebesar mana kuasa yang pernah kita miliki, tetapi sebesar mana amanah yang telah kita tunaikan, dan bukan setinggi mana kedudukan yang pernah kita capai, tetapi seteguh mana prinsip yang kita pertahankan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan kepada kita kekuatan iman, keteguhan hati dan kebijaksanaan dalam memimpin diri serta keluarga dan masyarakat serta negeri yang kita cinta ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacita merasmikan Majlis Sambutan Mahal Hijrah 1448 Hijrah Peringkat Negeri Pahang Darul Ma'amu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ampun tuanku. Berikutnya adalah penyempurnaan unit pelancaran modul kelas pengajian Al-Quran Negeri Pahang. Yang Muhammad Dato' Seri Syed Ibrahim bin Syed Ahmad, Ngadam Rapat Semah, mempersilakan Kebah Duli Paduka Baginda Tuanku berangkat ke tempat yang dihaskan, diiringi diberi kehormat.
1: Baik, alhamdulillah, itu dia, kita baru saja mengikuti titah diraja Kebah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang dan merasmikan majlis pelancaran sambutan majlis sambutan Mahal Hijrah Peringkat Negeri Pahang Darul Ma'mur.
2: 3 2
3: untuk itu sekarang ini yang mana Kebah Duli Paduka Baginda Tuanku sedang melancarkan pelancaran modul kelas pengajian Al-Quran bagi peringkat Negeri Pahang Darul Ma'mur ini.
1: Di mana modul kelas pengajian Al-Quran Negeri Pahang ialah satu modul pembelajaran dan panduan pengajaran yang dibangunkan oleh Jabatan Agama Islam Pahang JAIP melalui Masjid Negeri Sultan Ahmad I untuk digunakan dalam kelas-kelas pengajian Al-Quran di masjid dan surau seluruh Negeri Pahang.
3: Ya, dan sudah pastinya tujuan utama modul ini adalah untuk menyeragamkan kaedah pengajaran Al-Quran di seluruh negeri Pahang,
1: juga membantu kanak-kanak dan orang dewasa belajar membaca Al-Quran dengan lebih sistematik,
3: dan juga menjadi rujukan kepada guru, tenaga pengajar dan juga pengurusan masjid.
1: Juga tujuan modul kelas pengajian Al-Quran peringkat Negeri Pahang ini adalah untuk memperkasakan masjid dan surau sebagai pusat pendidikan Al-Quran dan pengembangan ilmu Islam.
3: Ya, sudah pastinya bertepatan dengan tema bagi sambutan tahun Al-Hijrah bagi tahun ini, iaitu Bakti Negeri Hijrah Memberkati, mengangkat Al-Quran sebagai satu wadah dan juga tujuan utama dalam mendorong kita sebagai umat Islam untuk terus menelusuri kehidupan kita berlandaskan Al-Quran dan juga Sunnah.
1: Bertepatan dengan tema Majlis Sambutan Mahal Hijrah Peringkat Negeri Pahang Darul Ma'mun untuk tahun ini, Bakti Negeri Hijrah Memberkati, pastinya modul pengajian Al-Quran Negeri Pahang ini insyaAllah dapat membantu, ya, seperti yang dikhabarkan tadi, bukan saja untuk golongan kanak-kanak tetapi juga golongan dewasa.
3: Betul.
1: Mempunyai konsep dan juga trust untuk pengajian Al-Quran di semua masjid dan juga surau di Negeri Pahang ini.
3: Ya, dan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan sudah pun mengorak langkah lebih awal, yang mana telah pun menganjurkan program Gema Al-Quran Negeri Pahang, ya, tahun 2026-2027 dengan tujuan mendekatkan ummah dengan Al-Quran dalam suasana santai, mesra dan juga penuh mahabbah.
2: Al-Hafiz, pencetus dan perintis kelas pengajian Al-Quran Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, mengadap rapat sembah Kebah Duli Paduka Baginda Tuanku bagi persembahan buku modul. Ampun Tuanku.
3: Itu dia yang mana dapat juga anda saksikan di Facebook Live Pahang FM, persembahan buku modul khas Al-Quran, pengajian Al-Quran bagi peringkat Negeri Pahang Darul Ma'mur untuk tahun 2026-2027 ini.
2: Ustaz Haji Nasaruddin bin Ngah selaku tenaga pengajar ataupun guru terawal bagi kelas pengajian Al-Quran Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, mengadap rapat sembah Kebah Duli Paduka Baginda Tuanku untuk menyerahkan buku modul kepada Yang Berhormat Menteri Besar Pahang dan Berhormat Pengerusi Jawatankuasa Seindo sambutan Mu'al Hijrah. Di mana kelas pengajian Al-Quran ini adalah sebalah satu usaha untuk memastikan setiap lapisan generasi rakyat Pahang Darul Ma'mur cenik dan cintakan Al-Quran. Berikan tepukan yang sangat-sangat gemuruh. Ampun Tuanku, kini acara majlis diteruskan dengan majlis pengurniaan anugerah-anugerah Mu'al Hijrah Negeri Pahang Darul Ma'mur. dimulakan dengan anugerah inovasi jabatan kerajaan swasta badan berkanun NGO dan IPT, di mana jabatan ini telah memberikan hikmat bakti untuk membangun semula bangunan hotel lama untuk dijadikan infrastruktur dan kemudahan Pusat Ilmu Mahat Tahfiz Turak Negeri Pahang yang akhirnya mengharumkan nama Negeri Pahang dalam pelbagai aspek khususnya keputusan SPM terbaik. Anugerah Inovasi Jabatan dinobatkan kepada Pembadanan Kemajuan Pertanian Negeri Pahang BKPP. Jepang Madam yang bahagia Puan Haja Syarifah Nur Jannah binti Syed Agil, Timbalan Pegawai Eksekutif Pengurusan BKPP.
5: Baik, itu dia anugerah inovasi jabatan kerajaan swasta badan berkanun NGO dan juga IPT diberikan kepada Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Pahang BKPP.
3: Sedikit sumbangan kepada pembangunan Islam, yang mana pembangunan infrastruktur dan juga kemudahan Mahat Tahfiz Turak Negeri Pahang MTTNP di Mukim Sungai Karang Kuantan.
5: Dan yang menarik juga sumbangan tetap tahunan kepada Mahat Tahfiz Turak Negeri Pahang dan juga Mahat Tahfiz Turak Negeri Pahang Cawangan Lipis.
3: Ya, jadi tahniah diucapkan kepada Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Pahang BKPP.
2: Di mana sepanjang hayat Allahyarham telah mencurahkan bakti demi pembangunan dan penyebaran syiar Islam di Negeri Pahang Darul Makmur melalui kerjaya terakhir Allahyarham selaku pengurus kanan pembangunan Al-Quran Mahat Tahfiz Negeri Pahang. Bagi mendoakan semoga roh Allahyarham senantiasa dicucuri rahmat yang Maha Esa, marilah sedekahkan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah kepada Allahyarham Muhammad bin Ismail Al-Fatihah. Dan bagi menerima pengurniaan anugerah, dijemput menghadap pacal didik Allahyarham yang bahagia Encik Wisam bin Muhammad.
5: Baik, seterusnya anugerah inovasi kaki tangan kerajaan swasta badan berkanun NGO dan IPT berikan kepada Allahyarham Muhammad bin Ismail, di mana kerjaya terakhirnya adalah pengurus kanan pembangunan Al-Quran Mahat Tahfiz Negeri Pahang.
3: Dan sepanjang hayatnya pelibatan Allahyarham di pelbagai peringkat, antaranya ahli jawatan kuasa bekas pelajar Yayasan Pahang, pengerusi Masjid Jamik Sungai Karang Darat Kuantan dan juga pengerusi Sekolah Agama Rakyat Al-Amin. Wakilnya sedang menerima anugerah inovasi berkaki tangan.
2: Berikutnya akan diteruskan dengan anugerah penghikmat agama. Pacal ini lahir pada 8 April 1966 di Kampung Mempatih Lancang dan mendapat pendidikan di Sekolah Menengah Agama Pahang Padang Tengku dan Kuliah Al-Lughah Wadin As-Sultan Abu Bakar Pekan. Pacal ini aktif mencurahkan bakti di pelbagai negeri seperti Sarawak, Wilayah Persekutuan, Putrajaya dan kerjaya terakhir selaku Timbalan Mufti Negeri Melaka dijemput menghadap penerimanya yang berbahagia Tuan Haji Hazaruddin bin Baharuddin.
5: Baik, seterusnya untuk anugerah penghikmat agama diberikan kepada Tuan Haji Hazaruddin bin Baharuddin, di mana kerjaya akhirnya Timbalan Mufti Negeri Melaka. Dan dikabarkan oleh pengacara majlis, jurulatih majlis tadi, beliau adalah anak kelahiran Kampung Mempatih Lancang, Pahang.
3: Itu dia. Dan insyaAllah sekejap saja lagi kita akan mendengarkan penerima bagi anugerah sukarelawan ummah bagi sambutan mal hijrah peringkat negeri Pahang pada kali ini. Alhamdulillah juga sebenarnya majlis pada hari ini dengan cuaca yang hujan renyai-renyai, sudah pastinya dapat orang kata meredupkan lagi dan juga melancarkan lagi program pada hari ini.
2: Anugerah sukarelawan ummah. Penerima yang akan dinobatkan ini aktif menyalurkan bantuan berkaitan bencana bukan hanya di negeri Pahang namun meliputi bantuan ke luar negara seperti bantuan pengurusan bencana di Jepun dan misi kemanusiaan Pahang for Palestine ke Gaza. Dijemput penerimanya yang berbahagia Tuan Salamon Ali Rizal bin Abdul Rahman.
5: Baik, untuk anugerah sukarelawan ummah diberikan kepada Tuan Salamon Ali Rizal bin Abdul Rahman yang juga merupakan konsultan syar'i dan juga aktivis NGO.
3: Ya, sudah pun sumbangan kepada masyarakat ialah beliau aktif dalam membantu masyarakat yang memerlukan terutamanya pada pandemik COVID-19 pada suatu masa dahulu.
5: Betul. Dan pastinya juga penglibatan dalam pelbagai peringkat yang memungkinkan ataupun yang membolehkan beliau berada pada penerima majlis sambutan mal hijrah dengan anugerah sukarelawan ummah. Alhamdulillah.
3: Dan sudah pastinya
2: bagi majlis sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Pahang Darul Makmur ini ialah pengumuman tokoh Maal Hijrah negeri Pahang Darul Makmur. Pacal yang merupakan mantan pengurus besar Amanah Saham Pahang ASPA sangat aktif dalam pelbagai aktiviti kemasyarakatan serta menyaluran bantuan kepada sekolah agama dan tahfiz di seluruh negeri Pahang. Pacal ini juga menyumbang pembangunan syiar Islam di negeri Pahang dengan menubuhkan dan menjadi pengerusi Mahat Tahfiz Darul Ulum serta mantan pengerusi Masjid Jamek Berserah. Tokoh Maal Hijrah Pahang Darul Makmur bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dijemput menghadap Yang Hormat Dato' Muhammad Ali Hanafiah bin Sheikh Ruji.
3: Baik, penerima bagi tokoh Maal Hijrah iaitu Dato' Muhammad Ali Hanafiah bin Sheikh Ruji, yang mana kejayaannya adalah mantan pengurus besar Amanah Saham Pahang ASPA.
5: Betul, dan antara sumbangan besarnya menubuhkan dan menjadi pengerusi Mahat Tahfiz Darul Ulum Berserah bermula pada tahun 2000 dengan pelajar hampir 100 orang, dan alhamdulillah sekarang ini telah pun mempunyai seramai lebih kurang 150 orang dan telah dinaik taraf sebagai sekolah agama bantuan kerajaan SBK pada tahun 2009. Jadi itu dia untuk kemuncak pengumuman tokoh Maal Hijrah majlis sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Pahang Darul Makmur 1448 Hijrah kepada Yang Hormat Dato' Muhammad Ali Hanafiah bin Sheikh Ruji.
3: Ya, dan itu dia, dan selesai sudah penerima-penerima bagi anugerah tokoh Maal Hijrah pada kali ini.
5: Ya, dan mungkin sekarang ini di pentas utama sesi bergambar. Kalau dapat kita imbas sekali lagi Hezri untuk tokoh Maal Hijrah diberikan kepada Yang Hormat Dato' Muhammad Ali Hanafiah bin Sheikh Ruji. Dan seterusnya untuk anugerah inovasi jabatan kerajaan swasta badan berkenaan NGO dan juga IPT diberikan kepada Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Pahang PKPP.
3: Dan seterusnya anugerah inovasi kaki tangan iaitu penerimanya Allahyarham Muhammad bin Ismail. Dan seterusnya bagi anugerah
5: perkhidmatan agama diberikan kepada Tuan Hazaruddin bin Baharuddin yang merupakan kejayaan akhirnya Timbalan Mufti Negeri Melaka. Alhamdulillah.
3: Dan seterusnya yang terakhir, anugerah sukarelawan ummah yang mana telah pun diterima oleh Encik Salamun Ali Rizal bin Abdul Rahman.
5: Allahu Akbar. Jadi itu dia, pastinya bila kita mendengar sumbangan-sumbangan yang telah diberikan oleh penerima-penerima anugerah, sememangnya cukup besar sumbangan mereka kepada negeri Pahang dan juga khususnya kepada pengembangan syiar Islam di negeri Pahang ini khususnya.
3: Sudah pastinya manfaat ini diperolehi kepada masyarakat khususnya di negeri Pahang Darul Makmur ini juga. Dan saya pasti juga untuk anda yang mengikuti kami dapat bersama-sama dengan kami untuk acara Maal Hijrah pada kali ini peringkat negeri Pahang Darul Makmur di dataran Sungai Koyan Lipis Pahang ini.
5: Betul. Dan alhamdulillah saya kira selesai dalam keadaan hujan renyai, hujan rahmat di tahun baru 1448 Hijrah ini. Kami bersyukur dapat membawa atau cara sepanjang dari mula hinggalah ke detik ini kepada pendengar-pendengar Pahang FM. Dan kalau dapat kita imbas bermula dari malam tadi lagi semalam sejak untuk majlis bacaan doa akhir tahun dan juga awal tahun yang diadakan di Masjid Saidina Umar Al-Khattab di Tanjung Gahai, dan untuk hari ini kita berada di Laman Sejahtera Sungai Koyan Lipis Pahang ini dapat untuk kita bawakan kepada pendengar-pendengar Pahang FM.
3: Ya, jadi sekalung tahniah kepada penganjur utama Jabatan Agama Islam Negeri Pahang, dan kami menyusun 10 jari. Andai ada kekhilafan daripada kami sepanjang kami bersiaran untuk majlis pada 2 hari ini, dan akhir kata kita nak menutup tirai untuk majlis kita pada pagi ini bersama dengan saya Muhammad Hezri Azran
5: dan saya Syukri Sulaiman bersama dengan rakan-rakan teknik kita yang bersama Abdul Muttalib, Fuan Najmi dan juga saudara Helmi, tak tinggalan saudara Amran yang turut berada di lokasi kita pada hari ini. Jadi saya kira sampai di sini dahulu untuk siaran sempena dengan Majlis Sambutan Maulid Hijrah Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur tahun 1448 Hijrah.
3: Bakti Negeri Hijrah memberkati. Semoga kita semua akan terus memberkati dan juga memperkasakan agama Islam di Negeri Pahang dan juga di Malaysia amnya. Jadi untuk itu kami menutup tirai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum
5: Warahmatullahi Wabarakatuh.
3: Kembali semula bersama dengan Zuhaimi di Konti Utama Pahang FM.
5: Silakan.
6: Terima kasih rakan tugas DJ Hazri dan juga DJ Riff yang berada di laman Sejahtera Jelai Sungai Koyang Kuala Lipis bagi membawa lintas langsung Majlis Sambutan Maulid Hijrah Peringkat Negeri Pahang 1447 Hijrah.

0: Ya, secara waktu sekarang sudah pun pukul 12.09 minit tengah hari. Tadi kita baru saja bersiar langsung dari Lipis. Kali ini saya nak bawa pendengaran anda semua kepada segmen tajaan. Bersama dengan saya di talian ketika ini adalah Encik Saiful dari Organic Mattress Yang Berhad. Assalamualaikum Encik Saiful.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Ya, hari ini apa yang nak dibawakan kepada pendengar Pahang FM? Silakan.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat tengah hari ya buat semua pendengar setia Radio Pahang FM. Bersama saya Saiful daripada syarikat Organic Mattress Sendirian Berhad, yang mana kami bertapak di Kamunting, Taiping, Perak. Ya, semoga anda semua yang mana sedang mendengarkan kita waktu ini berada dalam keadaan sehat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, untuk hari ini ya, izinkan saya pinjam sekejap masa anda lebih kurang dalam tempoh

0: rasa terlalu keras ataupun juga terlalu lembut, kan tak mampu lagi nak bagi sokongan yang baik, ataupun mungkin anda dah guna untuk tempoh tilam tu yang lama, kan dah guna 10 tahun, 15 tahun, kan dah lama dah guna, tak pernah lagi tukar tilam tu, kan mungkin ada tengah kata berkira-kira kan nak menukar tilam yang lama tu, boleh dapatkan tilam yang baru di Organic Mattress. Jadi kepada anda semua yang mana bercadangkan untuk mendapatkan tilam dengan lebih lagi sokongan dan juga keselesaan untuk mendapatkan tidur yang lebih lena, lebih selesa dengan tilam yang betul dan juga dengan harga yang tak membebankan, yang mana untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda untuk dua jenis pilihan tilam, yang mana pertama kita ada untuk tilam suria dan juga yang kedua kita ada untuk tilam manja organik. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, anda boleh ambil ataupun anda boleh catat dulu nombor telefon saya, iaitu 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, jadi tanpa kita membuang waktu, kita nak terus pergi kepada promosi yang pertama, iaitu kita ada tilam suria. Yang mana tilam suria ini adalah tilam yang kita hasilkan khas menggunakan kompres foam yang berkualiti dan bukan span biasa. Maknanya untuk tilam suria ini diperbuat daripada jenis kompres foam, itu foam yang telah dipadatkan. Jadi bahan dalaman tilam suria dia tak ada spring. Bila tak ada spring, tilam ni tak mudah lagi bergoyang ataupun berbunyi ke apa, anda tak perlu lagi risau. Yang mana tilam suria ni diperbuat daripada jenis foam yang telah dipadatkan. Selain itu juga, tilam suria tak mudah lekuk ataupun tenggelam walaupun anda gunakan setiap hari. Yang mana tilam suria ni kita reka khas, ianya mampu untuk menampung berat sehingga 180 kg untuk dua orang. Jadi untuk hari ini kita nak tawarkan untuk anda, untuk promosi hari ini kita ada untuk tilam suria saiz kelamin queen. Kita ada pelbagai jenis pilihan ketebalan, yang mana kita ada bermula daripada tebal 5 inci, 6 inci, 7 inci dan juga 8 inci tebal. Saya mulakan dulu untuk tebal 5 inci, yang mana untuk tilam suria saiz queen yang berketebalan 5 inci, harga pasaran biasa yang kita tawarkan ialah RM788. Tapi untuk hari ini, khas untuk anda yang mana sedang mendengarkan kita waktu ini, yang mana anda ada tilam lama, ya tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama ataupun apa size sekalipun, anda boleh tolak sahaja, trade-in sahaja tilam lama anda, kita bagi potongan sebanyak RM300. Maknanya anda hanya perlu bayar untuk tilam suria ini nanti yang tebal 5 inci pada harga serendah RM488 sahaja, daripada harga asal tadi RM788. Tolak tilam lama, hanya perlu bayar pada harga serendah RM488. Itu untuk tebal 5 inci. Yang mana mungkin nak lebih tebal lagi, untuk tebal 6 inci, anda boleh tambah lagi 100, harganya RM588. Nak yang lebih tebal juga lagi 7 inci, tambah juga lagi 100, harganya RM688. Ataupun nak senang cerita, tak payah lagi fikir panjang, boleh terus ambil tilam suria size queen tebal 8 inci. Biasanya kalau dekat Malaysia ni, tebal 8 inci adalah pilihan ketebalan yang standard. Yang mana untuk tebal 8 inci, anda boleh dapatkan hari ini selepas tolak tilam lama pada harga serendah RM788 sahaja. Jadi kepada anda yang mana mendengarkan kita, mungkin bercadangkan untuk menukar tilam yang lama kepada tilam yang baru untuk dapatkan lebih lagi sokongan dan juga keselesaan, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Ya, penghantaran secara percuma ke semua destinasi di seluruh semenanjung Malaysia, tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Untuk itu kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini.
1: Baik, kita akan dengarkan dulu lagu dari Maya Matahari.

0: Baik, kita bersama lagi dengan Saiful dari Organic Matrix yang berhak. Silakan Saiful.
1: Okey, baik, terima kasih. Bertemu kita kembali. Jadi, kepada anda semua kan yang mana mungkin bercadang ya, nak tukar tilam yang lama untuk dapatkan tilam baru kan dengan lebih sokongan, keselesaan tu, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Seulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, seterusnya juga, yang mana mungkin anda ada bajet lebih sedikit lagi nak mencari tilam dengan kualiti yang lebih premium kan, jangka hayat penggunaan yang lebih lama, lebih panjang kan, anda juga boleh dapatkan tilam premium kita, iaitu kita ada tilam manja organik. Okey, yang mana untuk tilam manja ini adalah tilam yang kita rekakan khas untuk anda, yang mana ianya diperbuat dengan formulasi kompres foam, iaitu foam yang telah kita pecahkan dan juga kita padatkan semula bersama dengan saduran getah asli supaya struktur dalaman tilam ini menjadi lebih padat, tak mudah pecah, tak mudah tenggelam. Yang mana apa yang special juga, apa yang istimewa untuk tilam manjanya adalah di setiap lapisan tilam kita selang-selikan juga dengan taburan daun organik. Yang mana daun organik dalam tilam ini bantu untuk menjaga ya kebersihan dalaman tilam dan juga mengawal bau hapak serta hama. Yang mana tilam manjanya strukturnya adalah separa empuk, yang mana dia taklah terlalu keras dan juga tak terlalu lembut. Dia mampu untuk bagi lebih sokongan dan juga keselesaan untuk anda. Yang mana untuk tilam manja ini, ianya boleh menampung berat sehingga 200 kg untuk dua orang. Dan juga lagi untuk fabric, kita gunakan fabric yang premium, iaitu kita gunakan fabric yang tak mudah panas dan juga tanpa cetakan warna kimia. Jadi mana untuk tilam manja ni, semua lapisan umur pun boleh guna ya, daripada peringkat kanak-kanak, golongan dewasa sampailah ke warga emas pun sangat sesuai untuk menggunakan tilam manja organik ini. Mana untuk hari ini kita nak tawarkan untuk anda untuk tilam manja organik size queen yang berketebalan 8 inci tebal, harga pasaran biasa kita tawarkan ialah RM1,700. Tapi untuk hari ini, kepada anda yang mana anda ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama, apa saiz sekalipun, anda boleh tolak tilam lama anda, trade in tilam lama, kita bagi potongan RM300, jadi harganya RM1,400. Dan juga untuk hari ini special untuk anda, untuk 7 orang pemanggil yang terawal call ataupun WhatsApp kita hari ini buat tempahan untuk tilam manja, kita nak belanja anda percuma RM400 voucher tambahan, yang mana anda hanya perlu bayar untuk tilam manja pada harga serendah RM1,000 sahaja ya, untuk hari ini. Jadi yang mana berminat untuk mendapatkan tilam manja organik size queen tebal 8 inci pada harga serendah RM1,000 sahaja, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Seulang sekali lagi, 013-584-0288. Okey, baik, sebelum kita berpisah, saya ulang sekali lagi promos kita yang mana mungkin ada terlepas di awal tadi. Kita ada untuk tilam suria, untuk saiz queen tebal 5 inci selepas tolak tilam lama, anda boleh dapatkan pada harga serendah RM488, 6 inci tebal RM588, 7 inci tebal RM688 ataupun 8 inci tebal pada harga RM788. Yang mana mungkin ada bajet lebih lagi, boleh dapatkan terus tilam premium kita, tilam manja organik untuk hari ini. Selepas tolak tilam lama dan juga untuk 7 orang pemanggil terawal, anda boleh dapatkan daripada harga asal RM1,700. Untuk hari ini, anda boleh dapatkan pada harga serendah RM1,000 sahaja untuk saiz queen tebal 8 inci. Jadi kepada anda yang mana berminat untuk mendapatkan pilihan tilam ini, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Seulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sampai setakat ini dulu pertemuan kita untuk tengah hari ini. Terima kasih kepada Radio Pahang FM dan juga DJ Mi. Ada masa dan ketika kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Untuk itu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Saiful dari Organic Mattress yang Berhad. Dan kita teruskan hiburan kita sehingga jam 1 tengah hari. Di mana satu tengah hari nanti kita akan terbang ke Angkasa Puri bagi mendengarkan utama satu tengah hari. Dan waktu zuhur bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah hari ini adalah pukul 1.11 minit tengah hari. Mohon kita berhibur dulu dengan lagu dari kumpulan Revolvers, Namun Ku Punya Hati. Hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

dan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Baik, saudara, waktu sekarang menghampiri jam 1 tengah hari. Dan kita akan berehat seketika bagi memberi laluan kepada utama 1 tengah hari. Jadi, sebab itu, waktu Zuhur hari ini adalah pukul 1.11 minit tengah hari bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah. Jadi, saya tinggalkan anda seketika dengan lagu dari Aman Shah, Cinta Tak Seindah Diucap. Dan kita berjumpa selepas berita nanti hanya di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pang FM.

Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia Tatarstan teroka potensi baharu, perluas kerjasama pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Al-Hijrah. Hari ini hari Rabu 17 Jun 2026 bersama 1 Muharram 1447 Hijrah. Bersama dengan saya lagi Zuhaimi Zainal Abidin di jam terakhir pertemuan kita pada hari ini dalam Zoom Persona. Seperti biasa di jam terakhir ini kita akan memperdengarkan lagu-lagu ketuhanan. Sebelum kita mendengarkan ceramah pilihan hari ini yang bertajuk Muhasabah Diri yang akan disampaikan oleh Ustaz Alwi Muda. Dan saya harapkan anda terus kekal bersama kami sehingga tamat siaran jam 12 malam nanti. Jadi mau kita berhibur dulu lagu dari nyanyian Najwa Latif Adamu. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله إن الله على كل شيء قدير. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال أيضا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. صدق الله العظيم. مسلمين مسلمات حاضرين حضرات yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala memungkinkan pertemuan kita ini untuk kesekian kalinya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berada pada hari ini Tahun Baru Islam. Tuan-tuan sekalian, kalau kita suruh anak kita lah ataupun cucu kita cuba sebut bulan-bulan Masihi dan cuba sebut bulan-bulan Hijri, agak-agak hak mana hak lancar? Masihi lah lancar kan? Bukan saja cucu kita, dengan kita-kita sekali lancar. Sebut bulan Hijri, tuan-tuan sekalian, macam ke orang yang belajar, baru belajar baca Quran lah. Kokak-kokak nak sebut tu. Kadang-kadang hak awal pergi akhir, hak akhir pergi awal. Kadang-kadang lepas Muharram, terus Ramadan. Lepas Ramadan, Syawal, lepas Syawal, terus Zulhijjah. Dia kira hak, boleh hak dia ingat. Ada peristiwa penting. Itu tuan-tuan sekalian. Jadi, kita kena memperkenalkan kepada generasi baru Islam ini dengan nama-nama bulan-bulan Islam dan apakah peristiwa-peristiwa yang berlaku pada bulan-bulan tersebut. Dan dalam bulan-bulan itu pula dia ada bulan haram. Kenapa dinamakan bulan haram? Jadi tuan-tuan sekalian, sebenarnya banyak tugas kita, yang banyaknya tugas kita untuk bawa umat Islam ini memahami Islam yang sebenarnya dan memahami perkara-perkara penting dalam Islam. Tuan-tuan sekalian, kita umur kita 60 tahun dah. Ya, saya 58 plus. 60 tahun, 70 tahun. 60 tahun tuan-tuan sekalian, kalau tak boleh ingat lagi bulan-bulan Islam, tak tahu. Dia kata buat apa ingat ustaz, bukan wajib, bukan malaikat tanya dalam kubur. Ya, bukan malaikat tanya, tapi aiblah kita. Bulan Masihi kita ingat, bulan Islam kita tak ingat. Aib kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, setiap kali datangnya bulan Muharram, umat Islam seluruh dunia, bukan Jelantuk saja, bukan Kuantan saja, bukan Pahang saja, bukan Malaysia, tapi seluruh dunia menyambut kedatangan Tahun Baru Islam itu dengan berbagai-bagai, kita kata, upacara. Ada, kalau di Malaysia ada anugerah Ma'al Hijrah. Anugerah Ma'al Hijrah. Mungkin Taman ini boleh memperkenalkan anugerah Ma'al Hijrah peringkat surau Al-Huda. Tengok siapa yang dapat. Buat anugerah, hari anugerah. Tuan-tuan sekalian, yang penting ialah bila bertemunya kita dengan Tahun Baru, baca doa akhir tahun, doa awal tahun. Ada tuan-tuan yang tak pernah datang surau, datang surau sebab dah baca doa akhir tahun, doa awal tahun. Dia datang tuan-tuan sekalian dua kali je. Ha, satu nisbu Syaban, yang kedua nak, sebab nisbu Syaban nak tukar kitab, dia kata. Yang kedua masuk bulan Muharram sebab nak baca doa awal tahun akhir tahun. Ha, selain pada itu tak ada tuan-tuan sekalian. Ya, ada sungai-sungai tempat begitu. Tuan-tuan sekalian, bila datangnya awal tahun, orang Islam, umat Islam seharusnya melakukan dua perkara. Yang pertama ialah melakukan muhasabah, koreksi, postmortem setahun yang lepas. Yang kedua ialah dia mesti berazam, menanamkan azam ataupun memacak azam apa yang akan dia buat pada tahun yang mendatang, pada tahun di mana dia berada. Sepatutnya dia kena dua perkara tu. Barulah tuan-tuan sekalian, kita ini, hidup kita ini mempunyai maknanya. Kalau tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, tuan-tuan, tidak ada usaha untuk melakukan postmortem, melakukan keazaman tuan-tuan sekalian, maka bersilang gantilah tahun itu, tetapi kita tidak akan berubah. Kita tak akan berubah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebab itu, bila kita membicarakan tentang muhasabah, bila bertemu dengan tahun baru, saya nak mengajak muslimin muslimat sekalian menjawab tiga persoalan. Tiga persoalan. Persoalan yang pertama ialah min aina jina. Persoalan yang keduanya ialah walimadha khalaqna. Dan yang ketiganya ialah wa ila ainal masir. Tiga persoalan ini, mari kita sama-sama jawab tiga persoalan ini, barulah kita akan tahu di mana letaknya kita dalam kehidupan kita setiap tahun berganti tahun itu. Barulah akan tercetus kesedaran dalam diri kita, kesedaran daripada dhamir kita, kesedaran daripada hati kecil kita akan perkara-perkara yang perlu kita lakukan sebagai persediaan kita untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, soalan yang pertama ialah min aina ja'na. Daripada mana kita datang? Daripada mana kita datang? Ini soalan yang pertama. Kalau kita boleh bagi tiga soalan ni 100%, agaknya berapa peratus markah kita dapat? Daripada mana kita datang? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, menjawab soalan ini, agama telah memberikan jawapan. Islam telah memberikan jawapan. Yang pertama, Allah memberikan jawapan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini Allah telah menjelaskan sendiri, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami yang menjadikan kamu. Maknanya tuan-tuan, yang pertama, kita ini datang daripada Allah. Kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah. Inna khalaqnakum. Kemudian Allah Ta'ala sebut, waja'alnakum syu'uban. Kemudian kami jadikan kamu berbahasa-bahasa, berpuak-puak. Untuk apa? Lita'arafu, untuk berkenal-kenalan di antara satu sama lain. Kemudian Allah Ta'ala sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling baik di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Tidak mengenal bangsa, tidak mengenal keturunan, tidak mengenal status. Siapa sahaja yang bertakwa kepada Allah, dia adalah manusia yang paling mulia. Mungkin dia seorang penduduk di hulu tembeling, Tapi dia seorang yang bertakwa kepada Allah berbanding dengan seorang yang duduk di Al-Waqa Kuantan sebagai contoh. Dia yang lebih mulia, dia yang paling mulia. Kenapa? Kerana dia bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan sekalian, saya menziarahi, saya buat kunjung hormat ke pejabat agama Islam daerah Muazzam. Bila berbincang dengan Tuan Qadi daerah Muazzam, dia sebut, dia kata, "Ustaz, di Muazzam ni Ustaz, ada seorang orang asli hafal Quran 30 juzuk." Dia boleh, seorang orang asli, bodoh asli, hafal 30 juzuk. Kita cermin pada diri kita, alangkah rendahnya kita, alangkah kerdilnya kita, yang kita rasa kita hebat, kita keturunan yang hebat, kita orang yang hebat. Tapi orang lain, tuan-tuan, hafal 30 juzuk. Dan ayah dia sebut, dia kata, pesan pada anak, dia kata, "Awak hafal dah 30 juzuk, tak payah kerja. Awak duduk, duduk di kampung ni, awak ajar anak-anak di sini untuk baca Quran. Ajar di sini." Itu ayah dia pesan pada anak dia. Tuan-tuan, kedilnya kita bila kita melihat ya insan-insan hebat ini. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita yang kita rasa hebat ini, kita kena baca kisah orang yang hebat. Barulah kita nampak kita ni tidaklah sehebat yang kita sangka. Dan menjadikan budaya, kenapa mereka hebat? Mereka hebat kerana mereka ada disiplin diri. Disiplin diri itulah yang menjadikan mereka hebat. Orang yang hafal 30 juzuk, sebab dia ada disiplin diri. Dalam sehari berapa, berapa ayat nak kena hafal, bila masanya, bagaimana keadaannya, dia disiplinkan diri dia. Tuan-tuan sekalian, orang yang khatam Quran sebulan sekali, kenapa dia boleh khatam Quran sebulan sekali? Kerana dia ada disiplin. Berapa ayat sehari nak kena baca? Tuan-tuan, manusia ni sama. Saya tuan-tuan, Allah Ta'ala beri pada saya masa satu hari 24 jam. Tuan-tuan juga Allah Ta'ala beri masa 24 jam. Tapi kenapa orang tu berbeza yang 24 jam? Tuan-tuan, 3 bulan tak khatam. Katakan setahun tak khatam lagi. Orang ni setiap bulan dia khatam. Sebab, sebab dia ada disiplin. Sebab dia ada disiplin. Tuan-tuan sekalian, kita kena ada disiplin dalam hidup kita. Ha, ni kadang-kadang kita duk suruh anak kita disiplin. Ya, pesanan anak, "Kamu pergi sekolah berdisiplin." Tapi kadang-kadang ayah dengan mak tak berdisiplin. Disiplin tadilah. Tuan-tuan sekalian, sebab itu orang yang yakin bahawa dia akan bertemu dengan Allah, dia akan menjadikan hidupnya berdisiplin. Allah Ta'ala sebut dalam ayat itu, Allah nak jelaskan kita ni sebenarnya datang daripada Allah. Bukan mak kita jadikan, bukan ayah kita jadikan, bukan siapa-siapa yang jadikan kita. Tapi yang menjadikan kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenal dan tahu asal kita akan menjadikan kita ni hamba-hamba Allah yang yang bersyukur. Kemudian tuan-tuan sekalian, Nabi bersabda dalam sebuah hadis, "Kullukum min Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin wa la ajamiyyin illa bittaqwa." Kullukum min Adam, kamu semua daripada Adam. "Wa Adam min turab," dan Adam daripada tanah. Mana kita tuan-tuan, asal kejadian kita ialah asal daripada datuk nenek kita Adam, yang diciptakan Allah daripada tanah. Sebab tu ya, kita ini min turab wa ila turab, daripada ya, tanah kepada tanah. Tuan-tuan sekalian, tak ada orang Islam tuan-tuan dia tanah atau pokok, walaupun ada orang tanah atau pokok. Kita tak tanah atau pokok, kita tanah ya, di tanah. Sebab apa? Sebab kita tuan-tuan sekalian nak, nak sedarkan, nak beritahu kepada kita bahawa itulah sebenarnya hakikat asal kita. Tuan-tuan sekalian, tanah apalah sangat nilainya. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dalam hidup kita ini Allah Ta'ala suruh kita senantiasa
1: melihat kepada asal kejadian kita, supaya kita tidak lupa diri, supaya kita tahu kedudukan diri kita. Dan kita juga, tuan, dalam Quran sebut kita ini diciptakan Allah daripada air mani yang terpancar. Itulah asal kejadian kita. Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala tak jadikan kita daripada intan berlian. Allah Ta'ala tak ciptakan kita daripada emas perak. Tapi Allah jadikan kita daripada air mani, daripada tanah yang tuan-tuan nilainya tidak seberapa. Kadang-kadang orang tak pandang pun. Tetapi orang yang Allah jadikan daripada air mani dan tanah ini, dia dipandang oleh Allah, ada kata dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan, kadalah itulah kejadian kita. Apa yang nak kita banggakan? Apa yang nak kita banggakan dalam hidup kita ini? Kelebihan yang kita ada tuan-tuan, semua kita akan tinggal. Yang menjadi harta kita ialah apa yang kita makan. Itulah akan menjadi harta kita. Apa yang kita pakai, itulah yang menjadi pakaian kita. Sebab itu tuan-tuan, jangan ada walaupun secebis dalam hati kita perasaan takabur, al-kibr. Jangan ada walaupun secebis dalam hati kita perasaan takabur. Kerana perasaan takabur itulah yang telah memusnahkan, yang menjadikan iblis dilaknat oleh Allah. Iblis menyebutkan kepada Allah, kenapa dia tak nak sujud kepada Adam? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan aku daripada api, kamu jadikan Adam daripada tanah. Api lebih mulia, api lebih hebat, api lebih tinggi kedudukan daripada tanah. Sifat ego, sifat takabur. Tuan-tuan sekalian, takabur ini dia bukan pakaian makhluk. Takabur ini adalah pakaian Allah. Dia bukan pakaian makhluk. Bukan pakaian makhluk. Jadi jangan kita ambil sesuatu yang ada pada Allah, kita pakaikan pada diri kita. Kita dimurkai oleh Allah. Tuan-tuan, habis soalan yang pertama. Soalan yang kedua tuan-tuan, nak jawab soalan yang kedua. Walimaza khalaqna? Untuk apa kita ini diciptakan? Kita ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Adakah kita ini Allah ciptakan sia-sia? Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Al-Mu'minun ayat 115. Allah Ta'ala sebut, apakah kamu mengira, kamu menyangka bahawa kami menjadikan kamu, menciptakan kamu itu main-main saja, nak seronok-seronok, nak main-main, tanpa sebarang maksud dan tanpa sebarang tujuan. Dan bahawasanya kata Allah, kamu akan dipaksa kembali kepada kami. Wa annakum, dan sesungguhnya kamu, kata Allah, ilaina, kepada kami, turja'un, dipaksa kembali. Allah tak nak paksa kita kembali kepada dia. Sebab tuan-tuan, kalau mengundi tak ada orang nak mati, tak ada orang nak balik kepada Allah Ta'ala. Hak dulu sekali ya, yang sokong tak balik kepada Allah Ta'ala ni, hak yang cakap ni dulu sekali, tak dang ke orang lain, dang ke dia dulu hak cakap. Tapi Allah Ta'ala paksa kita kembali. Tuan-tuan sekalian, sayang macam mana seorang isteri kepada suaminya, sayang macam mana seorang anak kepada ayahnya, bila masa dan ketikanya sampai, ya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, dia dipaksa kembali. Dipaksa kembali. Tuan-tuan sekalian, dipaksa kembali itu sehingga menangis isterinya, menangis anak-anaknya. Sebab dia tak boleh nak terima ataupun kesedihan yang terlampau akan pemergian ayahnya. Dipaksa kembali. Anak menangis ke, mak menangis, isteri menangis ke, Allah Ta'ala tak kira. Allah Ta'ala ambil juga. Tuan-tuan sekalian, kita nak ke tak nak tuan-tuan, kita dipaksa kembali. Bila sampai masa dan ketikanya, tak boleh nak mengelak. Nak mengelak tak boleh. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi dalam suratul Qiyamah ayat 36. Allah Ta'ala sebut, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Allah Ta'ala kata, apakah manusia mengira kami jadikan dia begitu sahaja, tak ada tanggungjawab, tak ada taklif. Adakah manusia mengira kami jadikan dia begitu sahaja? Ayah sebuah insanu ayyutraka sudah. Surah Al-Mu'minun ayat 36. Jawapannya sudah pasti

Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Ma'al Hijrah Muhasabah Diri bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Alwi Muda yang telah dirakam di Surau Al-Huda Taman Indrapura Jerantut Pahang Darul Makmur. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Jadi saudara, sekat ini saja pertemuan saya di Zoom Persona hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu di minggu hadapan pada hari Selasa. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu dari Ismail Harun, Insan Yang Mulia. Assalamualaikum, bye-bye dan jumpa lagi.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Dah pukul 2 petang. Jomlah dengarkan Zura Pekabawi bersama DJ Ana dan DJ Harun sampai pukul 6 petang nanti.
2: Bila sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang FM.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: ya. Cikgu 448 ke 47?
1: Ni tak update ni.
0: Saya tanya. Bawa-bawa ni biasa keliru.
1: Betul.
0: Guys, sebenarnya kita dah masuk dalam tahun baru bulan Islam, kalender Islam kita. Macam biasalah kan, bila kita masuk tahun baru ni, doa yang baik-baik lah kita. Semalam mungkin kita dah buat doa akhir tahun. Sebelum maghrib kan. Selepas maghrib tu mungkin bacaan doa, awal tahun. Bersama dengan Pahang FM-nya, kalau tak silap, Rif di Kuala Lipis ke Rauk?
1: Lipis.
0: Ya, Lipis.
1: Rif dan juga Hezri.
0: Betul.
1: Yang bertugas di sana. Dari semalam dah demo bergerak.
0: Okay. So semoga Muharram ini jadi satu semangat baru lah. Walaupun kita di tahun sebenarnya, di pertengahan tahun kan, bulan 6, bulan 7 ni, dia macam mood tu dia, aduh, hujung tahun ni malas kan? Dulu ini, nak diet tak tuan-tuan, naik lagi ada. Ni mungkin lah kan, pembakar semangat baru.
1: Betul-betul. Apa orang kata, tahun baru Islam. Kan, awal Muharram.
0: Betul.
1: Semoga apa saja yang kita lakukan di tahun sebelumnya tu,
0: InsyaAllah,
1: mana yang tak okey tu kita tinggalkan.
0: Jauhkan.
1: Kalau boleh jangan ulang dah.
0: Okey.
1: Dan mana yang baik, yang apa orang kata indah-indah tu, InsyaAllah, semoga di tahun 1448 Hijrah ni yang terbaik untuk kalender Islam kita.
0: Ya, betul. Itu kita harapkan lah. Macam kita orang jugalah akan bersama dengan memang yang lebih terbaik lagi lepas ni, InsyaAllah. Untuk 4 jam di Zoo Apa Khabar Weh, Rabu dan juga Khamis hari ni, dengan pelbagai intisari dan juga lagu-lagu yang akan teman demo. Mungkin hari ni pelbagai aktiviti ya, sebab cuti.
1: Ya, betul. Ada selamat yang bercuti lah kepada godong kita yang bercuti. Dan juga selamat bertugas kepada godong yang bertugas macam kamu orang hari ni.
0: Anggaplah tugasan kita ni sebagai satu amal kita. InsyaAllah, agak-agak diangkat menjadi dikir sebuah pahala. Dikir dapa ke macam mana? Itu dalam dunianya dikir dapa. Saya tengah cakap yang akhirat.
1: Maaf, tercelah. Maklumlah kita kena seimbang dunia dan akhirat. Kita ingat akhirat, dunia jangan lupa.
0: Okey.
1: Adalah.
0: Dan juga untuk mereka yang mungkin hari ni orang luar ni, sampai ke Pahang hari ni, selalu kalau 104 tempat lain tu mungkin radio lain. Tapi sampai Kuantan, radio benda ni cakap macam entah, tak pernah dengar. Kan, ini radio orang Pahang.
1: Ya, Pahang, selamat datanglah ke negeri Pahang, negeri tercinta pastinya. Negeri Pahang ni banyaklah tempat-tempat menarik
0: banyak
1: untuk apa, untuk bawa keluarga pergi melancongnya.
0: Kalau Pahang ni pencinta alam mesti ramai lah yang nak
1: datang. Yes, of course. Kan,
0: lain pencinta wanita, pencinta keluarga. Nampak sekabar tu sikit-sikit. Tapi pencinta alam mesti ramai lah, sebabnya kita banyak lata-lata yang ada.
1: Betul.
0: Air terjun yang ada.
1: Pulau-pulau.
0: Betul, kan? Pot-pot camping
1: air
0: sekarang ni.
1: Air laut. Hutan-hutan kita kan. Sekarang ni dah trend apa, glamping.
0: Dulu masa kau sekolah, orang cakap geng kau ramai asli kan, budak-budak asli yang dengan kawan-kawan sana. Masuk hutan ni orang asli je. Tak, sekarang ni Cina, Melayu, India semua.
1: Ya, orang asal putih
0: cuti je.
1: Orang putih pun datang tempat kita weh. Nak meneroka keindahan alam hutan kita ni.
0: So nak matilah. Tapi satu je, semalam ada viral kan, sekarang ni abang-abang pancing kita kan, buat mancing kan, buat live semua kan. Semua pok-pok rahsia dia orang mancing ni ketahuilah orang ramai. Tapi bila orang ramai datang, sampah biar gitu.
1: Kan,
0: pok-pok jadi semok botol. Janganlah macam tu kan.
1: Bukan pok mancing je,
0: mana-mana lain lah.
1: Tempat-tempat sungai mandi tu, berkemah, berkeloh kat situ kan.
0: Betul.
1: Tinggal pulak sampah sarak tu. Jangan sampai dirakam CCTV
0: boleh jadi kesalahan.
1: Sebab kalau orang sebarkan, viral-viral ni,
0: Saman dapat.
1: Saman pun mendapat ya. Jaga-jaga. Jangan buat main zaman sekarang ni. Baik, kejap lagi di jam yang kedua kita ada kaunter permintaan lagu
0: dan juga ucapan. Lagu-lagu yang boleh dia meminta lah, hanya terus di nombor
1: 010-320-7448.
0: Nombor call tak ada hari ni.
1: Tak ada.
0: Tapi tutup, kalau nak call, kalau mood anda baik, okey nak angkat-angkat lah.
1: Tak, kau dah cabut dah wayo. Dah cabut wayo dah.
0: Sampai macam tu sekali. Tak apalah, kau tunggu di WhatsApp saja dua lagu permintaan yang nak dengar sangat-sangat. Dan juga mungkin ucapan-ucapan untuk demo lah kan. Ucapan untuk bola pun mungkin boleh.
1: Boleh.
0: Ini Argentina menang 3-1. Contoh. Lionel Messi tadi hat-trick.
1: Bagi tadi kau dengar, adalah DJ kita update dekat suami dia. Tengah buat apa tu? Tak senyum ke? Masih tahu awal-awal lagi.
0: Penyokong Argentina lah tu.
1: Masih tahu awal-awal lagi.
0: So demam bola ni macam-macam boleh jadi. Mm-hmm. Kawal diri ya, dia emosional lah kan. Kadang-kadang lah 3M klik sangkut lah.
1: Macam-macam hey.
0: Kena pula game favorite dia. Lagi nak marah kan. Tapi okay, tak apa, kontrol emosi cuti-cuti ni tenang je. Highlight pun boleh tengok. Mm-hmm, okay, betul. Kita nak terus berlalu dengan lagu-lagu yang kita dah susun untuk anda.
1: Okay, jom kita dengarkan lagu daripada Zarina, Bagaikan Puteri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang buat semua godong-godong negeri Pahang.
1: Ya, kembali bersama orang-orang berdua, kau budak Agoy
0: dan kau budak Ana.
1: Kita bertemu semula dalam zon
0: Apa Khabar Weh. Bersua lagi kita di ruangan udara Pahang FM untuk edisi Rabu 17 Jun 2026.
1: Bersamaan dengan satu Muharram kita di hari cuti.

Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu beserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang

0: kembali bersama dengan Koi Budana.
1: Ya, dan Koi Budana petang hari ni mungkin menemani demo di kedai-kedai warung-warung ketika ni petang hari ni. Kedai-kedai cendol ke. Kalau dapat cendol ni. Apa nama kan tu? Cendol sawit.
0: Cendol durian.
1: Oh, cendol durian. Biasa lah. Yang sawit tu.
0: Cendol sawit?
1: Cendol.
0: Biasalah.
1: Ya.
0: Ada yang terbaru lagi.
1: Apa?
0: Cendol mendoi.
1: Kalau dikumpulkan cendol banyak-banyak.
0: Cendol mendoi.
1: Okey, baik. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada anda semua. Selain daripada memilih siaran RTM sekarang ni untuk demam Piala Dunia ni,
0: okay,
1: anda juga menjadikan RTM ni platform terbaik lah untuk anda dapatkan info-info semasa. Sebabnya sekarang ni selain daripada bola, kalau dalam negara kita pasal PRN,
0: okay,
1: Negeri Johor dan juga Negeri Sembilan kan, tak lama lagi. So, update juga mungkin kita akan buat dari masa ke semasa. Golak lah untuk orang Johor atau Melaka pula, Negeri Sembilan, yang duduk di Pahang, yang mungkin akan balik ke
0: negeri masing-masing, balik ke kampung halaman lah,
1: mengundi ya.
0: Okey.
1: Dan petang ini terima kasih kepada mereka yang dah dahulukan diri
0: dah hantar permintaan lagu. Tapi ada juga kau nampak kan, kalau periksa ni kau bagi C. Sebab dia hantar satu lagu je permintaan.
1: Itu dalam syarat utama kan.
0: Dahlah lagu dia tadi dah ada orang minta juga. Lagu yang sama.
1: Kamu
0: tak tahu
1: lah marah kita tak mainkan lagu dia.
0: Kau tak tahu lah nak cakap macam mana lagi. Tapi tak apa. Kalau kau rajin, kau tunaikan.
1: Macam itulah. Kalau ada option yang dua, kita main yang dua dulu. Minta kena kecam. Betul.
0: Tak adalah, kita nak ucap selamat bercuti sekali lagi kan, pada godong-godong kita. Mana yang bercuti, mana yang shift tu kerja. Jangan tak kerja.
1: Betul. Sebabnya yang shift ni bukan kita je. Contoh macam abang-abang yang di Toto LPT contoh
0: abang
1: ni kan.
0: Abang Unipom kita.
1: Unipom.
0: Akak Unipom. Lepas tu
1: pasar-pasar raya bukan tutup kadang tu.
0: Betul.
1: Kan?
0: Tak adanya. Tak kira lah raya benda ke. Cuti apa ke bekerja.
1: Tapi nak buat macam mana, tugasan kita. Mungkin kita dapat cuti esok.
0: Betul.
1: Kan? Ataupun lusa untuk giliran masing-masing lah.
0: Cuti tak lepas?
1: Memang tak lepas.
0: Setakat ni tak lepas.
1: Dia untuk orang lain.
0: Untuk orang lain. Okey, baik. Apa-apa pun, selamat menyambut Tahun Baru Islam. Okey, awal Muharram. Sebab kadang-kadang mungkin di tahun sebelum ni kan, hidup kita tak berjalan lancar pun.
1: Setuju.
0: Macam apa yang kita rancang. Kita rancang macam gini, tapi sebaliknya yang berlaku kan. Ada juga yang kita doa macam-macam pun. Tapi tak dimakbulkan.
1: Okey.
0: Ada benda yang kita berharap tapi masih tak dapat lagi.
1: So nak bagikan tip lah. Bersabar ke
0: tak
1: apa?
0: Tak adalah tip. Okay. Tapi kita nak, saya nak khabar, kita jangan berhenti berdoa.
1: Bersaga baik dengan
0: jangan,
1: Tuhan.
0: Ya, betul. Dan jangan berhenti berusaha. Kena terus berusaha.
1: Betul.
0: Sebab kita tak tahu perbezaan dia masa sebenarnya.
1: Bila ada sampai orang, benda tu akan jadi kan?
0: Ada orang Allah bagi awal.
1: Betul.
0: Adanya di pertengah-tengah jalan. Ada tu di hujung-hujung.
1: Dia macam ni lah nak. Pasal apa yang kita minta dalam dunia ni untuk diri kita, kadang-kadang bila kita minta benda tu sangat, bila dah dapat, tak happy macam yang kita excited nak tunggu tu pun. Contohlah kan. Tapi bila benda tu lama, mungkin itu lagi manis.
0: Dia lagi manis lah rasa dia kan.
1: Dia pernah nak menyedapkan hati nampak. Adalah. Yang penting sekali kita ni nak kata hidup kita kena ada kesabaran tu lah. Sikit ke banyak, slowly lah kita bina tahap kesabaran kita kan.
0: Betul-betul. Sebabnya setiap orang pun akan diuji pun.
1: Betul. Sebabnya kita kena ingat juga, contohlah kita adik-adik 5 orang. Abangnya mungkin doanya macam ni. Angahnya macam ni. Dernya macam ni. Adiknya gini kan. So berbeza-beza. Tapi benda yang kita doa tu pasti benda yang baik untuk kita semua kan.
0: Yang penting yang baik-baik lah. Janganlah
1: doa benda yang tak baik pula buat orang. Tapi kadang doa yang tak baik ni selalu jadi. Betul lah.
0: Risau.
1: Okay. Dan untuk hari ni Rabu 17 Jun 2026.
0: Ya, 1 Muharram 1448 Hijrah.
1: Kita nak terus terbang dengan lagu-lagu yang kita ada sebelum kita akan putarkan lagu permintaan dalam kaunter permintaan lagu.
0: Dan juga ucapan. Jomlah kita layan dulu. Eliana dah standby kat belakang. Okay, relax. Nanti.
1: Host, boleh masuk. Host, silakan.
0: Okay, ready.
1: Silakan.
0: Eliana.

0: Malaysia, Pahang FM.
1: Perhatian orang Pahang, Karya Anak Pahang kembali pada Jun 2026 dengan tema Belia Pahang Next Level. Kongsikan idea, kreativiti dan karya terbaik anda yang menampilkan semangat kemajuan, inovasi dan kecermelangan Belia Pahang. Rebut peluang menjadi salah seorang daripada 30 pemenang dan menangi RM200 setiap seorang. Untuk syarat-syarat penyertaan dan maklumat lanjut, layari media sosial Karya Anak Pahang.
2: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
3: Serius ah? You.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu beserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp. Faham?

0: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan 3:10 minit petang.
1: Ya, betul. Kita kembali dalam kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Tak kira apa saja ucapan anda kepada yang tersayang ataupun rakan-rakan yang jauh di mata, dekat di hati.
1: Ataupun musuh boleh, musuh. Misalnya untuk musuh, saya nak minta maaf macam tu.
0: Orang boleh tak hantar WhatsApp, hantar santau. Adalah, boleh je.
1: Boleh je.
0: Boleh tak lah, maksudnya kalau nak hantar, yelah, rasa bersalah ke apa ke,
1: masalah benda saya bermusuh dalam hati. Contoh
0: mana tahu orang tu jadi, pun tak tahu daripada siapa.
1: Ya,
0: Kita rahsiakan.
1: Okay, kita dah ada lagu yang kita putarkan sebentar tadi.
0: Betul.
1: Iaitu datang daripada orang romping kita, Kak Kia. Ya,
0: yeah, lagu apa? Naluri Cinta.
1: Rana Jalil dengan Tok Ki.
0: Ya, yeah, betul.
1: Okay, saya pun tahu yang laki tu Tok Ki.
0: Baru tahu. Kau baru dengar lagu ni?
1: Tengah viral ke lagu ni kan?
0: Oh, ya ke?
1: Tengah viral juga.
0: Patutlah.
1: Itulah, tak tahu pula lagi Tok Ki.
0: Best man lagu ni. Oi, tinggi tu dia punya note tu.
1: Saya try lah nanti. Okay, katanya Assalamualaikum Anak Arun.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang. Jika nak minta lagu yang tadi telah Rana Jalil dan juga Tok Ki,
0: Naluri Cinta.
1: Okay, semoga lagu ini dapat menghiburkan sahabat-sahabat di Rompin, juga di Cenderawasih, Kuantan, dan semua yang mendengar Radio Malaysia Pahang FM. Dengan ucapan selamat petang, semoga dipermudahkan segala urusan hari ini.
0: Amin. Okey, sekarang ni kita nak tunaikan set yang
1: pertama.
0: Ingat ketiga dah.
1: Oh ya.
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan set pertama.
1: Kita ada Kak Angah Jerantut, Nur Khairi Batu Empat, Kuantan. Yang betul ada Kak Ana pada Kota Puteri.
0: Misteri.
1: Udahlah tu. Lepas tu ada juga Along Gambang, yang dah pun menjadi nama-nama pertama sempat kami caturkan, susunkan untuk yang pertama ini. Kita mulakan dengan Kak Angah lah.
0: Okey.
1: Okey, ni katanya Assalamualaikum Ana Arun.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar? Moga-moga adik-adik akak ni semua sihat selalu.
0: Amin.
1: Kak Angah nak dengarkan lagu ni, Pagar-Pagar Cinta.
0: Bukan.

0: Salam dari Kak Ngan Jerantuk. Terima kasih adik-adik berdua.
1: Sama-sama. Okey, kita nak tunaikan permintaan daripada Zulkhairi Batu Empat Kuantan. Katanya nak minta lagu dari kumpulan Search.
0: Okey.
1: Musafir.
0: Musafir di ID Fitri.
1: Bukan. Musafir saja ya.
0: Okey.
1: Untuk hiburan semua pendengar Pahang FM petang ini.
0: Cantik. Dan seterusnya kita ada Kak Ana kita. Assalamualaikum Ana Arun.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam Al-Hijrah. Moga dikurniakan kesihatan yang baik dan awak berdua insyaAllah. Hari ni nak dengar lagu ni lah.
1: Zaitun Semeoy.
0: Serangkai Mawar.
1: Ya, Kabut Serangkai
0: Mawar.
1: Yes. Ya, betul.
0: Oh, ya? Okey, dan disebut jangan, dikenang jangan.
1: Yang tu tidaklah, kita pilih yang pertama.
0: Baik, dan hiburan untuk semua pendengar Pahang FM. Yang setia dengan Pahang FM selalu, moga demo dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan kesihatan yang baik, insyaAllah. Amin. Selamat berkonti demo berdua.
1: Terima kasih.
0: Okey, dan lagu yang akan kita putarkan ni, tapi dia hantar voice.
1: Ni daripada Alung Gambang.
0: Mari kita dengarkan bersama, okay. Boleh?
1: Boleh.
2: Okay. Assalamualaikum. Hai Ana. Hai
1: Waalaikumsalam.
2: Salam awal Muharram.
1: Terima kasih.
2: Alon nak dengar lagu Buat Anakku daripada Azara Ben atau Biasan Toki. Istimewa ucapan ni untuk semua sahabat Pahang FM, untuk semua sahabat Pertis, untuk Love Rahimin Paga, untuk Umi Alon. Terima kasih bawa Alon pergi jalan-jalan tadi. Abi Alon yang tengah rehat dekat studio tu, sebab selamat berehat Abi. Okey, untuk Ana dan Harun, happy konti. Assalamualaikum. Bye.
1: Waalaikumsalam. Bye.
0: Kalau kita layan lagu Toki dulu.
1: Tadi dah Toki.
0: Tak puas, tak puas.
1: Kalau ikutkan ada 3 orang tau yang pilih lagu Toki. Tapi kita tunaikan yang terawal.
0: Okay, so lagu yang dipilih adalah lagu apa tadi?
1: Buat Anakku, Azahra Ban.
0: Okay.
1: Azahra Ban.
0: Boleh lah.
1: Itulah, teringat ke Toki tadi tu.
0: Cukup kedai roti.
1: Okay, jom kita layan kaunter permintaan lagu
0: dan juga ucapan.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu. Penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, buli cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur. Asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu beserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang FM

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, 3.36 minit petang, kembali bersama dengan Ana dan Harun di Konti Utama Pahang FM.
2: Ya, betul. Mana saja dia berada di daerah sekalipun ketika ini, kita di Pahang ni banyak daerah.
1: Yep.
2: Banyak lokasi yang berbeza kalau frekuensinya agak berbeza lah kan. Kalau Kuantan Pekan 104.1, kalau Pahang Barat 107.5, banyak lagi. Okay. Tapi nak mudah je terus pergi ke RTM Clip sebab sekarang ni asbab daripada demam bola ni, saya dah dengar ada penambahan sampai 1.8 juta.
1: Wow.
2: Baguslah. Jadi sebenarnya kat RTM Click tu bukan sahaja ada TV boleh tengok bola je.
1: Betul.
2: Ada radio.
1: Yeah.
2: Yang pentingnya 34 dalam 34 radio tu ada kita.
1: Ada Pahang FM. Okey. Yeah. Dan jangan lupalah untuk peminat-peminat bola sepak yang mengikuti Piala Dunia FIFA 2026, anda boleh tonton di RTM Click 104 Pelawanan secara percuma di saluran TV OK, TV Sukan dan juga RTM Click Piala Dunia.
2: Ya, betul. Bermula jam 1.3 pagi, kadang-kadang ada pukul 12 tengah hari pun ada game. Juga ada 9 pagi. So check balik mana team favourite anda yang akan berlangsung perlawanannya bila. Itali bila Itali?
1: Itali
2: tak ada kan? Okay, kita teruskan dengan set seterusnya.
1: Set yang ke
2: dua.
1: Apa? Dua kan?
3: Okay. Counter permintaan lagu dan juga ucapan set kedua.
2: Yang kedua ni kita ada Abang Amit Temeloh, Jijo Jeranto, ada Asma Sega di Rauk tu, ada Hanapiah Pekat.
1: Okey.
2: Okey, kita mulakan dengan Abang Amit Temeloh kita.
1: Okey.
2: Salam DJ Ana Roy.
1: Waalaikumsalam.
2: Abang Amit Lengung Temeloh ni nak minta lagu.
1: Lagu Gerhana.
2: Okey, tapi
1: dari M. Nasir dia kata, tapi dekat dalam simpanan kita ada yang Datuk Hatan punya.
2: Ah, yang
1: tapi
2: betul,
1: lagu yang sama
2: lah.
1: Eh.
2: Tak kisahlah Gerhana pun. Jangan musim panas je lagu tu. Okey, ditujukan kepada semua kepada peminat Radio Malaysia Pahang FM dan juga DJ berdua juga. Dengan ucapan sihat selalu dan senyum selalulah.
1: Okey.
2: Next kita ada Abang Jijo kita.
1: Abang Jijo kita. Nasib baik dengan tos mula ya.
2: Sorry bang, saya terpadam nanti awak tadi. Laju sangat tangan tu.
1: Laju je dia madam ya.
2: Okay,
1: ni kita nak tunaikan kepada lagu daripada Abang Jijo Jeranto. Dia kata, Assalamualaikum dan selamat bersiaran Ana Harun. Waalaikumsalam.
2: Ya,
1: dia kata lamanya lah tak bercolteng ya. Dia berdua. Harun pun cuti baru-baru ni ya. Kau mana nak minta lagu ni tak okey lagi. Tok Wen tak boleh, Tok Wen.
2: Tok Wen dia tak ke lagu.
1: Tok Wen tak menyanyi.
2: Tok Wen dia, yalah dia bagi macam-macam bantuan.
1: Okey, lagu Tangisan Dalam Kerinduan daripada Farah AF. Okey, nak maklum Jerantuk mendung je petang ni ya.
2: Okay.
1: Salam Aljra semua daripada koma Jijo Jerantan. Dan nak ucap terima kasih banyak-banyak juga. Kepada Abang Jijo Jeranto.
2: Niat itu main-main je. Tapi dah sampai betul.
1: Untunglah
2: tu.
1: Untunglah.
2: Kalau nak hantar QR, aku mau bayar.
1: Terima kasih banyak-banyak siap hantar serondel.
2: Oh, saya tak sempat rasa lagi nanti saya rasa.
1: Memang Masya Allah, padu-padu-padu. Serondeng Kelantan. Serondeng daging.
2: Ya, biasa
1: terima kasih banyak-banyak ya Abang Jijo.
2: Sunil-sunil ni memang Kelantan banyak pilihan. Kat Pasar City
1: Khadijah.
2: Khadijah.
1: Semoga Allah melimpahkan rezeki kepada Abang Jijo.
2: Betul. Okay? Terima kasih banyak-banyak. Moga ada balik lah serondeng ke Abang Jijo nanti.
1: Untunglah. Kau punya metabak tak tahu bila.
2: Kak Asma kita. Mana start
1: Okay,
2: mana
1: Kak Asma dia kata, Assalamualaikum, selamat petang Ana Harun.
2: Salam
1: Al-Hijrah lah buat semua pendengar Pahang FM. Semoga sihat dan dipermudahkan segala urusan. Dia nak minta lagu Apo Kono Ejang.
2: Original ke? Yang bunyi lama tu ada ke?
1: Ada.
2: Ada, cantik.
1: Elino dan juga Mastura.
2: Kenapa cendol pula ni? Tadi
1: lah kita borak pasal cendol mendo.
2: Kalau dapat
1: komen,
2: lah.
1: Dia kata betul. Cendol pulut gula kabung dekat benta ni sedap. Cendol pulut
2: gula lama lagi kabung. Nak ke benta kalau tidak boleh lah.
1: Masya Allah.
2: Okey, tak apa-apa. Kita lupakan cendol. Ramai yang terlihat nanti. Okey, ni dari Pekan kita ada Abang Napiah kita.
1: Okey.
2: Assalamualaikum Ana Harun. Tolong perdengarkan saya lagu.
1: Lagu. Brori Marantika.
2: Okay.
1: Langit Petang.
2: Biarlah bulan.
1: Tak, langit. Kau faham tak langit aku cakap?
2: Lagu ini ditujukan kepada semua pendengar Pahang FM. Terima kasih.
1: Sama-sama. Eh, kalau terima kasih tu Aliket.
2: Ha. Bro ni apa dia punya tak lain?
1: Tak tahulah. Bro ni dia macam
2: ni.
1: Suara romantik-romantik.
2: Betul, lelaki-lelaki.
1: Suara besar-besar gitu.
2: Widuri.
1: Widuri. Ya, kan. Jadi jom kita layan kaunter permintaan lagu
2: dan juga
1: ucapan.

0: Okey, oh, senang jua Mila tu, Mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Jadi.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 sekarang.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Okey, 41 minit petang, kembali bersama dengan Ana dan juga Harun di jam yang ketiga.
1: Ya, betul. Selamat petang kepada semua yang mungkin baru saja ketika ini pulang daripada kawasan-kawasan yang best petang hari ini kan. Ada yang risau juga bawa anak-anak kecil sebab panas.
0: Ya, betul.
1: Malam tiba-tiba hujan.
0: Betul, Run. Dan kalau ikutkan sekarang ni, negara kita dilanda El Nino.
1: Okey.
0: Sehingga awal tahun hadapan.
1: Dulu ada ke El Nino ni? Tak ada.
0: Ada. Sebelum ni ada.
1: Okey. So, El Nino ni adalah orang kata perubahan cuaca panas lah.
0: Ya.
1: Yang boleh kita katakan agak ekstrim dan juga membahayakan juga kita. Bukan saja budak kecil. Kita yang dewasa ni pun barangkali yang boleh terkena sebarang bentuk penyakit.
0: Betul. Kan? Okay.
1: Yang dan kita risaukan tu lah kesihatan ni sebenarnya.
0: Ya, betul. Apa-apa pun ibu bapa kena sentiasalah berwaspada kan. Sebabnya biasanya musim panas dia akan apa tau. Bagi kesan kepada kanak-kanak.
1: Betul.
0: Warga emas. Uh-huh. Mereka yang buat kerja di luar ni.
1: Betul, di lapangan ya.
0: Di lapangan. Okey, dan juga mereka yang ada apa ni, penyakit-penyakit
1: kronik. Itu yang kronik, kita risau kan sebenarnya.
0: Kalau so, boleh banyakkan minum air.
1: Air pula, air kena pilih.
0: Ya.
1: Bukan air yasin je. Kira-kira dulu masa kecil-kecil kan. Ada air yasin.
0: Bukan cappuccino je.
1: Bukan cappuccino je. Bukan orange lah. Je. Air masak tu
0: air
1: lebih
0: masak
1: kan.
0: Air masak itu yang lebih penting. Jadi sentiasalah berwaspada.
1: Kita tak larang kita nak larang nak minum lah, silalah, itu duit anda.
0: Betul. Sebabnya Run, fenomena El Nino ni juga dia akan beri kesan kepada kita. Okey. Antaranya akan jadi cuaca yang lebih panas. Lepas tu kering. Bila dah kering ni kan, dah kurang hujan ni, itulah yang jadinya apa tau, jerebu, pembakaran terbuka. Jadi banyak benda lah yang
1: kita kena ambil kira.
0: Ya, betul.
1: Okey, dan juga peringatan juga pada mereka-mereka. Sebabnya 2-3 bulan ni kita dikejutkan dengan pelbagai berkaitan dengan cerita orang hilang ketika trekking lah, hiking lah, monkeying lah, macam-macam king lah sekarang ni kan. Yang paling penting juga info yang diberitahu, jangan sesekali kita berani untuk keluar sendiri. Ya, tahu anda power, terror kan. Okay. Tempat anda, yalah, juara kampung katanya. Kampung kau, kau tahulah, takkanlah sesat kamu kau. Jangan gitu. Barang-barang hutan ni kita tak tahu.
0: Betul.
1: Jadi kalau anda dah plan untuk aktiviti macam tu, biar berkelompok, biar ramai tak apa. Kan? Lagi bagus ramai benda, sebab yang tak tahu ni boleh jadi tahu. Kan? Boleh kongsi-kongsikan ilmu tu. Yang paling penting lagi, keselamatan anda tu dalam kawalan. Dan apa-apa pun jadi, senang nak inform pihak berkuasa ni. Okey, baik. Alright. Itu sikit perkongsian petang ini bersama dengan anda. Kita nak teruskan dengan set berikutnya.
0: Set ketiga.
4: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan, set ketiga.
1: Okey, kita ada beberapa nama ni. Kita ada Adi Sekaro, Kamal Lipis,
0: okey,
1: Ismirina Maran. Lepas tu ada Adlin
0: Amin Raup.
1: Okey.
0: Ini daripada Adi Sekara. Okey, dia kata apa? Assalamualaikum Ana Harun. Waalaikumsalam. Serta semualah pendengar setiap Pahang FM. Kau ni nak minta lagu joget petani.
1: Boleh. Lagu joget, lagu benda.
0: Tapi joget terluka daripada kumpulan Alicat.
1: Dah joget.
0: Taklah, dah terluka tu dah lah nak joget.
1: Duduk je. Duduk sendiri dalam bilik tu bagian tutup dengan bantal. Menangislah apa-apa.
0: Pergilah menangis bucu katil tu. Ngapa nak jogetnya dah terluka tu.
1: Joget-joget pula nak tunjuk yang hati tu okey.
0: Nak cover lain okay? Buat hiburan kita semua di petang tahun baru hijrah ini. Salam hijrah daripada kau Adi sekarang.
1: Salam hijrah semua ya.
0: Okay.
1: Ni Kamal Lipis. Assalamualaikum Arwana.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya Kamal Lipis nak minta lagu. Toki lagi.
0: Dia tak punya boleh.
1: Pilihan. Dia pilihan tadi lah.
0: Pilihan dia pertama Toki. Okay. Tapi Toki dah penat dah. Dah banyak dah nyanyi.
1: Kita bagi Toki rehat dulu.
0: Toki rehat. Kita tunaikan permintaan kedua, lagu daripada Zaleha Hamid. Kerana pengalaman.
1: Kerana pengalaman ditunjukkan buat isteri tersayang. Apa pengalaman dengan isteri tu bang? Cerita sikit kat kita. Macam lain bunyi tu. Sofri Indapura, Kuantan ya. Dan semua warga kampung Tempoyang. di mana kampung tempoyang?
0: Nanti boleh komen.
1: Okey. Khasnya dan juga kepada semua pendengar Pahang FM. Baik,
0: alright,
1: cantik. Kak Sprina Maran.
0: Okey, kita beralih ke Maran ni. Assalamualaikum Ana Harun.
1: Waalaikumsalam.
0: Nak dengar lagu dari kumpulan Leto, Sebelum Cahaya.
1: Okay.
0: Untuk semua pendengar Radio Pahang FM, semoga ceria-ceria di petang ini. Selamat menyambut Maal Hijrah 1448 Hijrah. Thank you DJ berdua dari Ismirina Maran.
1: Okey, dan menuju jam berikut ni 4:06 minit petang, kita bacakan yang akan kita putarkan sekarang.
0: Okey.
1: Iaitu Adlin Ahmad Rauk katanya, Assalamualaikum.
0: Amin.
1: Nak minta lagu se?
0: Lagu penyesalan.
1: Okay.
0: Daripada Dayang Kuintan.
1: Dengan ucapan salam Al Hijrah buat semua pendengar Pahang FM, khususnya saudara Nazmal Jamaluddin Dim Takap. Siapa tu?
0: Saudara.
1: Yalah, ya. Dan juga saudara Iskana. Diraup.
0: Okey, saudara juga.
1: Saudara juga. Okey, okay. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Terima kasih. Jom kita layan set ketiga dalam kaunter permintaan lagu
1: dan juga ucapan.

0: Kegiatan sebuah pusat spa dan kesihatan yang disyaki menjadi lokasi lelaki songsang berkumpul serta melakukan aktiviti tidak bermoral terbongkar dalam serbuan di sebuah premis di Chow Kee.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tubashirul mar'atal mar'ata la tubashirul mar'atul mar'ata illa wa huma zaniyatani wa la yubashirur rijala wa la yubashirur rajul illa wa huma zaniyani. Maksudnya, tidaklah seorang wanita itu bersedak-sedakan dengan seorang wanita melainkan mereka adalah berzina, dan tidaklah seorang lelaki bersedak-sedakan dengan seorang lelaki melainkan mereka juga sedang berzina. Masya-Allah. Kedua-dua jenis perlakuan ini dinamakan sebagai golongan lesbian bagi sesama wanita dan gay bagi sesama lelaki, atau disebutkan juga golongan homoseksual.
2: Hubungan homoseksual dan biseksual adalah perbuatan terkutuk dan berdosa besar dalam Islam. Walau dilakukan secara senyap, ia tetap bercanggah dengan fitrah manusia dan ajaran agama. Hentikan dan jauhi perbuatan luar tabii. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Pahang FM.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, faham.

0: Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Okey, kita tak ada berapa banyak waktu sangat untuk bersama. Sebabnya kita nak beri laluan kepada Azan Asar tadi. Ada dua je lagu yang sempat kita mainkan sebelum Asar ni.
1: Yang untuk set yang keempat.
0: Betul, Kak Umi kita yang diminta lagu ni, Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti, katanya untuk semua pendengar Pahang FM. Dan juga daripada Abang Har kita.
1: Abang Har kita ni daripada Maran. Dia kata, Assalamualaikum Anak Harun. Waalaikumsalam. Ni Abang Har daripada Maran nak minta lagu dari Kumpulan Mega. Pasti. Salam Mahijrah. Terima kasih DJ Petugas. Semoga sihat selalu.
0: Kita akan kembali bersama dengan anda seketika nanti. Dan seketika nanti 4.37 minit petang akan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan
1: Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Jadi jangan ke mana-mana. Terus dengar Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: kita solat berdepan dengan Allah Ta'ala, kuasa yang maha hebat, Tuhan yang maha agung. Kita datang duduk atas jadah nak berdepan menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baju kita bersih ke tidak? Pastikan tuan-tuan kita bersihkan baju kita. Kalau ada comot-comot kan benda tu, ni nak kalau kita semayang tengah orang dah. Ni kau baju mengalah ke bawah rimah, nak cika orang sebelah ke semayang. Pakai baju pun baru balik menoreh. Tak ni nak langsung berbalik ke rumah, apa tukar-tukar baju. Takut muntah orang. Kita pastikan penampilan lahiriah kita, zahir kita bagus bila berdepan dengan Allah. Pakaiannya kemahnya, wanginya, semaknya, rambut sikat rapi, pakai songkok, pakai kopiah kalau ada. Itu makna kita beradab dengan Allah daripada sudut penampilan diri kita.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 sekarang.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Okey, 4.49 malam petang. Masih lagi bersama dengan Ana dan juga Harun di Konti Utama Pahang FM.
1: Okey, dan cuaca kat luar, kalau kita boleh kongsikan, agak dah mula redup-redup, gelap-gelap gitu. Belum hujan lagi, belum lagi.
0: Mendung-mendung
1: itu kan. Samalah, kebanyakan tempat pun melaporkan petang ni agak mendung. So, hati-hatilah pada mereka yang mungkin dah pun merancang aktiviti sampai ke malam mungkin.
0: Yep.
1: Ataupun yang orang kata ni, perjalanan jarak jauh ni, dia mendung-mendung ni, bawa kereta nah.
0: Ui.
1: Awak tak apalah selalu duduk sebelah.
0: Saya tidak tidur. Saya bukan bawa kereta.
1: Kalau mengantuk, break dulu ke mana-mana, cari tempat yang selamat. Dapat rehat dulu. Kena kopi ke, take off ke,
0: kan?
1: Tapi baru jalan, okay? Okay, dan itu, kita ada dua lagu yang terakhir sempat kita mainkan.
0: Okay.
1: Yang datangnya
0: dari ni yang pertama datang daripada Aboh Sazali kita lah. Dia minta lagu Mawar daripada kumpulan Jemol. Dia kata, Assalamualaikum dan salam Muharram buat Ana dan Harun. Juga buat hiburan bersamalah petang ni untuk Junaidah, Siti Nolaila, Haris Lufila, Muhammad Idham, Ayu Gapawa, Kak Siti Mempaga, Zul Lepih, semua saudara saya, grup SKPA 1980 hingga 1985. Semua staff Dewan Bedah Hospital Temeloh, staff nurse, PPK, man nurse, sister, ready care, doktor, penolong pegawai perubatan, pengawal keselamatan dan semualah. Semua kan senang.
1: Kat satu hospital kau okey.
0: Dan semua sahabat Pahang FM yang kenal lah Aboh Sazali Sungara ni, selamat menyambut awal Muharram.
1: Okey, dan lagu yang terakhir ataupun lagu yang kita nak putarkan untuk anda.
0: Yep.
1: Mak Tun.
0: Penutup lah, kira penutup kan?
1: Penutup lagunya, Assalamualaikum daripada Mak Tun kita. Nak dengarkan lagu Lumrah Dunia.
0: Yep.
1: Iramli buat hiburan semua pendengar Pahang FM dengan ucapan Salam Ahli Hijrah. Terima kasih DJ Anarun dari Mak Tun Marah.
0: Okay, baik, kejap lagi kita akan ikuti Utama 5 Petang dari Wisma Berita RTM.
1: So, kita jumpa jam terakhir nanti dengan lagu-lagu minggu ni, minggu ke berapa?
0: Minggu Dandut.
1: Minggu Dandut, baik. So, ada lagu-lagu Dandut untuk anda. Tak silapnya lagu tema World Cup pun Dandut kan?
0: Dandut
1: Dia ada elemen Dandut.
0: Bukan. Lawak ke apa ni?
1: Tak, betul. Saya tanya.
0: Oh, tanya. Okey, dah kelar. Okey, jangan ke mana-mana, terus dengar Bahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, Peringkat Kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Sultan Nazrin Shah. Iktirafan yang diberikan kepada penerima anugerah tokoh Maal Hijrah wajar dijadikan inspirasi buat semua umat Islam di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Said Hamidi menyeru, umat Islam diseru untuk terus menimba ilmu, berbakti kepada masyarakat dan menyumbang kepada pembangunan ummah termasuk negara serta peradaban Islam. Terdahulu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Beliau menyifatkan perjalanan lebih 5 dekad bergelar ahli akademik sebagai satu bentuk jihad yang perlu diteruskan sepanjang hayat.
2: Saya sebagai dalam penceburan diri saya dalam ilmu ini, saya telah juga berpindah ataupun bertukar tempat dari satu pusat ilmu ke pusat ilmu di merata tempat di dunia, bukan di Malaysia saja, di barat, di timur. Kemudian saya juga cuba meneroka pelbagai bidang ilmu, ingin mendalami pelbagai cabang ilmu. Mula-mula saya dalam bidang matematik, kemudian saya mencubur diri dalam bidang agama, bidang falsafah, bidang perbandingan agama.
0: Sementara itu, tokoh Maal Hijrah Antarabangsa tahun ini diberikan kepada seorang pakar fiqh Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Al-Rasuni. Anggota Tentera Darat Malaysia yang maut akibat terkena letupan bom ketika menjalani latihan membaling grenad di Kem Hobart, Gurun Kedah, Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, selamat dikebumikan pukul 1.15 tengah hari tadi. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Taman Sri Lambak Johor apabila ahli keluarga, sanak saudara, rakan serta anggota tentera hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Terdahulu, pada pukul 5.25 minit pagi tadi, jenazah Kopral Nur Azmi Abu Bakar, 40 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Bushra, Merbuk, Kedah. Upacara pengebumian Allahyarham dijalankan mengikut istiadat ketenteraan. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Siti Fairuz Muhammad Yusof, 38 tahun, dan dua orang anak, masing-masing berusia 14 dan 8 tahun. Sementara itu, ibu kepada Kopral Nur Azmi Abu Bakar, Fatimah Ismail, menyifatkan Allahyarham merupakan sebagai seorang yang tegas namun sangat menghormati dan sayang kepada ibu bapa dan keluarga. Anak ketiga daripada 5 beradik itu tidak pernah melawan atau mendengar membalas kata-kata apabila ditegur. Sebaliknya, hanya mendengar dan berdiam diri. Dakwaan 30 hingga 60 ribu pelajar memasuki Universiti Awam melalui pintu belakang adalah tuduhan berat. Ia boleh menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Tegas Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, dakwaan tidak berasas itu bukan sahaja mencemarkan imej Universiti Awam, malah mewujudkan persepsi buruk seolah-olah pelajar yang layak dirampas demi kepentingan kewangan. Naratif sedemikian pendidikan memberikan implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke institusi pengajian tinggi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, pengendali Algeria Vladimir Petkovic mengakui kesilapan anak-anak buahnya membuka peluang buat Lionel Messi menjaringkan hat-trick ketika Argentina mencatatkan kemenangan 3-0 dalam aksi kumpulan J. Meskipun memuji kualiti yang diperagakan bintang berusia 38 tahun itu, beliau kesal kerana pemainnya memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan. Beliau mengingatkan pasukannya agar segera bangkit bagi menghadapi baki saingan kumpulan J menentang Jordan dan Austria. Austria meraihkan kemunculan di pentas Piala Dunia dengan kemenangan 3-1 ke atas wakil Asia Jordan dalam aksi kumpulan J hari ini. Gol Austria dihasilkan oleh Romano Schmidt, jaringan sendiri Yazan Al-Arab serta penalti pada minit akhir oleh Marko Artononovic. Manakala gol tunggal Jordan dijaringkan Ali Owen. Keputusan itu meletakkan Austria di tangga kedua kumpulan J berkongsi mata bersama Argentina. Bintang bola sepak Perancis Kylian Mbappe membuktikan statusnya sebagai penyerang berbisa di pentas Piala Dunia selepas meledak 2 gol membantu Perancis menewaskan Senegal 3-1. Dia kini hanya ketinggalan 2 gol di belakang Lionel Messi dan Miroslav Klose yang memegang rekod bersama dengan 16 gol. Cabaran Perancis dalam saingan kumpulan I akan diteruskan menentang Iraq dan Norway. Piala Dunia FIFA di Amerika Utara terus memikat lebih 1 juta penonton untuk 16 perlawanan pembukaan dengan kadar pengisian stadium mencecah 99%. Presiden FIFA Gianni Infantino menzahirkan penghargaan kepada penyokong dengan bergambar bersama penonton ke 1 juta, Aaron Brand, dalam satu hantaran di Instagram. Infantino turut menyifatkan kejohanan kali ini sebagai Piala Dunia FIFA yang paling inklusif.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik pemuktamadan Program Strategik Asia-Rusia bagi Kerjasama Perdagangan dan Pelaburan 2026 hingga 2035. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelan itu akan menjadi pemangkin kepada fasa baharu hubungan ekonomi ASEAN-Rusia. Kerajaan akan terus mewujudkan dasar dan persekitaran kondusif bagi menggalakkan kerjasama perdagangan serta pelaburan. Tambah beliau, Program Strategik Asia-Rusia 2026 hingga 2035 menyediakan pelan hala tuju bagi memperkukuh kerjasama ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia. Pihak berkuasa Tunisia menghantar pulang hampir 100 migran dari wilayah Sub-Sahara Afrika bawah inisiatif kepulangan sukarela. Jurucakap Pengawal Keselamatan Kebangsaan Tunisia memaklumkan program tersebut melibatkan hampir 5,000 tahun individu tahun lalu. Kadar penghantaran pulang telah dipertingkat baru-baru ini dengan kekerapan penerbangan meningkat daripada sekali sebulan kepada penerbangan khas yang hampir menyamai masa harian. Australia melonggarkan nasihat perjalanan ke beberapa buah negara Asia Barat termasuk Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Ia susulan perjanjian interim yang dicapai Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan peperangan di wilayah tersebut. Menteri Luar Penny Wong bagaimanapun mengingatkan rakyatnya agar tetap mempertimbangkan keperluan untuk melancong memandangkan situasi keselamatan masih berpotensi berubah pantas tanpa sebarang amaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Jawaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: goyang dalam
1: Candu Cakudang.
0: Hari Rabu di minggu kedua dan keempat,
2: pukul 5.15 petang, hanya di Zen Apa Khabar Weh, Pahang FM.

0: Okay, Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan, 5.18 minit petang.
1: Mana-mana anda siaran ketika ini dibasahi hujan luar di Kuantan, eh?
0: Okay.
1: Okay, gelap-gelap gitu. Hati-hati memandu untuk anda yang mana kereta, pastikan pasang lampu dan hormati juga penunggang motosikal yang ada di bahu-bahu jalan, okay?
0: Okay.
1: So, hari ini kita nak jalan terus dengan lagu-lagu dandut yang kita dah susun untuk anda.
0: Yeah, yang pertamanya kita nak layan lagu daripada Haiza. Lagu berjudul Tunggu Dulu. Tajuk dia Tunggu Dulu. Okey, lagu ni diterbitkan pada tahun 1995. Awak tak lahir lagi kan?
1: 95 belum.
0: Okey, dan lagu ni dimuat naik dalam album Dak Diduk Mana Tahan.
1: Okey. Okay.
0: Jadi jom kita layan dulu. Haiza
1: mana,
0: eh?
1: Mana tahu?
0: Tunggu dulu.
1: Tunggu dulu.
0: Tunggulah.
1: Mana tahu? Tunggu dulu dalam album Dak Diduk. Jom kita terus berhibur. Danut.
0: Sekejap.

0: dalam
1: Dandut Cadudang.
0: Hari Rabu di minggu kedua dan keempat,
2: pukul 5.15 minit petang, hanya di Zen Apa Khabar Weh, Pahangnya FM. Okey, 5.56 minit petang. Kita dah pun berada di penghujung Zon Apa Khabar Weh, edisi Rabu 17 Jun 2026.
3: Bersempena dengan hari pertama di bulan Muharram ini, dalam tahun 1448 Hijrah. Moga yang baik-baik sebenarnya untuk kita. Kalau boleh ada yang salah orang tu, kita ampunkan. Hidup ni senang je. Walaupun orang tak datang minta maaf, kita maafkan je.
2: Maafkan je, insyaAllah. Semoga ketenangan milik kita,
3: insyaAllah. Dan kurang 4 minit lagi, anda akan bersama dengan rakan tugas yang seterusnya.
2: Yep, WAWA
3: di Zon Nurani 6 hingga 9 malam nanti. Dan pastinya akan terus membawakan hiburan dan juga informasi-informasi terbaik untuk anda semua. Okay,
2: okay, jangan lupa temu janji kita hari esok, pukul 2 hingga 6 petang macam biasa.
3: Okay,
2: kita ada tetamu istimewa di Konti Pahang FM, dan juga kita ada Makcik Bawang
3: Pot Pet.
2: Jadi jangan lupa lah untuk masuk live TikTok Pahang FM. Okay?
3: Ya, betul.
2: Jadi kita undur diri dulu. Okay? Anda tinggalkan anda dengan lagu Tahir di Zona Apa Khabar Weh dalam Dandut Satu Jam Madu daripada Rere Amora. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

4 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

warahmatullahi wabarakatuh. Bertemankan WAWA Wawa sini menemani anda. 6.10 minit petang dah kita sekarang ini. Dan juga sebelum saya terlupa, terima kasih dulu buat rakan saya tadi, Ana dan juga Harun, yang telah pun bersama dengan anda selama 4 jam dari pukul 2 tadi. Dan untuk Nurani, 6 hingga 9 malam saya akan bersama dengan anda, di mana nanti jam pertama 6.30 kita ada salam rohani. Okey, dan untuk salam rohani untuk hari ini, sedikit perkongsian lah mengenai awal Muharram. Mungkin saya akan kongsi dengan anda sekejap lagi. Dan juga masuki jam yang kedua, kita ada azan maghrib ya, yang berada di Kuantan, juga di kawasan yang sama waktu dengannya, 7.19 minit malam. Diteruskan lagi dengan bacaan Al-Quran, okay, dan juga tazkirah kita jam yang kedua. Memasuki jam yang ketiga, tepat jam 8 malam, kita ada khabar ringkas. Okey, dan juga kita ke Marathon Hits Music Tanpa Henti. Dan juga jam yang terakhir 8.35, azan Isya. Sebelum kita ke National FM, okey, tepat jam 9 malam untuk utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Kembali ke Konti nanti jam yang berikutnya, bersama dengan rakan yang lain, DJ yang lain pula menemani anda di Zon Inspirasi 9 hingga 12.30 malam. Jadi bagaimana cuaca di tempat anda sekarang ya? Kalau di Kuantan ini tadi memang hujan, tapi ada sekarang ni macam dah tak hujan lah. Mungkin ada setengah kawasan di kawasan Kuantan ini yang masih lagi hujan. Yelah kan, dia mungkin tidak menyeluruh seluruh Kuantan. Adalah setengah kawasan di Kuantan, seperti yang saya dapat tahu tadi, di Indrapura. Tadi mula bandar Kuantan pergi ke Indrapura kan. Jadi apapun cuaca di tempat anda sekarang ini, mungkin juga di daerah lain di dalam Pahang juga mungkin mengalami hujan. Hati-hati memandu, yang penting ya, waktu hujan jalan licin. Jadi untuk anda petang-petang ni sejuk sikit, kita beribu dulu dengan lagu seterusnya untuk anda sebelum kita nak ke salam rohani nanti. Ini dulu Aizat, Jangan Menangis.

Tengok je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa menerima semacam bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Okey, Wani Asrita dengan terlalu memuja. Sebelum kita ke salam rohani, sekejap lagi seperti yang saya janjikan kan, nanti saya akan kongsi mengenai awal Muharram. Tapi sebelum itu saya nak kongsi ini lagi satu dengan anda. Ini mengenai sekolah menengah teknik yang dinaik taraf ke SBPT. 9 sekolah menengah teknik ini, sekolah berasrama penuh teknikal, di mana ini sebagai langkah memperkasa pendidikan dan juga latihan teknikal lah, dan juga vokasional iaitu TVET, dengan menggabungkan kecemerlangan akademik dan kemahiran teknikal bertaraf dunia. Ia 9 sekolah yang terpilih ini. Okey, jadi antaranya lah yang saya boleh kongsikan 9 ini, kalau dekat Kedah, Sekolah Menengah Teknik Alustal, Pulau Pinang, Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra, Kuala Lumpur, Sekolah Menengah Teknik Ceras, Negeri 9, Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar, Melaka, Sekolah Menengah Teknik Bukit Piatu, Terengganu, Sekolah Menengah Teknik Kuala Terengganu, Pahang, Sekolah Menengah Teknik Kuantan, Johor, Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru, dan Sarawak, Sekolah Menengah Teknik Sejik. Jadi sumber daripada Menteri Pendidikan. Ya, okey, jadi yalah, ini antara 9 sekolah yang dipilih untuk dinaik taraf kepada SBPT, sekolah berasrama penuh teknikal. Kita masuk ke dalam salam rohani.

0: sekali orang mari ke bawah kita baluh dengan siapa? Dengan Pok Dong ke? Eh, petang air, Pok Dong belanggar.
1: Ya Allah, ya Tuhan.
0: Kak petang Dok Tegur? Biar Dok Tegur pun. Duduk di mana dia? Ada di hospital ni. Pergi tengok. Assalamualaikum. Eh, Pok Dong, buat apa Pok Dong air? Tahulah petang air, jatuh mutu. Ya Allah, ya Tuhanku. Oh, comelnya hati kita, saudara Muslimin. Tapi kalau nak tahu hati tak comel, kita tak tegur dengan Pok Dong, orang mari ke bawah, petang air, Pok Dong jatuh mutu. Padang muka ye. Satu nak tahu hati bersih senang ya. Sucikanlah di hati,
2: hindari dicemari. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

6 minit petang seperti yang saya janjikan tadi dalam Salam Ruani, sedikit perkongsian mengenai awal Muharram. Okey, sebab kita pun dah tahu hari ini pun dah 1 Muharram, nanti lepas Maghrib kita dah masuk 2 Muharram dah kan. Okey, di mana awal Muharram ataupun dah dikenali sebagai Ma'al Hijrah merupakan hari yang menandakan permulaan kalender tahun baru ya bagi umat Islam. Okey, dan tak ada ayat khusus pun yang menyebut perkataan awal Muharram lah untuk dalam Al-Quran, tapi ada perkongsian mengenai 12 bulan dalam kalender Islam. Okey, iaitu surah At-Taubah ayat 36, di mana sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Jadi merujuk pada ayat ini, kan, 4 bulan haram ataupun dikenal sebagai bulan suci, iaitu antaranya lah kan, antaranya bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, Rejab dan juga bulan Muharram. Okey, untuk peristiwa bersejarah perhijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun 622 Masihi ialah sebagai orang kata memperingati awal Muharram juga, dan ia sebagai demi mengembangkan syiar Islam. Dan amalan sunatlah umat Islam digalakkan berpuasa pada bulan ini, terutama pada hari Ashura, iaitu 10 Muharram yang mempunyai banyak fadilat dan juga kelebihan.

Okey, Aina Tansnim dengan Hanya Padamu. Dah tepat 7 malam dan kita memasuki jam yang kedua dah sebenarnya. Dan sekejap lagi nanti 7.19 akan berkumandang azan maghrib ya, bagi anda yang berada di Kuantan, juga di kawasan yang sama waktu dengannya, Kuantan ya, Pekan dan juga Muazzam Shah. Jadi untuk anda selepas azan nanti, sama-sama kita dengarkan cantiknya iman, diteruskan dengan bacaan Al-Quran. Okey, untuk hari ini, dan juga akan adanya tazkirah kita untuk hari ini. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Ini dulu Mawi dan juga Jeff A to Z dengan Namamu Asmamu.

Kata Nabi, tiga golongan takkan masuk syurga. Laki-laki yang dayus. Kedua siapa? Orang perempuan yang macam jantan. Yang ketiga siapa? Orang yang ketagih arak. Kata sahabat, ya Rasulullah, yang ketagih arak, kami tahu siapa dayus. Kata Nabi SAW, dayus ialah orang laki-laki yang membenarkan laki-laki lain masuk ke rumahnya melihat isterinya. Yang menutup aurat tak ada masalah. Makna auratnya dilihat oleh orang lain. Orang perempuan, kalau dia sembahyang lima waktu, puasa sebulan, taat suami, jaga meruahnya, maka kata Nabi, masuk syurga ikut pintu mana pun dia nak. Jaga maruah tingkah lakunya, menjaga maruah pakaiannya, seluruhnya. Senang tak kak? Nabi kata sembahyang lima waktu je, tak payah sembahyang sunat. Nabi kata puasa Ramadan, puasa sunat pun tak payah, taat suami.

0: Masa adalah percuma, tetapi tidak ternilai harganya. Masa tidak boleh dimiliki, tetapi boleh dihargai. Leka walau sesaat, masa tidak dapat diundur kembali.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
3: Izinkan aku menafaskan kata, bicara hati.
4: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
2: Bersama Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Uwais Al-Qarni Abdul Wahab. Beliau akan membaca surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 20.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً.

0: secara teratur mengatur strategi dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa perjalanan hijrah baginda dari Mekah ke Madinah. Wallahu a'lam.
1: Okey, tadi sekiranya kita bersama dengan Ustaz Ahmad Puat kan mengenai Muharram, dan kita pun dah masuk 2 Muharram 1448 Hijrah. Nanti tempat jadapan kita ada khabar ringkas, tapi sebelum itu sedikit perkongsian untuk anda. Perhatian orang Pahang. Okey, karya anak Pahang kembali pada Jun 2026 dengan tema Belia Pahang Next Level. Kongsikan idea, okey, kreativiti dan juga karya terbaik anda yang menampilkan semangat kemajuan, inovasi dan juga kecemerlangan Belia Pahang. Rebut peluang menjadi salah seorang daripada 30 pemenang dan menangi RM200 setiap seorang. Untuk syarat penyertaan dan maklumat lanjut, layari media sosial Karya Anak Pahang. Kita berhibur lagi dengan lagu Aida Jebat, Mana Ada Hati.

0: Kiki
1: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
4: Maksudnya
2: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Semestinya hanya di TV OK.

0: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Radio Malaysia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Nofarha Zulkarpini dalam Khabar Ringkas 17 Jun 2026. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menegaskan kedaulatan negara mesti dipelihara dalam menangani isu kemanusiaan. Baginda bertitah belas ihsan tidak boleh mengatasi undang-undang dan kepentingan negara, justeru pihak yang diterima atas dasar kemanusiaan perlu menghormati undang-undang serta memahami kedudukan mereka. Kaunter Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ di Pusat Transformasi Bandar UTC Pahang Kuantan ditutup sepenuhnya hari ini sempena sambutan awal Muharram 1448 Hijrah dan akan kembali beroperasi seperti biasa esok. Sepanjang tempoh penutupan, orang ramai disaran menggunakan aplikasi MyJPJ atau portal MySikap bagi urusan pembaruan lesen kenderaan motor dan perkhidmatan lain. Radio Television Malaysia RTM memperkukuh keselamatan aplikasi RTM Click melalui kawalan geolokasi pelbagai lapisan susulan laporan berkaitan akses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menggunakan aplikasi rangkaian persendirian maya VPN dari luar negara. RTM komited memastikan siaran dapat dinikmati penonton tempatan dengan lancar selaras dengan syarat pelesenan serta hak penyiaran yang ditetapkan. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP sedang menyiasat dakwaan beberapa pengunjung kawasan rekreasi sungai di Bentong yang mengalami gejala cerit-berit, muntah dan demam selepas menjalankan aktiviti mandi manda baru-baru ini. Setakat ini tiada peningkatan luar biasa bagi kes kejadian keracunan makanan yang dilaporkan, namun individu yang bergejala selepas mengunjungi kawasan tersebut diminta segera mendapatkan rawatan. Majlis Perasmian Himpunan Hufaz Negeri Pahang 2026 yang bakal menghimpunkan 5,000 hufaz akan berlangsung di pekarangan Rumah Pahang Kuantan esok bermula pukul 9 malam. Program berkenaan akan dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Himpunan itu dijangka menjadi platform penyatuan penghafaz Al-Quran dari seluruh negara sekaligus memperkukuh syiar Islam serta memupuk kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. Sekian khabar ringkas 17 Jun 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta suara.

0: Dengarkan koleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan
1: Rasul Tuhan bawa berkat Islam datang bersama rahmat
0: yang terbaik hanya di Zonurani Pahang FM.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: Sunurani sehingga jam 9 malam. Sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Faham FM, Satu Pilihan.
1: Okey, di Mesa FM Satu Pilihan. Menghampiri jam 9 malam, nanti tepat jam 9 lah kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Okey, dan selepas ini bersama rakan yang seterusnya pula menemani anda, Ben ya, di Zon Inspirasi 9 hingga 12.30 malam nanti. Dan juga jumpa saya insyaAllah di minggu depan pula lah, hari Isnin di Zon Rani 6 petang hingga 9 malam. Dan juga sebelum saya terlupa lah ya, buat rakan MCR di bilik sebelah, Puan Huzaimah dan juga Puan Kamaria. Ya, saya tinggalkan anda lagu daripada Gareth Case dengan Any One of Us. Assalamualaikum, bye-bye dan jumpa lagi.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua yang terus bersama dengan siaran radio RTM untuk pertemuan kita pada malam ini di hari Rabu 17 Jun 2026 bersama dengan 1 Muharram 1448 Hijrah. Selamat tahun baru kami ucapkan untuk anda yang sedang mendengarkan siaran di waktu ini. Selamat melangkah ke tahun baru, selamat melangkah ke azam baru mungkin, dan juga selamat melangkah ke semangat baru. Dan untuk hari ini pastinya seperti biasa setiap pertemuan di hari Rabu kami menggabungkan tiga negeri bersatu dalam satu suara menerusi cerita Pantai Timur. Kalau di Kelantan bersama dengan saya Suhail Ahmad Daud, dan saya cubakan bertanya siapakah gerangannya yang akan yang berada di Terengganu dan juga di Pahang. Okey, saya cuba menyapa sahabat saya di sebelah dulu di negeri Terengganu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Yeah. Apa khabar?
1: Khabar baik, alhamdulillah.
0: Sejuk ke dak malam ni sana?
1: Sejuk 16. Ketok. Ki.
0: Tapi dak pakai seluar tebal
1: dak. Tak ada lengan panjang. Pakai lengan panjang je malam ni.
0: Okey, baik. Jadi kalau malam ni supaya sekalalah. Yeah. Kalau yang sentiasa mengikuti kita ni hal kita di setiap hari, setiap masa menerusi siaran kita di cerita Pantai Timur ni, mukadimahnya kita dengan ID Stasing dulu dak.
1: Betul.
0: Bagaimana tu?
1: Kita tegur kawan kita dekat Pahang dulu.
0: Pahang dulu
1: dak. Tinggal kawan kita kat Pahang tu.
0: Pahang ada ke Pahang?
1: Pahang ada.
2: Ada. Sabar hati je Isu.
1: Hampir tertinggal ni ha.
0: Allahu Rabbi wa subhanallah.
2: Sabar hati je Isu.
0: Bukan gitu Ben. Apabila orang yang pertama kali berada di gelanggang, dia sudah berperang, dia tak tahu nak mula lewat mana.
2: Allah. Dia je Isu betul dah tengah tu, dia tengah-tengah kan. Kena bagi dia dulu.
0: Betul.
2: Sian gitu.
0: Ini sebab, kalau hal tadi dia maklum cuaca dia sejuk. Kalau di band di Pahang pula ke mana?
2: Kita di Pahang suhu 19.
1: 19? Oh, lebih 3.
2: Kita ambil suhu Cameron.
0: Yang sentiasa sejuk.
2: Ya, yeah, sini hujan jugalah hari ni. Daripada hujan, tengah hari tadi kan. Hujan. Okay. Ya, ni pun baru
0: kerja. Maksudnya petang ni tak boleh main bola kita.
2: Tak boleh. Hari ni kita tengok TV ya petang tadi.
0: Beres. Jadi seterusnya baru kita dengar ID lah.
2: Ya, betul kan Su.
0: Jadi kita dengar ID Terengganu dulu dah.
1: Boleh. Okay, kita dengar ID Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Okey, tadi ID Terengganu FM Musa Ceria. Boleh telefon kami 0962353330 dan 62383330 atau WhatsApp ke 0103446632. Telah nombor. Telefon dan jaga WhatsApp kami.
1: Ya, yeah, tak berubah dari dulu ya.
0: Ya, yeah, betul.
1: Setia tu.
0: Setia, tapi saya ingat cara sebut apa nombor telefon dulu.
1: Lain eh.
0: SMD sebut dulu. Yeah. 09623 623 5330.
1: Gitu ke?
0: Gitu.
1: Allah, 7 tahun yang lalu.
0: Saya dengar.
1: 12 tahun yang lalu.
0: Saya pendengar setia.
1: Okey, baik. Kalau begitu, nombor telefonnya dan juga nombor WhatsApp di Terengganu dan juga ID-nya, kita nak dengar di Pahang pula. Mungkin ada yang baru pertama kali bersama menerusi cerita Pantai Timur kita ni. Silakan, Ben.
2: Baik, kita dengar dulu ID session Pahang FM. Ya.

0: 라디오 메시아 Pahang FM. Baik, pendengar di Pahang yang ingin berkongsi bersama kami dalam Cerita Pantai Timur malam ini, boleh hubungi dua talian dibuka iaitu 09-514-0124 dan 09-514-0125 atau boleh WhatsApp di 010-320-7448. Baik, itu dari Pahang.
1: Pahang eh, tapi Ben tak pernah ingat ni saya sebut kalau di Pahang dulu macam mana.
0: Tak ingat.
1: Sebab lama sangat ni. Okey, baik. Sila pun kita dengar. Frequent apa tu orang kata ID di Terengganu dan juga di Pahang. Okey, sekarang kita dengar ID di Kelantan FM pula.

0: Kelantan 7433858 7488630 ataupun melalui WhatsApp di 0149740154.
1: Okey, itu dia.
2: Ni hal. Kita nak ucap tahniah lah pada Cik Su ni kan.
1: Betul.
2: Sebenarnya kata anugerah media Kelantan baru-baru ni, kategori penyampai radio kerajaan terbaik tempat pertama.
1: Ya,
2: tahniah Cik Su. Ya. Tahniah Cik Su.
0: Ya, tapi dia nak maklum duit tak dapat lagi.
2: Oh, dia. Tapi dia sok umur boleh tu.
0: Alhamdulillah, rezeki.
2: Tanya aja Su eh.
0: Okey, baik. Telah pun kita tahu nombor telefonnya, telah pun kita tahu apa tu ID sesi yang telah kita dengar.
1: Betul.
0: Masanya untuk kita berkongsi malam ni satu perkataan yang kita mahu semua rakan pendengar kita kongsikan.
1: Betul.
0: Tapi ni logat Terengganu.
1: Dia petik daripada Glossary Dialect Terengganu edisi kedua. Tapi saya pun
0: Terengganu lah sebut.
2: Benda macam mana sebut dia ni?
1: Saya sebenarnya pun jarang guna ni. Dia eja dia ABO, Abo.
2: Abo.
1: Abo.
2: Dia ada sabdu rasa ni. Ha, dia ada sabdu dia ni.
1: Ini kalau orang-orang yang duduk di macam pesisir pantai, kawasan-kawasan pantai, dia betul lah cara sebutan dia kan. Sebabnya banyak kita tengok Abo ni. Apa ni maksud dia, pengadang atau penyekat yang diperbuat daripada pelepah kelapa kering yang disusun rapat-rapat. Kalau kita pergi pantai tu kan, kita tengok kalau musim-musim boh tu banyak yang apa ni, yang
0: disusun.
2: Dia nak hadang angin lah ya.
1: Nak hadang angin. Sebabnya kawasan pantai tu bila musim-musim boh kan, musim banjir ni, angin pantai tu dia sampai ke rumah. Nanti berkarat habislah besi-besi tu.
2: Yalah, betul lah. Tapi hal dengan Cik Su, saya rasa kalau di Pahang ni, perkataan ni mungkin digunakan di bahagian orang kata di Kuala Pahang, di Nenasi dekat Pekan sana kan. Saya rasa sebab sana kawasan pantai dan kemungkinan mereka menggunakan perkataan yang sama. Tapi saya tak pernah dengar ni sebenarnya, first time.
0: Ya,
1: itulah. Jadi
0: saya
1: kita
0: pun sama.
1: Kita pun nak tahu jugalah pendengar-pendengar kita yang tinggal di kawasan-kawasan pantai ni, macam mana agaknya penggunaan Abo ni.
0: Okey, kalau tadi hal maklum, dia ada dua maksud kan. Satunya pengadang atau penyekat yang berbuat daripada pelepah kelapa kering yang disusun rapat-rapat. Yang keduanya ialah pohon rendang yang menjadi pelindung atau memberikan raungan daripada panas matahari.
1: Okey. Jadi maksudnya Abo ni macam pelindung lah juga.
0: Eh, sunscreen.
1: Sunscreen. Kena cari.
0: Maksudnya dia penghalang kan. Okay, maafkan saya ya.
2: Tak apa, Yesu.
0: Okay, baik. Malam ni kita akan cuba terima pemanggil-pemanggil kita. Kalau mungkin ada yang nak berkongsi lah. Kalau biasa guna, dia kata.
1: Betul.
0: Nah, kan? Okay, nak telefon Kelantan boleh, nak telefon Terengganu boleh, telefon Pahang dulu pun boleh juga. Pahang dah ada yang berkelip klip ke
2: belum?
0: Pahang?
2: Lagi.
1: Belum lagi.
0: Okay.
1: Terengganu pun belum lagi.
0: Belum lagi. Okey, mungkin jarang didengari lah agaknya. Membuatkan telefon kita tak berkelip malam ni.
1: Itulah. Kita pun ni macam
0: Pertama kali
1: juga betul. Dengar ni Abo ni. Kita selalu je tengok kawasan pantai ada yang dibuat penghadang tu.
0: Betul.
1: Cuma kita panggil apa ni, pelepahnya je lah.
0: Gitu. Penghadang. Kita panggil gitu agaknya. Jadi Cik Su tadi pun juga Hal dan juga Ben. Cuba tanya Mok Cik Su. Kok orang-orang lama tahu kan. Kata, tahu dah apa maksud Abo?
1: Abo.
0: Dia pun kata, gapo. Maksudnya dia pun tak tahu juga.
2: Abe tahulah.
1: Abe tahu.
0: Abo tak tahu. Okey, baik.
1: Tapi mungkin pendengar-pendengar kita ni yang sedang mendengar ni, orang kata nak bersedia untuk telefon kita kejap je lagi berkenaan dengan tiada kata kita Abo ni. Kita dengar lagulah dulu.
2: Boleh.
0: Okey, kalau minggu lepas saya yang muka dimahnya dengan lagu Jepuk Pisang.
1: Okey.
0: Jadi minggu ni kita bagi ke Hal lah, boleh eh?
2: Boleh kita bagi Hal lah.
0: Okey, baik.
1: Okey, sebabnya perkataan kita hari ni adalah Abo, berkait juga dengan pengadang yang ada dekat tepi-tepi pantai tu. Kita nak ajak ke Cendring. Pantai Cendring.
2: Wah.
0: Okay, senang nak.

0: Adalah dia salah satu pantai di negeri Terengganu, Cendring. Gitu. Dekat situ ada satu lagi pantai yang dipanggil Pantai Pandak. Cendring. Kat situ kalau hujung-hujung minggu kan, ramailah orang. Ada jual cilok tepung, ada jual apa lagi. Wow
1: bulan gitu.
0: Kawasan tempat orang ni habiskan waktu hujung minggu lah dekat situ. Tenang-tenang.
1: Okey, baik. Tapi Cik Su, kalau ingat kau Cendring, ingat kau nasi nasi dagang palikang.
0: Nasi dagang palikang.
2: Sedapnya.
1: Okey, baik. Kalau mungkin ada di waktu ini yang sedang mendengar siaran kita yang dah mula nak berkongsi mengenai apa itu abo, boleh telefon menerusi talian kita di Kelantan, Terengganu, Pahang juga. Okey. Kalau di Pahang dah ada yang menghubungi?
2: Kita ada. Kita ada voice note. Kita dengarkan voice note daripada Kanas.
3: Assalamualaikum. Hai Pahang FM. Hai, salam mesra. Hai Ben. Kak Nas dah pergi jogging. Tapi Kak Nas dengar perkataan abo. Kak Nas ni orang Johor, okay? Kalau dekat Johor, abo tu dia kira pelepah nio yang kita orang ikat. Lepas tu kita akan pasang api untuk malam-malam lah. Dia digunakan masa orang lama-lama, orang zaman orang dulu-dulu lah, untuk pergi mana-mana, untuk jalan, nampak jalan lah, macam tu lah. Binatang-binatang pun kalau nampak benda tu akan lari lah. Okay Ben. Okay DJ Kelantan, DJ Terengganu, selamat malam. Have a great day. Have a great night. Okay.
2: Have a great night. Okay Kak Nas, terima kasih. Okay. Kak Nas, kalau di Johor, Kak Nas kata di sana mungkin panggil macam obo tu kan, dulu-dulu kan. Dia apa ni, pelepah kelapa tu dia akan lilit-lilit, jalin-jalin-jalin, and then dia apa tu, lepas tu dia apa, dia bakar kan,
1: after that
2: tapi itulah panggilan mungkin berbeza-beza, tapi abo tu mungkin hampir guna yang sama lah kan,
1: guna yang sama,
2: medium yang sama.
1: Slang
2: lah
1: dia panggil abo.
2: Abo you.
1: Mungkin. Okey, baik. Kalau di Terengganu ha,
0: kita nak tengok pemanggil kita ni apa. Orang Terengganu panggil abo ni. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
4: Salam Al-Hijrah.
0: Salam Al-Hijrah. Siapa ni?
4: Saya ni Moksu dari Pantai Pandak, Cendring.
0: Pantai Pandak baru je kita main lagu tadi, Moksu.
4: Cendring malam ni.
2: Memanggil-manggil.
1: Sebab memang kita panggil Moksu pun benar.
4: Jadi Moksu dah panggil Moksu umur 80 lebih dah.
1: Ya, dah apa.
0: Jadi Moksu ni tinggal di kawasan ni lah, pantai lah.
4: Pantai lah, dekat taman rekreasi tu. Dalam sekolah kemasaan Cendering.
1: Ada buayang dekat taman rekreasi tu?
4: Buayang rasa tak ada. Dia orang duduk main bola-bola lah, budak-budak panah bola kan, budak-budak main bola petang-petang. Tapi setelah terbelah orang-orang pengantin-pengantin baru mari ambil tangkap gambar apa situ. Kadang-kadang orang nak kahwin.
0: Maksu? Maksu duduk dekat dengan radio ke tu?
4: Apa jauh kan dengan radio apa?
0: Cuk jauh ke sikit. But ya apa?
1: Ye gema.
0: Ni Maksu nak tanya Maksu ni.
4: Okey, boleh.
0: Ada lagi ke orang pakar tu apa? Orang hadang pelepah nyor dekat pantai-pantai dekat Cendering tu?
4: Cendering dia ni tak ada dah. Tapi abo ni adalah satu perkataan orang nama lah, macam Moksu ni orang dah nama kan, pasal dah jadi moyang dah. Jadi kita orang biasalah guna perkataan tu. Macam contohnya, macam kita contohnya macam Moksu pergi dekat tunggu orang-orang balik ke laut. Tengah panas dering. Ada abo sikit. Berlindung lah, tempat berteduh.
0: Tempat berlindung. Faham.
4: Abol tu macam jenis-jenis teduh lah. Maknanya kalau kalau kita tanah-tanah pokok kan, tempat tengah panah, kita tua sikit, tebeng-tebeng sikit, biar ada abol sikit. Abol maknanya berlindung lah.
0: Maksudnya penggunaan dia meluas lah, boleh guna untuk pelindung daripada matahari, panas.
4: Khususnya daripada panas lah. Panas. Panas. Itulah panas-panas dari musim ni. Musim Alino ni.
0: Bere.
4: Alhamdulillah
2: tu.
4: Okey.
2: Ah,
4: terima kasih.
2: Mosu. Mosu nak tanya Mosu. Mosu. Yeah, yeah. Ah, kalau band lah nak pergi Terengganu, nak pergi Pantai Cendering tu comel tak pantainya?
4: Eh, boleh tahan lah.
2: Ya. Yeah.
4: Ada semua kalau petang-petang, kalau satu jemaah tu, ramailah orang mandi-mandi apa gitu gini.
2: Ah, boleh lah.
4: Bawa anak cucu pergi makan apa, ICT apa gitu gini.
1: Cepung.
2: Ah, boleh lah kita ajak orang Pahang pergi Pantai Cendering lepas ni.
4: Selekeh lah.
0: Terima kasih, Masu.
4: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Oh, betul lah macam Jesus cakap tadi. Maksudnya dia ada dua maksud lah. Dia dua maksud.
0: Dia boleh guna untuk macam apa ni, macam Cik Maksud Kabur tadi tu lah.
2: Macam atap pun ya, lepas tu pengadang tepi pun ya kan. Sunscreen pun ya.
1: Sunlock je bukan.
2: Sunlock bukan.
1: Okey, baik. Kita cuba terima manggil di Kelantan pula dah.
2: Baik.
1: Alright. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Kak Syima.
5: Ya tu.
1: Aduh, gembira bunyi suara tu.
5: Lama tak kasi ngasu eh.
1: Rindu ke?
5: Rindu lah.
1: Okey, baik. Kalau rindu nak tanya Kak Syima, biasa kau dok ni guna perkataan abu ni?
5: Dulu dipanggil macam ni lah. Macam dia teduh, tempat teduh. Dia abah. Kalau kita panggil abah lah. Awak abah sisi. Awak macam atak. Awak untuk lindu. Kita nak kasi teduh lah. Kasi panah.
1: Maksudnya kalau Kak Syima, Kak Syima panggil abah?
5: Kita panggil abah ataupun atak gitu lah. Gitu.
1: Baik.
5: Sehat.
0: Ya, sihat. Alhamdulillah.
5: Teris ya.
1: Bukan
2: Riz malam ni.
1: Malam ni ni.
2: Malam ni band.
5: Siapa? Oh, band. Dapatlah. Semoga sihat laika ladu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, kita ada pemanggil dari Pahang.
1: Silakan.
2: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Apa khabar, Ben?
2: Baik, sihat. Mok Ju.
6: Ya, saya.
2: Mok Ju, dengar tak tadi benda perkataan kita tadi?
6: Dengar.
2: Kalau kita di Pahang ni panggil benda, Mok Ju?
6: Kalau kita di Pahang ni panggil sawo.
2: Sawo?
6: Sawo. Mana kalau takut kena matahari tu, kita bubuh daun kelapa ke daun apa, kita buat sawo-sawo. Jadi, dia tak kenalah cahaya matahari tu. Tak ada lah panas.
2: Sawo yang panggil tu. Saya buat-buat tak.
6: Kalau meluh-meluh ni panggil sawo lah.
0: Sawo.
2: Sawo ni.
6: Sawo.
1: Baik. Kalau sawo ni lah di Kelantan ni adalah bos itu.
6: Itu lain pula tu.
1: Itu lain pula. Allah ingat kesama.
6: Itu untuk makan tu.
1: Untuk makan, ya Allah.
6: Makan sedap lah sawo.
2: Okay, temen lu panggil ciku dah ke panggil benda lain?
6: Temen lu panggil ciku.
1: Oh, baik. Maksudnya orang temen lu dipanggil sawo.
6: Itulah kalau orang temen lu kata sawo. Jangan bagi panas tu kalau ada budak kecil kan. Sawo-sawo sikit itu bagi atak, ubu atak lah.
2: Sawo ya.
1: Lindu-lindu sikit.
6: Tapi kalau orang dulu-dulu dipanggil sawo, dia tak panggil atak.
2: Saya buat tahu ni.
6: Sawo.
0: Itulah, pertama kali dengar ni.
1: Bagus juga macam ni ya.
6: Itu orang-orang dulu-dulu cakap gitu. Orang sekarang ni tak ada dah. Tak ada dah kamu.
2: Tak ada dah. Tak ada dah ya. Mujur, ya?
6: Tak ada. Dalam kamus memang tak ada.
2: Tak apalah.
6: Ini cakap orang zaman dulu-dulu.
2: Okay. Tapi kita tak boleh lupa melalui perkataan tu. Kena ajar anak cicit ya. Cucu cicit tu.
6: Tak lupa. Sebabnya perkataan tu memang kita guna.
2: You.
6: Jadi dia tak lupa. Kadang-kadang ni macam Mujur kan. Anak-anak dengar kita bercakap dia pelik. Mok ni cakap benda lah dia kata. Sebab kita menggunakan bahasa yang baku pun kata. Bahasa lama.
2: Yelah.
6: Itulah nak diceritakan. Untuk Ben, Su dan juga apa, Hai.
1: Ya.
6: Itulah kalau dipahal namanya sawor.
2: Sawor.
6: Takut kena panas, takut hitam.
0: Hitam lah.
1: Jangan cakap itu Ben terasa.
2: Hitam lah menawan.
6: Ben tu sawor matang.
2: Ha. Dengar tu, Yesu. Oh, jangan Yesu.
1: Okey, baik. Terima kasih,
2: Moju.
6: Ya, yeah, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
6: Terima kasih juga. Assalamualaikum.
2: Nah, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Itu dia Mokju dari Temelau.
1: Jadi malam ni kita ada tiga dah. Kalau di Pahang, sawor.
0: Sawor.
1: Kalau di Kelantan tadi dia kata abah.
0: Abah.
1: Di Terengganu dia kata abo.
0: Abo. Tapi tiga-tiga ni pertama kali belaka kita dengar ni.
2: Ya, betul.
1: Kita kan Gen Z.
0: Yeah.
2: Aduh, sikit perut.
1: Jadi sebelum kita terus kepada Alpa dan sebagainya, kita dengar lagu sekali lagi boleh?
2: Boleh Yesu.
1: Kita minta Pahang lah pula kau datang.
2: Boleh. Pahang malam ni kita tu? Malam ni kita dengar lagu joget sikit ya.
0: Joget
2: Jerantik.
1: Silakan.

0: Tadi lagu joget jerantau.
1: Lagu joget malam ni kita, yo.
2: Ya, seronok kita.
3: Seronok gedik kaki kita ni.
2: Gedik bergoyang-goyang bahu kita dalam konti ni. Okey, baik. Jadi kalau mungkin ada yang baru saja mendengar siaran kita pada malam ni, Manusia Cerita Pantai Timur. Ada yang mungkin pertama kali dengar kan? Dia pun kata, dah 43 orang malam ni. Jadi kita dah maklum kepada semua rakyat jelata, setiap hari Rabu kita bersama dalam Cerita Pantai Timur ni menggabungkan tiga stesen radio, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Dan malam ni kita ada perkataan yang kita mahu anda semua kongsikan. Sebut sikit hal, apa perkataannya?
3: Perkataan dia adalah abo. A-B-O, abo. Dia maksud dia, kalau ikutkan bahasa surat yang dibekalkan oleh Dewan Bahasa dan juga Pustaka. Okey, mana grup tadi?
2: Pengadang atau pengadang. Pengikat yang diperbuat daripada pelepah kelapa kering.
3: Terima kasih.
2: Yang disusun rapat-rapat. Kita harus bekerjasama dalam segala hal.
3: Saya sambung. Okay. Disusun rapat-rapat, menegak dan juga diapit oleh belahan buluh. Dia ejek abar pula sini. Abar dibina di pantai setinggi lebih kurang 15 kaki tinggi dan sepanjang yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk mengadang rumah-rumah daripada tiupan angin laut yang kencang.
1: Dia macam pagar lah ni kan, hal kan?
3: Ya. Ini biasa kalau saya balik kampung dekat sebelah Pantai Penarik, Pantai Mangkuk tu, musim-musim tengkujuh, banyaklah kita tengok abar ni. Sebabnya angin kencang kan?
1: Ya. Betul. Tapi kuat dia, angin tahan dia.
3: Kuat.
1: Angin apa je tu?
2: Angin degar. Selamat belajar bahasa malam ni. Okey, baik. Telefon kita dah mula berkelip-kelip mungkin. Kalau mungkin ada lagi di antara sahabat-sahabat kita nak berkongsi, Kelantan, Terengganu, Pahang, ada yang menerima panggilan ataupun menerusi WhatsApp kita untuk malam ni, Pahang?
1: Cakap ni tak ada lagi.
2: Tak ada lagi. Kalau di Terengganu?
3: Kat Terengganu ramai yang kabur ambang dengan cendering je.
2: Okey.
1: Dah sebab lagu.
2: Kenalan orang cendering.
3: Selamat berkenalan orang cendering. Terima kasih ya. Kena molek kita main lagu cendering tadi tu.
2: Betul.
3: Tapi ada panggilan banyak ni.
2: Suka ramai orang cendering dengar.
3: Kita ada panggilan ramai kat Terengganu ni. Kita cuba panggil lagi kat Terengganu ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Ya, dengan siapa bercakap tu?
4: Abi.
3: Oh, Abi.
4: Yes.
2: Selamat malam, Abi.
4: Selamat malam semua tiga-tiga DJ. Kali pertama lah ni sebab boleh dapat kali pertama lah ni.
3: Ni Abi-Abi buat panggilan di mana ni Abi?
4: Dari Kemasih lah.
3: Kemasih.
4: Abi yang biasa tu lah, selalu duk main dengan hal tu.
3: Kat TikTok tu? Terima kasih.
4: Okey. Perkataan kalau Kelantan dia kata abah lah. Kita Kelantan ni, asal Kelantan ni abah. Lepas tu, dalam bulan lepas, masa lorak ulu tu, masa kat erti dengan Cik Ing.
3: Okey.
4: Jadi, Pok Ya ni di waktu big perkataan Abo ni.
3: Abo.
4: Ya, dalam lorak Terengganu jijik okey tu kan. Abo ni, kalau di Terengganu ni, kebanyakannya orang tepi patah dengan orang ulu dia pakai. Orang ulu memang. Masa tahun 1969, saya duduk ulu Terengganu, banyak dia guna cakap abo lah, tapi dia cakap ulu lah. Contohnya, abo ni dia duduk bawah pokok pun dia panggil abo, menahan cahaya matahari pun abo. Contoh kalau kita pergi kebung lah, kita pergi orang panggil dia dekat rumah, dulu pada rumah kan. Lepas tu dia pun kata gini lah, cakap ulu lah, katanya, guana yang uning duduk cacang tengah panas, nemari duduk kat abo ni, okay? Biar teduhnya, kata dia.
3: Okay.
4: Cik tu, Kak Su tahan cakap ulu duduk Terengganu lama, ya sunu cuma batang faham.
1: Abi kena pelan sikit, Abi. Abi kena slow sikit. Saya tak tangkap lagi tu.
4: Dia gineng, dia kata gineng, kalau kita duduk cacang tu, dia bukan duduk cacang berdiri tengah panas tu lah. Biasa kita duduk tu, dia kata, udah guana yang uning ni, uning tu kampung lah.
3: Uning kampung.
4: Uning. Saya ni cik suruh kelatar ke semeruk saya ni, tapi ambo duduk lama tu kan. Dia kata guana yang uning ni duduk di cacang tengah panas tu, marilah duduk kat abo ni, kan, bawa pokok ni, biar teduh sikit. Dia kata duduk lah panas sangat, kata dia tu. Tu abo lah. Kalau sebelum patah ni, abo ni ialah satu benda yang dibuat daripada peleponyo. dikapit dengan buluh ataupun kayu gelang, tengok ada situasi keperluan lah.
3: Yeah.
4: Untuk menahan cahaya, menahan cahaya matahari daripada terlalu panas lah. Mana kita boleh duduk macam ke tepi tu ada orang panggil apa benda ni, tempat berteduh lah, kalau kita tempat rehat ke gerai ke apa, dia buat abu gitu lah. Kalau macam yang Pahang kata tadi kan, yang mana
3: Nasi
4: kata kalau di Kelantan dia panggil karok.
3: Betul.
4: Orang Senyu pun dia panggil karok juga. Karok ni kita buat daripada daun nyur tu kan. Dulu kita budak-budak dulu, kita nak pergi sejik surah kampung kita terjauh, kita pakai karok lah, bawa lah kulit kita cucu lah. Karok dia panggil
1: obor tu je.
2: Obor
1: tu kan, obor api tu kan.
4: Obor tu lah. Tapi lain-lain kata orang, lain tempat, lain panggilan lah. Tapi itulah keadaannya.
3: Ya,
4: selamat bertugas lah.
3: Terima kasih, Abi.
4: Salam air jumlah lah, walaupun ni kali hari kedua ni.
3: Ya, kembali-kembali. Terima kasih, Abi.
4: Semangat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Okey.
2: Di atas pengalaman atau juga pengetahuan.
3: Ya, yeah, betul.
2: Maksudnya tahu. Tapi sebenarnya mungkin ramai juga yang tahu lagi. Tapinya mungkin dia telefon-telefon tak boleh. Jadi kita cuba panggil yang seterusnya boleh, eh?
1: Boleh.
2: Okay. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa tu? Halo?
5: Kau dengar
2: tu? Tak dengar?
5: Dengar.
2: Ah, dengar lah. Iwan.
5: Iwan Tawang.
3: Beres.
2: Okay, baik.
5: Yes, beres.
2: Weh, biasa dengar ada perkataan abu ni, weh.
5: Oh, apa-apa. Kita apa dah ni. Ketika kita, kita apa. Dia tanya, ya, apa je ni.
2: Maksudnya abu tu adalah apa dah ni?
5: Oh. Dia sini panah je, abu. Dia abu luk je, abu.
2: Bukan maksudnya.
5: Kita apa dah ni, depan tu. Sini panah. Okay. Pada matahari.
2: Apa tu letak ala ke tanah ke letak menegak?
5: Eh?
2: Apa tu lagu mana? Kalau skala apa
5: dia
2: ni?
5: Dia menegak itu berdiri. Kata cacang.
2: Okey.
5: Pernah gitu lah. Kita pun patah juga.
2: Betul. Tapi, weh biasa guna ke tak perkataan ni?
5: Eh?
2: Biasa guna ke tidak perkataan ni?
5: Biasa guna. Dia jangan itu kata cacang daunnya tu. Boleh ini daripada pada matahari.
2: Tapi tak panggil abu lah.
5: Tak panggil apa. Dia daripada dia akan bakar dulu lah.
2: Abang?
5: Masa tu kita ni bakar kata apa daun nyur tu panah ni kena daun bakar pun. Daun nyur dulu tengah. Dia buat basah dulu, buat basah daun nyur. Daun bakar. Mungkin tak apa daun nyur lah ni.
2: Baik. Okey, beres. Terima kasih, weh.
3: Ya.
2: Beres,
5: ada. Sama-sama,
1: terima kasih.
3: Dia apa menegak kita kalau apa-apa ni macam apa tika.
2: Itulah rasanya. Tapi tak apalah, dah nak mana dia guna gitu.
3: Dia guna gitu.
1: Yalah, betul. Okay.
3: Dia kena kenapa juga lah.
2: Kenapa? Okey, baik. Hey, lucu lah asal.
3: kita pergi lepas, kena sawar.
2: Okey, baik. Kita dengar lagu boleh tak?
3: Boleh.
2: Sebab Cik Surah saya nak ketawa.
1: Okey, baik.
2: Tapi bila kita dengar tadi lagu Cendering, lepas tu pergi ke Jalan Tur.
1: Lagu joget.
2: Jadi Cik Su nak tinggalkan pesanan, eh?
3: Ya, pesan
2: apa? Lagu Pesan Ayah.
3: Pesan
2: ayah, pesan kalau nak jalan mana-mana buat duit.
3: Ayah buih duit tau.
2: Okey, baik, kita beri bursi ketika.

0: Warisan Ayah, lagu daripada Putra Amirul.
1: Okey.
0: Ha, tu dia. Kita ni sembang-sembang cerita-cerita, masa kita pun tak panjang dah.
1: Betul.
0: Okey, cuma nak tanya tengok bola ke?
2: Tak deh.
0: Tak deh
2: rasa. Kita pergi waktu-waktu yang mudah tengok lah rasa.
0: Betul.
1: Waktu mata
2: mata masih terbuka.
0: Okey, baik. Jadi malam ni kalau yang baru saja bersama mendengarkan siaran kita pada malam ini, kalau ada lagi nak berkongsi mengenai perkataan yang kita maklum malam ni, boleh lagi telefon, boleh lagi WhatsApp kepada kita.
1: Ya.
0: Okey.
1: Ada lagi masa yang berbaki ni.
0: Kalau dia pahangnya, ada ke band?
2: Setakat ni tak ada lagi. Mungkin dah tak ada ni dah kot perkataan. Dia orang tak ingat dah ni.
0: Ingat dah tu agaknya eh. Okay, hal ada ke hal?
1: Kita ada apa manggil di Terengganu ni. Kita tengok macam mana. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, DJ Hal.
1: Ya. Ya. Orang Cendering. Cendering kat dah.
3: Kuala Ibar ni.
1: Kuala Ibar.
3: Jiran Cendering. Apa khabar Kak Su dengan band?
2: Baik, alhamdulillah. Sihat.
3: Oh, cakap pasal bor, kita pun alik mata juga. Daripada hamba kecil tu duduk di belah-belah Tanjung, mesti nenek moyang hamba Tanjung, patah Tanjung, sampai ke sini pun patah Kuala Ibar ni. Bor ni dia dua jenis, benda boleh pakai dua jenis. Kalau kata hok panah ni, sebab tok hamba penuh dia kata gini dulu. Kadang-kadang dia duduk, oh panah teriknya hari ni tak ada abor sikit, boleh buat pelindung hari ni. Maknanya abor ni dia macam pelindung. Kalau belum satu tengah panah ni, tempat nak beli lu panah lah. Maknanya macam ada spek sikit atak sikit apa ke. Kalau belum patah tu, abor ni dia daripada daunnya hok dia kepik dengan buluh semua ni. Dia nak dan dia panah pun ya. Nak kalau bulan 12 ni hok musim angin kuat ni pun itu sangat-sangat nak pakai. Dia nak dendeng angin. Kalau nak orang belum lepas tanah dia, ni musim berangin tu ni. Tak kena buat-buat abor ni, kena pasang abor ni kita ni. Kodok tu jenuh ni main damai angin ni. Habis lah kita, dapat panas terik tu memang tak sampai kira tu. Lepas tanah dia lari panasnya tengah hari. Jadi kalau tak ada abor tu, gohok sangat lah. Dia kata lah pasang lah abor tu, kohok-kohok pasang lah abor tu. Sebab benda kan ni musim nak main angin tu ni. Dia buat gitulah kalau belah patah Kuala Ibar ni.
1: Masih lagi?
3: Selagi ni kalau belah-belah alik darat ni pula, kalau musim hot tengah panas sikit, dia kata gini, oh panas terik sungguh hari ni, tak ada abos sikit, boleh buat berlindung.
1: Sama aja macam patah ke darat.
3: Lebih kurang. Tapi kita sini dok orang lendang angin. Kita ni ibarat kata bukan nak pelindung angin, tapi nak orang depan kita.
1: Okay.
3: Contoh kalau kita duduk tepi jalan, contoh kita nak tunggu bas, contohnya dia ada panahnya hari ni, nunggu bas tak siap tumbah, tak mari-mari. Abo tak ada, aku nak ada pelindung panahnya lah, nunggu sini.
1: Faham.
3: Lebih kurang gitu. Faham kita gitu balik ni lah.
1: Baik. Terima kasih you.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Kita panggil you tu sebab Ayu. Bukan Ayu.
0: Nama dia Ayu.
1: Okay, baik. Itulah dia.
0: Singkang di si Ayu. Baik. Kita pun masa ada berapa minit je lagi.
1: Tiga minit lagi.
0: Okey, baik. Kalau mungkin boleh kita kongsi sikit kata-kata akhir, ataupun mungkin ada program ataupun aktiviti di Pahang ataupun Terengganu nak dikongsikan dan diwar-warkan.
1: Okey. Kalau kat Terengganu lepas ni kita ada kita akan mainkan lagu-lagu Inggeris sampai ke pukul 11 malam nanti. Itulah. Selama satu jam tu lah.
0: Selama satu jam. Mata biru lah kita.
1: Biru.
0: Okay. Kalau di Pahangnya pula?
2: Kalau di Pahang sampai sini kita dalam Marathon Hit sehingga jam 11 malam. Dan kepada anda yang ingin hantarkan dedikasi ucapan dan peminta lagu, bolehlah hantar untuk sejam ni kan. Itulah.
0: Okay.
2: Cik Su pula di Kelantan bagaimana?
0: Cik Su macam biasalah. Di jam lepas ni kita dengar lagu-lagu DK.
1: Nanti kita cue kat sini ni.
0: Okey, boleh.
1: Kita boleh queue kat sini ni.
0: Lama sangat eh.
1: Kita habis lagu sini tak sedar.
0: Okey, baik. Jadi terima kasih kita nak ucap kepada Hal dan juga band dan semualah pendengar-pendengar kita walau di mana saja berada. Terima kasih jugalah yang mana telah pun turun aplikasi RTM Click yang mendengarkan siaran kita dan juga menonton rancangan-rancangan di RTM pastinya.
1: Okey.
0: Jadi kata akhir daripada band.
2: Kata akhir saya, terus dengar orang kata ni dah musim bola ni kan. Yang penting tengoklah RTM, downloadlah aplikasi RTM Klik, boleh saksikan World Cup ni secara percuma. 104 perlawanan.
0: Yeah. Okey. Dan
1: tadi hal? Itulah dia. InsyaAllah ada masa, ada peluang lagi, kita akan jumpa lagi. Minggu lepas kita dah bersama kan?
2: Dengan Cik Su, ya?
1: Cik Su?
0: Ya.
1: Okey. InsyaAllah, apa ni, Cinta Pantai Timur ni setiap hari Rabu, 9, 10 minit malam sampai pukul 10 malam.
2: Betul.
1: Terima kasih.
0: Baik. Baik, terima kasih juga untuk semua. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi. Dan kita mengharapkan semoga ukhuwah di antara kita akan terus terjalin sampai bila-bila.
2: InsyaAllah.
0: Okay, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam kepada semua pendengar setia Pang FM. Sekarang dah pun 10:11 minit malam. Ada kini bersama saya Ben dan saya akan temani anda dalam zon inspirasi sehingga jam 12 malam nanti. Dan waktu ini mungkin ada yang sedang berehat di rumah kan. Mungkin ada yang masih bekerja, memandu ataupun baru nak memulakan aktiviti malam. Terima kasih kerana memilih kami di Pang FM sebagai teman anda malam ini. Dan kepada yang sedang memandu, pastikan anda memandu dengan cermat dan sentiasa fokus jalan raya, okey? Dan yang masih bekerja tu, semoga segala urusan anda dipermudahkan dan berjalan lancar. Dan tak lupa juga kepada abang-abang dan juga kakak-kakak rider kita yang mungkin sekarang ni masih setia mencari rezeki malam ini. Terima kasih kerana kata orang apa, menjadi antara individu yang sentiasa memastikan pesanan pelanggan sampai ke destinasi. Walau sesibuk mana pun, utamakan keselamatan dan sentiasa berhati-hati di jalan raya. Dan kalau anda ada ucapan, dedikasi atau nak kirim salam kepada keluarga, rakan-rakan, bolehlah WhatsApp ke talian 010-320-7448 sehingga jam 11 malam nanti. Baik, saya nak bacakan ucapan diterima daripada Marina Abdullah. Assalamualaikum DJ Petugas. Waalaikumsalam. Saya Marina Abdullah dari Sungai Karang Darat. Nak minta lagu Damia Pasrah. Nak tujukan lagu buat pendengar Pang FM di mana jua berada serta warga kampung Sungai Karang Pantai dengan ucapan happy selalu di samping orang tersayang dan membuat bonda tercinta Samsiah Muhammad. Jangan lupa makan ubat selalu. Semoga kesihatan baik-baik sahaja. Baik, thank you DJ katanya. Baik, kita tunaikan permintaan daripada Marina Abdullah, Damia Pasrah.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Sama

Sukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta suara.

Baik, sekarang dah pun 10.32 minit malam. Terima kasih kerana masih setia bersama saya Ben pada malam ini dalam Zon Inspirasi. Dan kepada yang masih memandu, yang sedang berehat di rumah, yang mungkin sedang bekerja shift malam, ataupun yang baru nak melabuhkan badan selepas seharian beraktiviti, semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan dipermudahkan urusan. Dan malam ini memang terasa lebih meriah sebab anda semua orang kata terus memilih kami sebagai teman sepanjang malam. Dan terima kasih juga pada pendengar yang sentiasa mengikuti siaran kami setiap hari. Dan sokongan anda memang cukup bermakna buat kami di sini. Dan kalau anda terlepas mana-mana rancangan atau ingin mendengar siaran kami di mana saja anda berada, jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik. Mudah saja, semuanya di hujung jari. Anda boleh mengikuti siaran radio dan pelbagai kandungan menarik RTM bila-bila masa. Jadi kalau belum ada lagi, bolehlah cari dan muat turun RTM Klik sekarang. Dan seperti biasa, tepat jam 11 malam nanti kita akan bersama dengan ke Wisma Berita RTM Angkasa Puri bagi UKT Utama 11 malam yang akan bawakan berita dan perkembangan semasa untuk anda. Dan pada jam terakhir siaran nanti pula, saya akan kongsikan jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 bagi aksi yang berlangsung pada 18 Jun. Jadi kepada kaki bola dan pembina sukan, jangan ke mana-mana kerana kita akan lihat perlawanan-perlawanan menarik yang bakal berlangsung. Baik, saya nak terima ucapan daripada Suzana Bukit Ibam Azam Shah. Assalamualaikum DJ Ben, waalaikumsalam, salam hijrah. Nak minta lagu Sedar dari Shima. Ucapan DJ Ben sambat bertugas, sihat-sihat selalu hendaknya. Terima kasih untuk Asti, sihat juga hendaknya. Dan untuk Iza, Lilu Mod dan semua yang sedang mendengarkan di mana saja berada, selamat malam katanya. Baik, terus bersama kami hanya di Pang FM, satu pilihan.

tentang budak kacamata baru saja berlalu menghiburkan anda. Bawakan kita ke pukul 10.44 minit malam. Dan layari laman sosial rasmi Pan FM di Facebook, Instagram, TikTok dan juga aplikasi X untuk mendapatkan info terkini mengenai Pahang FM. Baik, saudara, pada jam 11 malam nanti kita akan terus saja ke Sema Berita RTM Angkasa Puri bagi ikuti utama 11 malam. Baik, yang terakhir saya nak tunaikan permintaan diterima dari Lee Lumut Perak. Assalamualaikum DJ Ben, waalaikumsalam, selamat malam katanya. Saya nak minta lagu Mei, Pelayaran. Salam kenal belaka katanya. Semoga semuanya sihat-sihat hendaknya. Baik, saya nak tunaikan dulu permintaan Lee Lumut, Pelayaran Mei. Terus dengar Pang FM.

ASEAN Rusia perluas manfaat transformasi teknologi. AI perkukuh kualiti kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hammam Yusof dalam utama 11 malam.

0: ASEAN dan Rusia perlu memanfaatkan peluang yang wujud menerusi hasil transformasi teknologi serta perubahan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ini termasuk memperluas kerjasama pelbagai hala dalam bidang keutamaan.
1: It's not new. We've been engaging actively ASEAN and Russia for the last 35 years and we have to renew this commitment to expand this collaboration, seize opportunities, particularly from emerging technological transformation and economic change.
0: Menurut beliau, perkongsian ASEAN-Rusia telah berkembang secara konsisten sepanjang 3.5 dekad itu selain disokong oleh dialog yang bermakna penglibatan ekonomi yang semakin meningkat serta komitmen bersama terhadap kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam hal itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kesediaan pemimpin ASEAN menghadiri pertemuan di Rusia mencerminkan komitmen untuk terus memperkukuh kerjasama dan pembangunan bersama. Tambahnya, ASEAN akan terus mengamalkan pendekatan rasional dengan menjalinkan dialog dengan semua pihak.
1: The fact that my colleagues, the ASEAN leaders here, willing to meet and engage with President Vladimir Putin, this signifies our centrality and our preparedness to overcome these inherent prejudices and to focus on the development of our region and the international community.
0: ASEAN kekal berpegang kepada prinsip keterbukaan, keterangkuman dan kerjasama dalam mendepani ketidaktentuan global. Menyentuh isu antarabangsa termasuk perkembangan Iran, Amerika Syarikat serta situasi di Gaza, Datuk Seri Anwar menekankan perlunya suara lebih tegas dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Terdahulu ketika berucap pada forum perniagaan ASEAN-Rusia, Datuk Seri Anwar berkata Kazan disifatkan sebagai bandar yang berjaya membangunkan pelbagai sektor strategik termasuk kecerdasan buatan, transformasi digital dan peralihan tenaga. Pertanian dengan Uzbekistan. Ia sebahagian usaha mempelbagai sumber bekalan serta memperkukuhkan keselamatan makanan jangka panjang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata perkara itu merupakan intipati utama yang dibincangkan menerusi lawatan rasmi 6 hari ke Uzbekistan yang berakhir hari ini. Selain perdagangan makanan, kedua-dua negara turut meneroka peluang kerjasama dalam penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan. Pengamal media tidak seharusnya melihat teknologi kecerdasan buatan AI sebagai ancaman kepada kerjaya kewartawanan. Sebaliknya, sebagai medium dalam melengkapi keupayaan manusia dan memperkukuh kualiti hasil kerja kewartawanan. Sebagai itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, wartawan perlu bersedia menerima dan menguasai kemahiran teknologi tersebut seiring perkembangan lanskap media serta perubahan dalam industri berkenaan. Tuduhan mengenai konon yang terdapat hampir 60,000 pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tidak benar. Perkara itu dinafikan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Tegas beliau, dakwaan sedemikian bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Pada masa sama, memberi implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke IPTA. Semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah yang juga Sultan Perak bertitah, pengorbanan bukan sekadar bersedia kehilangan sesuatu yang disayangi tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar melebihi diri sendiri.
2: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Baginda bertitah demikian pada sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijri peringkat kebangsaan di Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Sementara itu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448-2026 di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fiqah Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Ar-Raisuni diumum sebagai tokoh Ma'al Hijrah Antarabangsa. Perkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter. Sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter, manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England akan memulakan kempen menamatkan kemarau penantian bergelar juara Piala Dunia selama 60 tahun dengan menentang Croatia pukul 4 pagi esok. Kapten skuad The Three Lions menggesa rakan pasukan supaya melakukan yang terbaik dan melapangkan fikiran ketika bertemu Vetrini yang juga naib juara Piala Dunia 2018 di Stadium AT&T Arlington, Texas. Sementara itu, Cristiano Ronaldo dijadual mencipta rekod dengan tampil dalam 6 edisi Piala Dunia, menyamai pencapaian terbanyak dalam sejarah kejohanan itu. Pemain berusia 41 tahun itu akan mengetuai pasukan Portugal dalam pertemuan dengan Republik Demokratik Kongo di Houston dalam usaha memburu gelaran Piala Dunia pertama dalam sejarah negara tersebut. Sementara itu, empat lagi aksi kumpulan akan berlangsung esok pastinya yang menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi. Satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama dijadualkan berlangsung pada pukul 7 pagi, manakala Uzbekistan berdepan Colombia pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, peneroka haram Israel membakar sebuah masjid di sebuah kampung di Tebing Barat. Insiden itu turut diakui wartawan AFP yang melaporkan melihat kesan pembakaran dan vandalisme. Ketua Majlis Kampung di Jiljilia Utara Ramallah, Osama Abdullah berkata kumpulan peneroka itu melakukan jenayah terbabit antara pukul 2 hingga 3 pagi waktu tempatan. Mereka membakar bilik wuduk di tingkat bawah dan mencunting dinding. Belum pun perjanjian damai ditandatangani, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah mengeluarkan ugutan kepada Iran. Beliau berkata Washington bersedia menyambung semula tindakan ketenteraan sekiranya Tehran tidak mematuhi syarat yang ditetapkan. Kedua-dua pihak dijangka memeterai perjanjian secara rasmi di Geneva, Switzerland Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ASEAN Rusia perluas manfaat transformasi teknologi. AI perkukuh kualiti kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam. Masih bersama saya Ben di Zon Inspirasi Pang FM. Sekarang dah pun 11.18 minit malam. Baik, waktu ini di mana kata orang ramai sedang bersiap untuk orang kata untuk menutup hari kan, dan bersedia untuk hari esok yang mungkin lebih mencabar. Dan buat ibu bapa yang sedang mengemas beg sekolah anak waktu ni, menyediakan pakaian seragam, siapkan bekal kan, atau memastikan semuanya cukup untuk si kecil ke sekolah esok pagi, terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti. Dan diharapkan semoga setiap usaha anda menjadi asbab kebaikan dan ganjaran yang berpanjangan. Dan buat anda yang esok mungkin ada mesyuarat penting, mungkin ada presentation kan, ada tugasan yang perlu dibentangkan, semoga Allah memudahkan segala urusan, lancarkan percakapan dan berikan ketenangan dalam setiap langkah. Dan buat mereka yang mungkin esok ada terbeluga kerja, yang sedang mencari rezeki dan peluang baru dalam hidup,

walau seketika. Dan esok masih ada dan kita akan hadapinya satu langkah demi satu langkah. Dan sebelum kita teruskan siaran malam ini, ingatlah bahawa setiap usaha kecil yang kita lakukan hari ini sedang membina hari esok yang lebih baik. Baik, saya nak bacakan ucapan diterima daripada Kak Mah Lembah Kelau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas DJ Band. Terima kasih. Moga sentiasa berada dalam rahmat dengan Allah selalu hendaknya. Nak minta lagu dari kumpulan Flybait, Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta, untuk semua yang sedang mendengarkan Pang FM sekarang. Katanya selamat malam semua dari Kak Mah Lembah Kelau. Terus dengar Pang FM.

0: 104 dan 1 MHz Kuantan. Hang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati.
2: Radio Malaysia, Hang FM.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Baik, sekarang anda pun 11.35 minit malam. Seperti janjikan, saya nak kongsikan jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang boleh anda ikuti untuk siaran 18 Jun menerusi saluran RTM. Dan kalau anda peminat bola sepak sejati, nampaknya malam ini menjadi orang kata memang panjang lah, kena berjaga kan. Baik, kita mulakan dengan aksi pertama yang akan berlangsung tepat jam 12 malam nanti, di mana Portugal menentang Republik Demokratik Kongo. Dan perlawanan ini pastinya menjadi tumpuan ramai apabila Portugal turun dengan barisan pemain yang cukup berkualiti dan berpengalaman di pentas antarabangsa. Namun Kongo juga bukan lawan yang boleh dipandang mudah, dan mereka hadir dengan semangat juang yang tinggi untuk mencipta kejutan. Jadi kepada yang masih berjaga malam, jangan lepaskan aksi ini secara langsung jam 12 malam nanti. Dan seterusnya pada jam 3 pagi, satu lagi perlawanan menarik bakal berlangsung, di mana England akan bertemu Croatia. Dan perlawanan ini boleh dikatakan antara perlawanan paling dinantikan dalam saingan kumpulan. Dan England hadir sebagai antara pasukan pilihan kejohanan, manakala Croatia pula terkenal dengan semangat juang dan kemampuan mereka mencabar pasukan-pasukan besar dunia. Dan kalau anda sanggup jaga sehingga awal pagi, perlawanan ini memang berbaloi untuk ditonton, okay? Baik, selepas itu bagi yang terlepas aksi tengah malam dan awal pagi, RTM turut menyediakan siaran tertunda pada waktu siang pada jam 12 tengah hari, 12.30 tengah hari, di mana Ghana menentang Panama. Dan perlawanan yang dijangka sengit dengan kedua-dua pasukan mahu mengutip mata penting dalam saingan kumpulan masing-masing. Dan pada jam 3.30 petang, menyaksikan Uzbekistan menentang Colombia. Dan Uzbekistan yang semakin meningkat naik akan berdepan cabaran besar daripada Colombia yang terkenal dengan permainan menyerang dan kreatif. Dan kemuncak siaran Piala Dunia pada hari esok ialah aksi secara langsung pada 11 malam. Jam 11 malam, Czechia menentang Afrika Selatan. Perlawanan kumpulan A ini cukup penting buat kedua-dua pasukan dalam usaha memburu 3 mata berharga. Czechia hadir dengan corak permainan yang tersusun, manakala Afrika Selatan pula terkenal dengan kepantasan dan semangat juang yang tinggi. Jadi pastikan anda terus bersama RTM untuk menyaksikan perlawanan ini secara langsung. Jadi itulah jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang boleh anda ikuti pada hari esok 18 Jun 2026. Dan kepada penyokong pasukan pilihan masing-masing, semoga pasukan anda mencatat kemenangan. Dan jangan lupa, anda juga boleh ikuti siaran RTM di mana sahaja melalui aplikasi RTM Klik. Buat turun sekarang dan nikmati pelbagai kandungan menarik di hujung jari anda. Selamat menonton dan selamat menikmati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Disinilah suara bertemu suara.
2: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM,
2: satu negara, pelbagai budaya,
0: satu suara, satu jiwa.

Wajah Siapa di Hatimu, Azlina Aziz baru saja berlalu menghiburkan anda. Sekarang dah pun 11.47 minit malam. Baik saudara, kita telah pun sampai ke penghujung zon inspirasi untuk malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pendengar yang setia menemani kami sepanjang siaran, sama ada di rumah, di tempat kerja atau mungkin masih di atas jalan raya mahupun di mana saja anda berada. Dan terima kasih kerana memilih Pang FM sebagai teman malam anda. Dan mudah-mudahan perkongsian lagu-lagu pilihan dan kiriman ucapan yang dibawakan malam ini sedikit sebanyak dapat menghiburkan serta memberi inspirasi kepada anda. Dan lebih bermakna lagi, kini kita berada dalam suasana menyambut Tahun Baru Islam Hijrah 1448 Hijrah. Dan ia bukan sekadar perubahan angka tahun, tapi juga satu peluang untuk kita melakukan hijrah dalam diri menjadi insan yang mungkin lebih sabar, lebih kuat dan lebih baik daripada sebelumnya. Dan semoga tahun baru ini membawa sinar perubahan, ketenangan hati dan kekuatan baru untuk kita semua untuk meneruskan kehidupan. Dan sebelum saya undur diri, ingatlah bahawa buat anda yang sedang berjuang dalam diam, mungkin sedang letih, mungkin terasa beban hidup terlalu berat, ingatlah bahawa tidak mengapa untuk tidak baik-baik saja hari ini. Perlahan itu bukan gagal, rehat itu bukan kalah. Dan setiap ujian yang ada tidak kekal selamanya. Dan selagi kita masih melangkah walau perlahan, kita masih dalam perjalanan menuju keluar daripada kesukaran itu. Dan terima kasih juga kepada rakan Jutekni MCR bertugas malam ini, Puan Kamariah Ali dan Puan Uzaimah Yahya, atas kerjasama dan komitmen dalam memastikan kelancaran siaran Pang FM. Dan baiklah, saya mohon undur diri. Terus setia bersama Pang FM, jaga diri, jaga kesihatan dan pandu dengan cermat walau ke mana jua destinasi anda. Saya akhiri zon inspirasi dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius tau?
2: Nasib
0: kat sini ada wifi bang.

0: Weh, tak payahlah weh kawan dengan dia ni. Busuk gila.
1: Haa kan, orang busuk ni selalunya miskin.
2: Mak, kakak tak nak pergi sekolah. Kakak tak nak pergi sekolah.
3: Buli senyap, gejala tak disangka. Suka buat lawak yang mengaibkan orang. Pandai memanipulasi kawan. Main kasar tapi kata gurau. Ketua kumpulan yang pilih kasih. Tegur kesalahan tapi pilih mangsa. Pandai menutup kesalahan dan buat kawan rasa terhutang budi. Lindungi anak kita daripada menjadi pembuli senyap.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Malaysia.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam sejahtera. Saya Hanim kembali menemani anda Nasional FM Gang Burung Hantu. Terima kasih kepada DJ rakan setugas Reza yang menemani anda dalam Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam sebentar tadi. Hari ini Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijri. Tugasan saya bermula 12 tengah malam ini sehingga ke pukul 6 pagi. Maksudnya untuk geng Burung Hantu, inilah Nasional FM.

0: Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Satu jiwa sejuta sorakan Nasional FM adalah stesen radio utama bahasa Melayu untuk World Cup 2026. Ha, demam bola dah mula melanda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 ini. Nasional FM akan bawakan satu segmen sembang bola dunia. Dia akan berlangsung setiap Jumaat esok 10:30 malam kepada peminat-peminat bola sepak. Boleh mengikuti segmen yang kita sembang bola dunia bersama DJ kita Reza setiap Jumaat sepanjang World Cup 2026 ini. Kepada anda yang di luar sana yang masih dalam perjalanan, semoga sampai ke destinasi walau apa jua keadaannya. Pemanduan kita kena sentiasa dalam keadaan sabar, okey? Kepada anda yang masih lagi di pejabat ataupun masih lagi ada tugasan yang belum diselesaikan, semoga sekalanya dapat dilunaskan dengan baik.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

FM sentiasa di hati geng Burung Hantu Halim. Di sini menemani anda jam pertama ini dan habis dah jam pertama ini. Masih lagi kita dalam rasa hangatnya demam bola sepak Piala FIFA 2026. Ada yang tertunggu-tunggu pukul 1 nanti perlawanan antara Portugal lawan Kongo. Barisan pemain Portugal diketuai oleh Cristiano Ronaldo. Bisakah Ronaldo mempamerkan aksi yang menarik? Jadi sama-sama kita saksikan perlawanan antara Portugal dan Kongo pada pukul 1 pagi ini. Jangan lepaskan peluang, anda juga boleh menonton aksi ini, perlawanan ini menerusi RTM Klik Unify TV.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bersama
1: saya Juliana Evans.
2: Saya Zee the Fabulous Cat.
3: Dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Mini Piala Dunia.
7: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
8: Come.

0: Rose.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim masih lagi di sini menemani anda, walau di mana juga anda berada. Ada yang sedang tengok bola, katanya Portugal dah menang 1 gol. Demam bola Piala FIFA 2026 kita kali ini kan. Dalam kita kehangatan bola sepak, saya juga nak kongsikan antara berita dalam negara yang dipetik dari berita rtm.gov.my. Malaysia sedang berusaha untuk meningkatkan kerjasama perdagangan makanan dan pertanian dengan Uzbekistan serta rantau Asia Tenggara dengan lebih meluas sebagai sebahagian daripada usaha untuk memperbagaikan sumber bekalan dan memperkukuhkan keselamatan makanan jangka panjang di tengah-tengah ketidaktentuan geopolitik serta rantaian bekalan global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata keselamatan makanan adalah antara perkara utama yang dibincangkan dalam lawatan rasmi selama 6 hari beliau ke Uzbekistan dari 11 hingga 17 Jun atas jemputan Menteri Pertanian Uzbekistan Ibrahim Abdul Rakhor Movos. Okey, antara berita yang lain, bermula tengah malam tadi, harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia diturunkan sebanyak 30 sen seliter, menjadikan kepada RM4.37 berbanding RM4.67 seliter sebelum ini. Sementara itu, harga runcit Petron RON 95 dan 97 masing-masing kekal tidak berubah pada RM3.72 seliter dan RM4.35 seliter. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan penurunan harga diesel itu selaras dengan formula automatic pricing mechanism berikutan pergerakan purata harga pasaran minyak mentah antarabangsa pada minggu terdahulu. Bagi Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, harga diesel bersubsidi kekal pada RM2.15 seliter. Harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS ditetapkan RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal RM2.15 seliter. Kerajaan Madani berkata perkembangan positif konflik di Asia Barat yang menunjukkan petunjuk ke arah penyelesaian turut membantu meredakan harga minyak mentah global daripada paras tertinggi sebelum ini. Untuk berita lanjut, anda boleh terus ke berita.rtm.gov.my. Kepada anda di luar sana, terus bersama Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Assalamualaikum, masih kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Pukul 1.30 minit pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM di luar sana. Saya juga ingin membacakan komen-komen daripada laman Facebook Nasional FM. Kita ada Nida Wahida, ada Tantari Mas Rina, ada Nenek Hani, ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sihat, ditanyanya Hanim sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Selamat Tahun Baru Islam, selamat bertugas dan bersiaran di Konti Nasional FM sentiasa di hati. Betul kan? Ada juga Lin Roslinda, ada Kak Zila kita. Waalaikumsalam, selamat pagi GBH. Semoga dipermudahkan semua urusan Mahal Hijrah 1448. Juga saya juga suka untuk hai-hai rakan-rakan kita dalam TikTok Live Nasional FM. Ada Ash dekat situ, ada Kak Zila, ada Bahari Ghazali, terima kasih. Ada Pak Su, ada lagi ramai yang dekat dalam TikTok Live kita. Kepada anda yang di luar sana, tak ada teman kan, nak cari-cari, ada juga Haliza Baha, okay. Bolehlah masuk kat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat dalam tu kita bukan saja untuk kenal saya, tapi juga boleh berkenalan dengan pendengar-pendengar lain yang sporting-sporting semuanya. Baik-baik, ada yang nak bagi durian katanya. Alhamdulillah, rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari, betul tak? Jadi kepada anda semua, terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi pendengar-pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim dalam geng Burung Hantu menemani anda hingga ke jam 6 pagi ini. Okey, dalam kehangatan bola sepak FIFA 2026 kita, dikabarkan Portugal 1, Congo juga 1 untuk perlawanan kali ini. Nampaknya agak sengit. Ada je peminat-peminat kita, peminat-peminat antara Portugal dengan Congo ni masing-masing mengharapkan kemenangan. Ini adalah satu persaingan yang hebat lah waktu-waktu pagi ni kepada apa orang kata yang menyokong pasukan yang disokong itu mendapat kemenangan besar untuk hari ini kan. Kepada yang di luar sana juga dikabarkan dalam Met Malaysia ada beberapa kawasan yang dilanda hujan waktu pagi ini. Ada amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di kawasan perairan Perlis dan Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor Barat, Terengganu, Kelantan, Sarawak Utara, Sabah Barat dan Labuan sehingga jam 5 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang hingga 50 km sejam dan laut bergerora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Amaran ribut petir ini, hujan lebat angin kencang ini dijangka di kawasan perairan timur Phuket, Selat Melaka, Somoy, Samoy, Tioman, Selat Kondor, Reef Knot, Layang-Layang, Labuan, Sulawesi hingga 5 pagi ini. Keadaan ini juga akan memberi kesan jugalah kepada negeri-negeri yang saya sebutkan tadi. Kepada anda yang melewati perjalanan ke negeri-negeri ke utara, juga ada juga di Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Sarawak, Sabah dan Labuan, semoga berhati-hati dalam perjalanan kita. Kalau waktu hujan itu keadaannya jalan agak licin, jadi perlahankan kenderaan, pastikan jarak selamat kenderaan anda. Kepada abang-abang lori kita, saya setia di sini ya, menemani anda, menemani abang-abang lori kita dalam perjalanan supaya segar dalam meluncurkan lori itu di lebuh raya utama kita. Terus bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua

ada lagi bicara nyanyian X-Ray telah menghiburkan anda sebentar tadi. Sekarang menghampiri pukul jam 2.30 minit pagi. Apa khabar anda di luar sana? Ada yang dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ada juga rakan-rakan kita yang dalam tugasan. Mungkin ada yang di kilang-kilang dalam bahagian pembuatan. Masih lagi bekerja waktu ini. Teruskan kekal segar untuk melakukan tugas-tugas dengan yang baik. Ada juga yang mendengarkan kita dekat hospital, juga abang-abang polis kita. Terima kasih saya ucapkan, okey, kepada anda yang di luar sana, walaupun juga

yang anda lakukan, pastikan apa yang kita lakukan hari ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang memberi pulangan kepada kita, yang memberi manfaat kepada kita dan juga keluarga. Segala yang kita usahakan, jika kita buat dengan betul, jika kita buat dengan bersungguh-sungguh, pasti akan ada pulangannya. Kan, yang penting kita kena terus sentiasa berusaha. Tiada usaha yang dijanjikan kegagalan, tidak ya. Segala usaha akan mendapat kejayaan. Begitulah kata-kata semangat saya waktu pagi ini kepada anda semua di luar sana. Terus kekal bersama Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. 2.45 minit pagi, saya masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada, walau di mana juga destinasi anda, walau apa jua keadaan, dan walau di mana dan apa yang sedang anda lakukan. Ada yang sedang tengok perlawanan bola sepak waktu-waktu macam ni, Portugal dengan Congo. Sekarang mata, satu mata antara kedua-dua negara, persaingan agak sengit, siapakah yang akan menjadi juara. Semua-semua rasa debarannya kan. Jadi teruskan yang menonton di kaca TV, juga ada juga yang menonton di kaca TV, sama-sama hai kita juga dekat dalam Nasional TikTok live kita. Kita Hanim dekat pagi ni kan, tertariklah untuk berkongsi apa yang Hanim lihat. Tular satu video yang mana seorang perempuan yang sedang mendukung anaknya dimarahi oleh seorang lelaki. Okay, video tu agak sayu sikit, sebab dalam keadaan kita bekerja, wanita yang bekerja tiba-tiba dipekik oleh seorang lelaki, mungkin tak kira lah lelaki itu suami ataupun siapa pun kan, tapi teguran ataupun nasihat tu kita kenalah berpada-pada. Jangan nak menjerit dekat tempat awam kan. Perempuan ni ada maruah yang perlu dijaga. Kadang-kadang kita membekik kepadanya, dia akan rasa malu. Kita walaupun daripada video tu tak tahu keseluruhan cerita sebenar di sebalik insiden tu, tapi satu perkara yang jelas, perbuatan mengugut, memalukan dan menakutkan pasangan di tempat kerja bukan perkara biasa. Ini menunjukkan satu hubungan yang tidak sihat, kawalan yang melampau atau keganasan rumah tangga yang sedang bermula. Jadi kepada anda yang di luar sana, memang kita akan ada rasa kemarahan dalam hati tu, cuba kawal. Yang penting kita kena kawal kemarahan kita, sebab dalam hubungan ni kemarahan itu akan menjadi satu perkara yang tidak baik, membuatkan hubungan tu renggang antara pasangan juga, kalau dengan rakan juga. Kalau kita berkasar bahasa, kita memang boleh memaafkan, tapi untuk melupakan itu satu perkara yang sukar kan. Jadi saya cakap ni supaya kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik hari demi hari. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Terus bersama Nasional FM Geng Burung Hantu.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Ketika ini dikabarkan Portugal lawan Congo dengan keputusan 1-1, masih lagi dalam perlawanan dalam perlawanan aksi bola FIFA 2026. Sedikit perkembangan berita sukan dari berita rtm.gov.my. Antaranya Lionel Messi sekali lagi mencipta persembahan luar biasa di pentas Piala Dunia apabila menjaringkan hat-trick sekaligus membantu Argentina menewaskan Algeria 3-0 dalam perlawanan pembukaan kumpulan J. Pemain berusia 38 tahun itu menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia milik Miroslav Klose dengan 16 jaringan. Selain menjadi pemain tertua yang pernah menjaringkan hat-trick dalam sejarah kejohanan tersebut, beraksi dalam penampilan ke-200 bersama Argentina serta Piala Dunia ke-6, Messi membuka jaringan pada minit ke-17 menerusi rembatan jarak jauh yang menakjubkan. Seterusnya, perkembangan berita sukan juga, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams akan kembali beraksi di kejohanan Wimbledon bersama kakaknya Venus Williams selepas 4 tahun tidak beraksi di kejohanan itu apabila diberikan tiket wildcard bagi acara bergu. Serena berkata idea untuk menghidupkan semula gandingan adik-beradik William itu datang daripada anak perempuannya Olympia, sekaligus menambah tarikan kepada edisi Wimbledon tahun ini. Okey, beralih kepada berita sukan seterusnya. Real Madrid mengesahkan pemain tengah Portugal Bernardo Silva menandatangani kontrak selama 2 tahun sehingga 2028 selepas kontraknya bersama Manchester City berakhir. Menerusi satu kenyataan kelab, gergasi Sepanyol itu memaklumkan Silva 31 tahun ditandatangani secara perpindahan percuma. Real Madrid dilihat aktif memperkukuhkan skuad menjelang musim baru selepas 2 musim berturut-turut gagal memenangi sebarang trofi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng Burung Hantu.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Mini Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

masih lagi di sini menemani anda pukul 3.27 minit pagi waktu ini, di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman radio anda. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita ni, ada lagi ramai yang dah menyapa kita pagi ni, antaranya Kak Nita. Hai Hanim, hai Kak Ita, sihat alhamdulillah. Ada juga tadi ramai yang dah mula masuk kat sini ya, Mr. Joe, ada juga Zack, ada juga Roger 07, katanya perlawanan pagi ini Portugal lawan Congo, seri satu sama. Untuk yang masih lagi berjaga waktu ini, segarkan mata anda dengan secawan kopi. Bukannya apa, sebab pukul 4 pagi nanti akan ada satu lagi perlawanan, England lawan Croatia. Siapakah yang akan memenangi pertandingan kumpulan L? Ramai yang kalau ikut kat dalam TikTok live kita, ramai juga penyokong Croatia. Kan, jadi kita nantikanlah perlawanan aksi antara England dengan Croatia ini pukul 4 pagi nanti. Tentunya dalam RTM Klik, secara penstriman RTM Klik betul-betul percuma, juga boleh menerusi saluran Sukan Plus, juga TV OK. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari, menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

sini kita berjumpa geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim, masih lagi setia menemani anda waktu pagi ini supaya anda kekal segar walau apa juga yang anda sedang lakukan. Ada yang sedang memandu, ada yang di pejabat, ada yang dalam perkhidmatan e-hailing. Abang-abang yang sedang bertugas itu, selamat menjalankan tugas dengan amanah. Okey, walau di mana juga anda berada, saya doakan segala urusan anda dipermudahkan. Semoga perjalanan anda juga dipermudahkan. Okey, waktu sekarang ni saya juga nak menyapalah. Hai-hai kawan-kawan, rakan-rakan kita yang meninggalkan komen kepada saya dalam Facebook Nasional FM. Ada tadi Siti Haji Natul Rahim Jannah, ada Nur Azila, ada Syazwan Arif, assalamualaikum GBH, ada Muhammad Yusof Terengganu hadir, GBH on, salam malam DJ Hanif, semoga sihat selalu. Terima kasih. Ada juga dari Mak E, assalamualaikum, salam bersiaran Ampang hadir. Dari Agustin Adon, selamat bertugas DJ, terbaik layan Kuching Sarawak Nasional FM, sentiasa di hati. Ya, betul. Di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Kerana Nasional FM, saya di sini juga, rakan-rakan saya yang lain juga akan berusaha, akan terus menemani anda dengan pilihan-pilihan lagu yang menarik, menyegarkan dan mewarnai hari-hari anda supaya terus kekal ceria bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Casey, Ioana Bursalu Gavi, Național FM, sunt casă.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari, menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
3: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RT

Assalamualaikum Hani, masih lagi di sini ya, dalam geng burung hantu menemani anda, menceriakan pagi anda. Waktu ini pukul 4.10 minit pagi ya. Kalau di kaca TV, TV OK kita sedang bersiaran England lawan Croatia, masih lagi 0-0. Perlawanan baru saja bermula. Siapa yang menjadi juara itu adalah pertanyaan yang masih belum ada jawapan. Masing-masing pasukan masing-masing hebat kan. Okey, siapa-siapa yang sedang lihat perlawanan ini, segarkan mata, rasalah secangkir kopi bagi mendapatkan kesegaran. Begitu juga kepada anda yang sedang dalam pemanduan, jika mengantuk itu berehat sebentar di RNR berdekatan, supaya bila kita mendapatkan sedikit kesegaran, jadi pemanduan kita dapat diteruskan dengan lebih lancar, lebih fokus dalam pemanduannya kan. Saya dekat sini pagi ni nak cerita sikit lah. Musim sekarang ni bulan 6 ke bulan 7 ni musim buah dogoyen kan. Musim buah-buah durian ni kan. Saya nak kongsi sikit lah fakta mengenai buah durian. Durian sebenarnya kaya dengan nutrisi namun tinggi kalori dan gula. Fakta yang menarik dia, kalau ikutkan orang suka dimomokkan, kalau ibu mengandung tidak boleh ambil buah durian kan, panas katanya. Itu mitos mata-mata. Walaupun betul buah durian tu dikatakan agak panas, tapi sebenarnya dia adalah tinggi nutrien. Tapi dalam tinggi-tinggi nutrien tu, kepada ibu yang hamil walaupun selamat, mengambilnya perlu dalam kuantiti yang sederhana. Kerana apa? Bukan sebab panas, sebab kandungan gula dan karbohidrat yang tinggi. Takut pula terkena kencing manis. Okay, kepada yang dah memang setiap kali ada masalah tekanan gula dalam darah yang tinggi, jadi kurang-kurangkanlah pengambilan buah durian ni, kerana buah durian ni boleh dikatakan dapat melonjakkan paras gula dalam darah, selain menaikkan berat badan. Makan berpada-pada. Okay, walaupun sekarang musim dia macam lagu ni, Doroyan dah berbunga, weh hoi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, masih lagi setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini dah ramai yang bangun, terutamanya para ibu lah kan, untuk menyiapkan keperluan anak untuk ke sekolah. Ada juga yang masak bekal untuk suami, menyediakan bekalan suami, yang katanya kalau ikut dalam mendengar kita di TikTok tadi, masak bekal untuk suaminya, Abang Lori yang akan bertugas pada waktu pagi nanti, memulakan perjalanan. Alhamdulillah kan, saya pun bercita-cita juga menyediakan makanan untuk suami, bekalan. Tapi kadang-kadang suami tu tak nak pula bawa bekal isteri kan, macam mana tu, sebab kita tak pernah mencuba lagi, tapi saya akan cuba nak bawa tak bekal. Sebenarnya waktu-waktu sekarang ni, kadang-kadang keperluan kita di tempat kerja tu buatkan kita tak ada masa untuk keluar makan. Jadi sebenarnya elok untuk bawa bekal. Bawa bekal bukan je untuk penjimatan, tapi penjimatan bukan sahaja kewangan, tapi juga penjimatan dari segi masa. Kadang-kadang nak keluar untuk mencari makanan, waktu tengah hari, waktu pagi, memakan masa juga. Ada juga tugasan kita kat pejabat tak menang tangan kita, banyak kerja yang perlu dilakukan. Jadi apa salahnya kalau isteri tu ada masa buatkan bekal untuk suami, walaupun sikit sekadar sarapan pagi tu dah memadai kan. Alhamdulillah, kalau ibu-ibu yang buat bekal kepada anak tu, anak pun rasa seronok, dapat bawa bekal. Kadang-kadang ada yang terlampau rajin tu buat bento, buat bento, anak-anak seronok dekat sekolah, berkongsi-kongsi pula dengan kawan-kawan. Itulah berkongsi rezeki tu, ada satu perkara yang baik yang kita kena terapkan di kalangan anak-anak kita, betul kan. Jadi kepada anda yang di luar sana, apa juga yang anda lakukan untuk diri sendiri dan keluarga, saya doakan segalanya dipermudahkan dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui Bangsat Bos Manta, Mio Adlan, Anas Farin,

0: kalian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.
1: Terima kasih kerana terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini, kalau dekat kaca TV kita, perlawanan antara England dan Croatia, England 2 dan Croatia 1, waktu ketika ini masih berjalan aksi perlawanannya. Jadi mungkin ada yang dah segar mata waktu pukul 4 lebih ni kan. Ada yang dah ramai bangun. Kalau ikut dekat kota Kinabalu, Sabah, akan masuk waktu subuh pagi ini pada pukul 4.48 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan pada pukul 4.52 minit pagi, dan Kuching Sarawak pukul 5.20 minit pagi. Sedikit kata-kata untuk anda pendengar setia Nasional FM. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menyesali apa yang berlaku. Fokus pada apa yang masih boleh dilakukan dan lakukan yang terbaik untuknya. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik, namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik. Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Burung Hantu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

Kem Burung Hantu Nasional FM. Assalamualaikum. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda. Kini sudah waktunya jam terakhir untuk saya menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 6 pagi ini. Berbagai info menarik telah saya kongsikan dan juga saya juga telah mainkan lagu-lagu mengimbau kenangan, mengusik jiwa untuk hiburan anda pada waktu pagi ini. Sedikit kata-kata, kalau kebahagiaanmu selalu bergantung kepada apa yang orang lain fikirkan, kamu akan selalu merasa kecewa. Jadi tidak perlu untuk memikirkan kebahagiaan itu bergantung kepada orang lain. Ia adalah bergantung kepada diri kita sendiri. Menghargai diri sendiri itu yang lebih penting. Terus bersama Kem Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

tahun baru, selamat tahun baru kita ni. Bulan ni adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, seperti ayat yang kita baca awal. Dan bila kita sebut awal Muharram, kita teringat mengingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita sembahyang subuh di rumah je, bekerja nak mai kerja. Sekarang ni bulan sembahyang subuh di masjid, kita buat perubahan gitu. Subuh kita mesti di masjid, sebab nak pergi sembahyang subuh ni, sebelum subuh tu kita kena sembahyang tahajud, kita kena sembahyang ba'diyah subuh, qabliyah subuh, dan kita kena sembahyang subuh. Tiga rangkaian ni jangan tinggal. Tiga rangkaian ni kita jangan tinggal dalam kehidupan kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadat kepada Allah sampai kita mati. Al-yakin tu bermakna bimakna al-maut, sampai kita mati. Jadi kita kena buat tahajud, kita kena buat qabliyah subuh, dan kita kena buat solat subuh. Tiga benda. Kalau amalan-amalan sunat gak? Kalau sebelum subuh tu kata Allah, Allah sebut sunat, tapi Allah sebut dalam Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Hendaklah kamu beristighfar sebelum subuh. Ada orang tanya ustaz, dikata ustaz, kalau sebelum tu kita tak istighfar baca Quran boleh tak? Boleh. Tak, kita amalan yang kita perbaiki, tak pernah lagi kita baca Quran sebelum subuh. Ada, tapi ialah muka orang mukmin ni biasa dia bangun mesti awal kan. Kalau tuan-tuan bangun pukul 5.45 tu bangun nak sembahyang subuh ya. Tapi kalau kita bangun pukul 5 tu, tu tanda dia orang sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud 2 rakaat. Jangan lama-lama banyak-banyak. Sikit-sikit cukuplah. Kalau sembahyang banyak-banyak nanti masuk syurga dulu pada ustaz kan. Jadi maknanya itu gurau jelah, jangan tengok. Itu gurau jelah. Ada, jadi bermaknanya kita bangun sembahyang tahajud, kita sembahyang qabla subuh, dan kita sembahyang subuh. Selama ni kita tak buat, maka kita buat. Maka perbuatan kita itu dinamakan juga perbaharui amal ibadat, perbaharui taubat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dinamakan juga menambahkan amal soleh kita. Ada amal soleh. Sebab kematian ini dia tak kira muda tua, sakit, sehat, dia tak kira. Dia tak kenal siapa-siapa tuan-tuan. Sebab kematian itu ada tentu dah. Tapi bila Tuhan tentu, dia tak, kita tak tahu kita sakit ke tak sakit ke, bila ke kita tengah sehat, tengah bawa motor, tengah bawa kereta, asbab musabab aksiden tak aksiden dan sebagainya, kita tak tahu. Maka saat inilah, masa inilah kita perbaharui amal soleh kita, kita perbaharui taubat kita, kita perbaharui muhasabah diri kita, dan yang paling hebat, tinggalkan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling hebat. Kalau ada juga dosa, kalau dosa-dosa besar kita memang tak buat. Dosa besar wa'iyazubillah kita jauhkan. Tapi kalau dosa-dosa kecil, dia hapus dah dengan ambil wuduk, dengan jalan kaki mari ke masjid, dengan baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Habis baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar ni pun kan bi kata sebanyak buih di lautan Allah akan ampun. Sebanyak dosa kita sebanyak buih di lautan, Allah akan ampunkan. Bayangkan tuan-tuan, kita baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar lepas sembahyang. Lepas sembahyang yang kita baca. Maka Nabi kata sebanyak dosa kita sebanyak buih di lautan, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan. Jadi berkenaan dengan marinya awal Muharram ini, Muharram dalam bulan Muharram ni khususnya, maka kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dia sebut watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita ambil ayat tu. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Sebab kita bila nama je Muslim, mesti kita kena buat benda-benda ni. Mesti kita kena jauhkan daripada dosa. Mesti kita kena menambahkan amal soleh kita. Kalau zaman kita umur 12, 13, 14, 15, masa tu kita ni tak tahu duduk mana. Semayang pun tak tahu di mana. Umur 12, tidak super law ni mari masjid. Kau ada dong. Umur 12 kita mari masjid dah. Pakai piyah dah, pakai serban mari. Tak ada kan? Tak ada masa tu. Tapi sebab Nabi sebut, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan kita ni, ya Tuhan pandang ketika mana? Bil khawatim. Tempat terakhir kita. Jadi tempat terakhir kita tu, kalau kita kira dunia kita sekarang ni, terakhir kita di mana? Kita dalam majlis ilmu sekarang ni. Kita duduk tempat boleh lah ni. Saat-saat ni, kita duduk dalam majlis ilmu. Majalisul ilmi riyadu min riyadil jannah. Majlis ilmu adalah kebun daripada kebun-kebun syurga Allah. Maknanya, perbaharui amalan soleh kita, menambahkan amalan soleh kita. Seperti mana yang Ustaz sebut tadilah, watubu ilallah watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita sahut seruan Allah. Allah kata apa? Taubatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang
para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini indahnya bulan Muharram. Kita fokus pada bulan Muharram, ini indahnya. Sebab bulan-bulan yang Allah nak ampunkan dosa-dosa kita ini. Jadi sebab tu jugalah kalau kita tengok tadi kita dah bincang dah pasal hijrah yang tidak sama dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu hijrah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, galakan berhijrah daripada maksiat. Daripada maksiat. Nabi kata wal muhajiru min hajara ma nahiyallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah ialah orang-orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggalkan mana-mana yang boleh mendatangkan dosa, melekat di hati dosa-dosa dan maksiat kita dengan Tuhan. Kalau boleh kita tinggalkan. Macam mana saya nak tinggalkan benda-benda dosa kecil lekat semua? Tak apa. Dosa-dosa kecil kita gami wudu, kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, dah gugur dah. Sebab apa? Sebab dalam bulan Muharram ini bila kita buat ini, pahala dia lipat gandakan oleh Allah. Makna kalau kita ada satu dosa, kita baca astagfirullah pun Allah dah hancur habis dah. Faja'alnahu haba'an mansura. Bukan ayat itu. Kalau kita buat dosa, maka Allah jadikan amalan-amalan yang kita lakukan ada seperti debu yang berterbangan. Pahala kita tu diambil oleh Allah kerana dosa-dosa kita terlalu banyak dan Allah pun tak ampun dosa kita, maka dia ambil pahala dia ramah-ramah jadi debu yang berterbangan. Jadi esok di akhirat kita tengok dosa kita banyak, pahala tak ada, sedangkan kita naik masjid, kita baca Quran, tapi kita buat bukan kerana Allah. Kita tak cari juga kelebihan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Nabi sebut dalam hadis Nabi pasal Muharram itu adalah bulan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedikit masa menghayati Muharram ini. Ada siapa di antara mereka yang boleh menghayati awal Muharram ini di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama siapa dia? Mereka sentiasa bermuhasabah diri mereka. Apa muhasabah? Menilai kembali amalan tahun yang lalu dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang lalu. Ke Muharram ini kita kena buat yang terbaik. Sebab ini kira tahun baru lah ni. Macam kita Januari dulu kan. Januari, Februari tu awal tahun baru tu. Disember, Januari. Januari tu tahun baru. Ni azam yang baru. Kalau azam Januari baru macam ni, awal Muharram lagi lah kita kena buat. Kalau kita tengok orang awal Januari, oh saya ni berazam macam ni tahun ini. Saya azam macam ni tahun ini. Macam-macam azam. Nak jadi kerja.

Kalau kita lalu ke masjid, ada orang mengajar kita berhenti sekejap. Kalau sibuk macam mana pun berhenti sekejap, ambil berkat pada dengar kuliah, terus kita keluar daripada masjid. Tak apa dah. Sebab ada pernah cerita, Nabi sebut ada orang ni masuk dalam masjid. Dia sibuk. Dia dengar sekejap ustaz mengajar, lepas tu dia ni minta izin nak keluar daripada masjid tu. Maka mereka tanya macam mana orang tu, sebab orang-orang lain semua diberi kelebihan yang sangat tinggi yang berada dalam masjid ilmu. Nabi kata orang tu ditulis seperti mana orang yang berada di awal sampai ke akhir majlis ilmu. Hebat majlis ilmu, bukannya tak hebat. Kita jangan rasa sebab nampak agama tu nampak macam tak ada apa. Dia perbaiki jiwa, perbaiki diri, pahala dapat. Sebab kita pahala ni nak bayar di akhirat. Pahala kita ni nak guna dalam kubur lagi. Masuk kubur, kita nak bayar dah situ dah. Dia tanya, ma rabbuka, ma dinuka, wa ma imamuka, wa ma nabiyuka. Sebab tu hebat Allah sebut, innal ladhina qalu rabbunallah, summa staqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kata Allah. Allah kata apa? Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Tengok tu Allah tu. Sebab kita masuk kubur, mereka tanya lalu, ma rabbuka. Dia tak tanya ada amalan lain. Amalan lain tak tanya. Dia tanya satu je, ma rabbuka madinuka. Rasanya lah ustaz rasa ya. Tapi sebab Nabi royak git. Taulah nanti siapa-siapa yang masuk kubur dulu. Sebab dia tak tanya amalan-amalan lain, sebab amalan lain tu akan ditanya di padang mahsyar nanti. Setakat kalau kita boleh jawab, Allah Tuhanku, Nabi Muhammad nabiku, kitabku Al-Quran, kiblatku Kaabah, dah rasanya selamat kita. Selamat dulu duduk dalam kubur tu. Tapi kalau tak boleh jawab, maka tak boleh jawab, tak selamatlah kita. Jadi itu yang kita nak muhasabah, nak menilai kembali amal kita dulu. Adakah kita takut? Adakah kita buat perintah Allah? Adakah kita tinggal larangan Allah? Itu yang kita nak muhasabah balik. Yang kedua, kita memperbanyakkan taubat dan istighfar. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Hendaklah kamu beristighfar dan bertaubat. Astaghfirullah satu, taubat tu menyesal. Taubat-taubat ni dipanggil menyesal. Mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebab tu kalau kita tengok dalam ulama tasawuf dia sebut kalau kita istighfar ni ada dua. Satu istighfar zikir lidah, satu istighfar zikir hati. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Zikir lidah ni kita sebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Sambil-sambil berjalan, sambil-sambil duduk, astaghfirullah. Kalau zikir hati, dia panggil taubat tu, penyesalan. Astaghfirullahalazim. Macam kita hadapi satu musibah, lepas tu kita menyesal dengan apa yang kita buat itu. Allah menyesalnya, terasa sampai ke dalam hati. Kita dengan Tuhan macam tu juga. Sebab tu dia kata, kalau latihan orang tasawuf, dia kata, istighfar yang mendalam. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Dalam hati tu. Terasa sampai dalam hati itu. Zikir hati dia. Ada. Jadi berkenaan marinya awal Muharram ini, perbanyakkan taubat. Perbanyakkan taubat. Sebab tu ustaz selalu sebut dulu. Pertama amalan yang kita kena buat, jangan tinggal baca Quran. Jangan tinggal baca Quran. Yang kedua, kita jangan tinggal zikir. Semua tu Allah sebut dalam Quran. Ustaz tak bagi dalil lah. Ustaz nak sebut dulu. Nah, yang ketiga, kita jangan tinggal selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita jangan tinggal istighfar kepada Allah. Yang kelima, amalan untuk orang lain. Perbuatan kita tapi untuk keseronokan orang lain. Nama dia sedekah. Jadi sedekah ni kita kena buat setiap pagi. Kita bawa duit RM1, RM2 masuk tabung sebelum sembahyang subuh. Niatkan kepada datuk nenek kita yang sudah lalu. Kalau nenek kita, atuk nenek kita dulu, kita ingat untuk nenek aku sampai ke atas, aku sedekah ni, dapat pahala kepada mereka. Dan tidak dikurangi pahala untuk kita. Ada. Inilah amalan-amalan yang kita kena buat seharian sampai kita mati. Selain daripada subuh, kita semayang-semayang fardu, bangang-bangang fardu yang kita buat, tetapi amalan-amalan sunat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran yang perlu kita lakukan. Ada. Yang perlu kita buat. Itu. Jadi makna yang kedua. Yang ketiga, seperti mana yang juga kita sebut dah tadi, menambahkan amal soleh kita. Amal soleh kita, tambah apa? Semayang, berjemaah, jangan tinggal kalau boleh. Setidak-tidaknya jaga tiga waktu, tak apa dah. Sekurang-kurangnya jaga subuh, jaga maghrib, jaga isyak. Ini sekurang-kurangnya. Ada setengah ulama kata, maghrib tak apa. Dia kata jaga asar.
Jaga subuh, jaga asar, jaga isyak. Sebab isyak tu pengakhiran semayang kita yang menutup kita bila kita tidur.

0: dengan keadaan kita sembahyang. Ada sebab apa subuh dan asar? Sebab masa tu malaikat, malaikat dia silih berganti. Turun subuh dia jaga sampai asar. Yang asar naik, yang subuh turun. Yang subuh tadi naik, yang asar jaga sampai subuh turun. Dia jaga kita. Malaikat dua waktu ni dia silih berganti jaga kita. Jadi sebaik-baik memang kita jaga dah waktu kita. Waktu kita lima waktu kita jaga dah. Cuma nak sebutnya kalau kita katalah nak pergi sembahyang masjid lah. Kita subuh, waktu maghrib, waktu isyak, talih maghrib, kita buat waktu asar. Itu kita. Tuan-tuan balik sembahyang masjid. Sembahyang dulu di masjid kita ni. Sudah sembahyang masjid asar, di asar masjid kita. Baliklah ke rumah. Sampai di rumah. Tengah jalan maghrib sampai talih. Jumpa masjid, berhenti sembahyang maghrib. Talih dah tunggu sampai isyak sebab penat lah gapalah. Balik. Tak apa. Tak apa. Ada. Yang penting kita boleh kita ada waktu-waktu. Waktu-waktu kita tu sembahyang berjemaah. Di samping itu kita selalu membaca, kalau nak tambah amal soleh kita ni, selalu baca Quran. Tuan-tuan, kalau kadang-kadang kita fikir, kita cakap bacalah Quran, dia kata saya tak reti. Surah Al-Allah reti tak? Reti. Kalau Quran Surah Al-Nas reti. Inna atayna reti. Itu kan Quran. Baca. Baca banyak-banyak. Baca banyak-banyak. Sebab tu pula di antara bersedekah dan berzikir kepada Allah. Sebab tu ustaz kata tadi, lima waktu tadi tu, yang pertama jangan tinggal Quran, yang kedua jangan tinggal zikir, yang ketiga jangan tinggal selawat, yang keempat jangan tinggal istighfar, yang kelima jangan tinggal sedekah. Ini amalan-amalan menambahkan amal soleh. Di antara yang hebat juga yang kita nak tanam dalam diri kita ialah kita berazam meninggalkan dosa dan maksiat. Okey, sidang pendengar yang dirahmati Allah Taala. Jadi berhijrah daripada perkara yang dimurkai Allah. Berazam meninggalkan dosa, yakni kita berhijrah daripada perkara yang dimurkai Allah kepada perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ini dia. Ni dalam bulan-bulan Muharram ni. Berazam ni kita nak buat ni. Di antara laginya ialah perbanyakkan puasa-puasa sunat. Puasa sunat. Terutama pada bulan Muharram dan hari Ashura. 9, 10, 11. Ada orang buat 1 sampai 10, 11. Deh, buatlah. Yang pentingnya kita ada puasa sunat. Kalau namanya kalau Muharram tu bolehlah 10, 10, 9 dan 10. Deh, 9 dan 10. Sebab orang Yahudi dia berpuasa 10. Dia berpuasa 10. Nabi kata buatlah 9 dan 10. Tak puasa, tak puasa. Tak ada masalah. Barang sunat. Tapi kerana kita nak menambahkan kelebihan, menambahkan keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah, nak menambahkan pahala-pahala kita, maka kita buatlah puasa-puasa sunat. Lepas pada 10 Muharram, buatlah Isnin Khamis. Tak boleh buat Isnin Khamis, buatlah Isnin saja, Khamis saja. Dalam sebulan ataupun Isnin Khamis tak nak buat. Walau dalam 13, 14, 15 waktu putih tu, ada. Waktu-waktu putih, kita buatlah. Dia gitu dah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Balik tadi Ustaz sebut, bila kita sebut terutama pada bulan bulan Muharram, pada awal Muharram dan hari Ashura, maka kelebihan puasa hari Ashura disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata puasa pada hari Ashura aku mengharapkan daripada Allah agar ia menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi kalau kita puasa hari Ashura, kita kata 9 dan 10 kita berpuasa, maka Nabi kata agar Allah menghapuskan dosa kita ini setahun yang lalu. Dosa mana? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, pertama kita tak buat dah, wa'iyazubillah. Tetapi kita sentiasa bertaubat dengan Allah. Yang kita rasa jangan anggap dosa kecil itu adalah sekecil, dosa besar itu adalah kecil. Kita anggap bahawa semua dosa yang datang tu, yang kita lakukan itu, dan apa ni, dosa-dosa yang kita minta ampun dengan Allah, yang datang yang nampak kecil itu, kita anggap besar. Kita taubatlah dengan Tuhan. Tuhan, ampunkanlah dosa aku yang kecil, dosa aku yang besar, dosa aku yang nampak, dosa aku yang tak nampak dan sebagainya. Ada. Sebab itulah kalau ikut pada Imam Qurtubi, dia menyebut bulan-bulan haram dimuliakan oleh Allah, maka umat Islam dituntut memperbanyakkan amal kebajikan dan menjauhi kezaliman dan kejahatan. Ada. Itu yang kita kena buat. Supaya macam Ustaz sebut tadilah, hasibu, Serena Omar sebut kan, hasibu ampusakum qabla antuhasabu. Hisab diri kita ni. Kita kena muhasabah diri kita ni. Hisab diri kita sebelum kamu dihisab oleh Allah. Esok di akhirat bila Tuhan hisab kita, barulah kita menyesal. Menyesal. Allah, aku ni dulu atas dunia. Ramai yang Allah sebut tentang orang menyesal. Ada ramai orang yang menyesal di akhirat, macam surah Sajdah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absanna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mumkinun. Tengok Muhammad, umat kamu tunduk malu di hadapan Allah. Allah tunduk, Allah tunjuk dah. Kita ni tunduk malu depan Tuhan esok di akhirat. Atas dunia mujala berongok langit, berongok kepala kamu. Dah terbuka dada kamu, jalan tak rapat ke bumi. Tapi di akhirat esok malu bila Tuhan tunjuk dosa kita. Lantas mereka berdoa, Rabbana absanna wa sami'na. Wahai Tuhan, kami sudah dengar dan kami sudah lihat. Kembalilah kami ke dunia. Kami nak buat amal soleh. Kami dah yakin dah. Kalau dalam surah Mukminun dia sebut, wa qala rabbi rji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu. Wahai Tuhan, kembalilah kami ke dunia. Kami nak buat amal soleh balik yang kami tinggal dulu-dulu tu. Kita tahu dah amalan puasa sunat tu. Kita tahu dah amalan-amalan yang diajar oleh Nabi, disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi kita sombong juga. Maka kita cakap di akhirat nanti ni, amalan ni ada, mu tak buat. Ni amalan mu sepatut nak buat dah, mu tinggalkan. Allah Tuhan, baliklah kami balik. Kami nak buat balik tu. Hak kami tinggal tu kami nak buat balik. Tuhan kata, no way man. Tak ada ruang dah untuk kita buat balik amalan kita. Jadi tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sebut sikit kesimpulan dia. Kelebihan awal Muharram bukan kerana adanya ibadat khusus pada tahun baru, tetapi kerana Muharram ialah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Muharram ni, ni tahun baru, selamat tahun baru kita ni. Ha? Bulan ni adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Seperti ayat yang kita baca awal tadi. Dan bila kita sebut awal Muharram, kita teringat mengingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menjadikan masa terbaik untuk kita muhasabah dan kita bertaubat kepada Allah. Yang keempat, menggalakkan umat Islam berhijrah daripada maksiat kepada ketaatan kepada Allah. Yang kelima, membuka lembaran baru dengan memperbanyakkan amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita tahun baru hijrah yang pada tahun ini dengan penuh keberkatan dan keampunan serta istiqamah dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda untuk pagi ini daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke pukul 6 pagi. Terima kasih kerana menemani saya dalam Geng Burung Hantu. Pelbagai info menarik dan juga lagu-lagu menarik telah kita kongsikan bersama sebagai hiburan. Sampai waktunya untuk saya mengundurkan diri. Sebelum itu, saya ingin maklumkan waktu subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimah. Sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata untuk kita renung-renungkan bersama. Jika kamu menyambut siang dan malam dengan sukacita, kamu memiliki alasan untuk bahagia. Saya Ani undurkan diri. Assalamualaikum.

0: Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang mendengar rancangan ini saat dan ketika ini, Allah gerakkan hati kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hari akan terus berlalu, masa akan terus bergerak. Maka persoalan yang kita nak tanya kepada diri kita, kalau saat ini kita sedang mendengar di mall sebagai contoh, kalau saat ini kita sedang mendengar di kedai-kedai sambil membeli belah, tanyakan kepada diri kita, adakah hari ini kita telah berhijrah menjadi orang yang lebih baik? Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu membawa dia menjadi orang yang lebih buruk, wala'iyazubillah. Ada orang yang berhijrah, tapi hijrahnya itu sekadar menjadikan dia apa adanya. Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu menjadikan dia orang yang lebih baik, tuan-tuan, puan-puan. Maka kerana itu disebut oleh Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Hadis yang cukup masyhur, sesungguhnya setiap amalan itu adalah bermula dengan niat. Kita bekerja kenapa? Kita niat kita bekerja nak mencari rezeki yang halal, maka Allah akan berikan rezeki yang halal kepada kita. Kita bekerja kerana kita nak rumah yang besar, maka Allah akan berikan kepada kita rumah yang besar semata-mata. Kalau kita bekerja kerana nak cari isteri yang besar, maka isteri yang besar sahajalah yang akan kita perolehi semata-mata. Kalau kita buat semua benda ini kerana Allah, maka kita akan dapat yang lebih baik daripada apa yang kita hajati. Kalaulah disebut oleh ulama, kalaulah kita menginginkan dunia, maka dunia sahajalah yang akan kita dapat. Tetapi kalaulah kita membuat segala perkara atas dunia ini kerana Allah untuk akhirat, maka dunia akan bersimpuh di hadapan kita. Makanya tuan-tuan puan-puan, kalau ada masa yang masih berdetik, kalau ada degup jantung yang masih berdetak, maka usahakanlah kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, supaya kita boleh masuk dalam kelompok yang disebut oleh Imam Syafi'i. Katanya, celakalah orang yang semalam lebih buruk daripada hari ini. Rugilah orang yang semalam sama dengan hari ini. Dan kita nak jadi kelompok ketiga orang yang lebih baik hari ini daripada hari semalam. Maka jangan berhenti untuk berhijrah, jangan berhenti untuk buat baik. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah redai kita untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi, insya-Allah. Teruskan istiqamah tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu dan keridaanmu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Meriahkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
3: Ya, bertemu lagi di ruang udara Pahang FM bagi edisi hari Khamis hari ini, 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijrah.
2: Ya, jadi selamat tahun baru Hijrah kami ucapkan kepada anda yang mana yang mungkin semalam kita sama-sama untuk mengimarahkan lagi sambutan majlis sambutan Ma'al Hijrah.
3: Ya.
2: Jadi kita harapkan supaya dengan tahun baru ini dapat untuk kita meneruskan kehidupan kita dengan penuh keberkatan dan juga memberi manfaat kepada orang lain.
3: Ya, semestinya betul apa yang Hezri katakan. Sempena dengan kedatangan tahun baru Hijrah 1440 lebih Hijrah ini memberi makna yang besar dan juga membuka lembaran baru bagi tahun baru ini.
2: Betul. Okey, sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 5.46 minit pagi tadi.
3: Ya, dan seperti biasa selepas ini anda akan dapat ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
2: Yeah.
3: Dan manakala pada pukul 6.30 minit pagi pula kita akan ikuti ruangan tazkirah. Dan 6.45 pagi seperti biasa kita akan ikuti tajuk utama akhbar.
2: Baik, jadi terus kekal setia bersama kami
3: FM.
2: Satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Ahmad Safwan Wan Yahya. Beliau akan membaca surah Al-Baqarah bermula ayat 30 hingga ayat 48.
1: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون.

رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين

أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bertemu kembali dalam slot Tazkirah di Pahang FM. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sempena bulan Muharram ini, mari kita perhatikan beberapa perkara berkaitan dengan bulan Muharram. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah wada baginda, antaranya baginda menyebutkan yang bermaksud masa berputar ataupun silih berganti sebagaimana keadaannya ketika Allah Ta'ala mencipta langit-langit dan bumi. Satu tahun ada 12 bulan. Empat daripadanya adalah bulan-bulan haram atau bulan suci, iaitu 3 bulan berturut-turut, Zulqa'idah, Zulhijjah dan Muharram, serta Rejab yang terletak antara Jamadil Akhir dan Syaban. Hadis riwayat Bukhari rahimahullah. Hadis tadi baginda menyebutkan tentang bulan-bulan suci atau bulan-bulan haram. Antara 4 bulan tersebut adalah bulan Muharram yang kita kini berada. Dan hadis ini juga berkaitan dengan satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, inna 'indatash shuhur 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi pada ulama berijma' memberitahu, menjelaskan maksud 4 bulan haram tadi dikaitkan dengan hadis yang saya sebutkan sebentar tadi, merujuk kepada bulan-bulan tersebut, termasuklah bulan Muharram. Tuan, yang nama bulan Muharram itu pun dapat perkataan kata dasarnya haram. Jadi dalam hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa kezaliman dan kejahatan dilakukan pada bulan haram, sama ada Muharram dan bulan-bulan, 3 bulan yang lain, dosanya adalah lebih besar berbanding bulan-bulan lain. Begitu juga amal-amal soleh yang kita lakukan, insya-Allah lebih besar pahalanya. Ini dikutip daripada kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi kata alim ulama, dinamakan bulan-bulan haram tadi kerana pada bulan-bulan tersebut secara tradisinya masyarakat Arab lagi pada ketika itu mereka melarang melakukan peperangan ataupun dengan tali mereka bercuti perang. Tapi Islam mengajar lebih daripada itu. Jadi kesimpulannya, marilah kita perbanyakkan amal soleh sempena bulan haram ini dan menjauhi kejahatan dan kezaliman khasnya terhadap orang lain. Wallahu a'lam.

0: satu kosong empat perpuluhan satu Kuantan. Satu kosong tujuh perpuluhan lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
2: Ku percaya.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Okey, dah pun 6.45 minit pagi pada ketika ini.
3: Dan seperti biasa untuk tajuk utama akhbar kita pada pagi ini, kita mulakan dengan berita di mana ASEAN Rusia perlu perluas kerjasama secara menyeluruh terutama dalam keselamatan, makanan dan juga tenaga PM. Okey, di mana ASEAN dan Rusia perlu memperluaskan kerjasama pelbagai hala dalam bidang seperti keselamatan makanan, tenaga, pembuatan termaju, teknologi digital dan juga pendidikan, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yeah. Beliau berkata sektor-sektor itu menawarkan peluang kerjasama yang signifikan ketika negara anggota ASEAN dan Rusia berusaha untuk mempelbagaikan pasaran, memperkukuhkan daya tahan rantai yang bekalan dan juga meneroka jalan baharu untuk pertumbuhan. Dan pada masa yang sama, Perdana Menteri juga menekankan bahawa adalah penting bagi negara-negara untuk memperkukuhkan ketersambungan, memperdalamkan kepercayaan dan juga meneruskan kerjasama yang praktikal.
2: Okey, dan juga seterusnya, yang mana perpaduan tidak semesti sama tetapi berbeza tanpa bermusuh. Itu kata Sultan Pahang. Yang mana cabaran perpaduan masa kini bukan lagi hadir dalam bentuk peperangan ataupun penjajahan, sebaliknya disebarkan melalui fitnah, kebencian, hasutan dan juga perbalahan tanpa batas di media sosial. Dan Sultan Pahang, Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Shah, yang menzahirkan kebimbangan itu bertitah, perbezaan pandangan sepatutnya menjadi satu rahmat, bukan permusuhan serta perselisihan kecil diperbesar sehingga meretakkan hubungan sesama saudara. Dan titah Sultan Abdullah lagi, perpaduan bukan bermaksud semua pihak perlu berfikir dengan cara yang sama, tetapi kemampuan untuk berbeza pandangan tanpa permusuhan, menegur tanpa menghina dan bersaing tanpa meruntuhkan antara satu sama lain.
3: Ya, itu dia. Baik, seterusnya ni, di mana mayat lelaki dikhuatiri lemas di Sungai Kobat ditemukan. Di mana mayat seorang lelaki yang dikhuatiri lemas selepas terjatuh dari bot di Sungai Kobat dekat Taman Impian, Jalan Sungai Lembing di sini ditemukan awal pagi ini. Menurut penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, mayat mangsa ditemukan kira-kira 300 meter dari lokasi dia dilaporkan terjatuh. Mangsa Muhammad Firdaus Zuhar Sema, 26 tahun, ditemukan pada pukul 2.30 pagi selepas operasi mencari dan juga menyelamat SAR memasuki hari kedua. Di mana operasi SAR hari kedua bermula pada pukul 7.15 pagi pada hari Rabu, yang membabitkan 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Indra Mahkota serta 2 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Taman Tas, katanya dalam satu kenyataan. Dan operasi itu turut disertai 6 anggota pasukan penyelamat DI BBP Pekan dan 6 anggota PPDA BBP Kuantan bersama jentera bot dan juga bot fiber, di mana operasi SAR turut dibantu oleh anggota polis di Raja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam dan juga penduduk kampung. Dalam kejadian pada Selasa, mangsa dikatakan tercampak ke dalam sungai selepas bot dinaiki bersama rakannya terlanggar bongkah kayu.
2: Okey, seterusnya, yang mana harga diesel di Semenanjung turun 30 sen, RON 95.97 kekal. Yang mana harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter bagi tempoh 18 hingga 24 Jun 2026. Manakala harga petrol RON 97 dan juga 95 kekal masing-masing dengan RM4.35 dan juga RM3.72 seliter. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan penurunan harga diesel itu adalah selaras dengan pergerakan purata harga pasaran antarabangsa minggu terdahulu berdasarkan formula mekanisme harga automatik ataupun APM.
3: Ya, baik, seterusnya kita pergi ke berita luar negara, di mana Ecuador isytihar darurat di 10 wilayah 3 perbandaran, di mana Presiden Ecuador Daniel Noboa pada Selasa mengisytiharkan darurat selama 60 hari di 10 wilayah dan juga 3 perbandaran kebakaran berikutan gangguan keselamatan serius akibat peningkatan keganasan jenayah menurut satu dekri eksekutif yang dipetik oleh Xinhua, yeah. Di mana langkah itu menggantung perlindungan undang-undang berkaitan menggeledah kediaman dan juga surat-menyurat di wilayah pesisir Guayas, Manabi, Santa Elena, Los Rios, El Aero dan juga Esmeraldas. Dan perintah itu turut membabitkan Pichincha yang merangkumi ibu negara Kuwaito selain Santo Domingo dan juga wilayah Amazon Utara dan juga wilayah Selatan Azui. Dan tiga pembandaran yang turut disenaraikan dalam dekri itu ialah La Mana, La Nevas dan juga La Tronsal. Dan menurut dekri berkenaan, pasukan keselamatan dibenarkan menjalankan penggeledahan segera sekiranya terdapat petunjuk bahawa anggota kumpulan bersenjata terancang ataupun pertubuhan jenayah bersembunyi di sesuatu premis. Itu dia.
2: Okey, kita masih lagi bersama untuk berita luar negara.
3: Ya.
2: Yang mana Jakarta kerah 4,576 anggota keselamatan kawal demonstrasi anjuran mahasiswa dan juga NGO. Pihak berkuasa Indonesia mengerahkan 4,576 anggota keselamatan mengawal beberapa siri perhimpunan yang dirancang kumpulan mahasiswa di universiti dan juga badan bukan kerajaan NGO di beberapa lokasi sekitar bandaraya Jakarta.
3: Ya.
2: Yang mana jurucakap polis Jakarta, Inspektor Elin Sumantri berkata anggota yang ditugaskan merangkumi pegawai polis Metropolitan Jakarta, unit polis daerah dan juga balai polis tempatan dengan sokongan pasukan perkhidmatan pengurusan demonstrasi di tengah ibu kota Jakarta.
3: Yeah.
2: Dan ribuan anggota daripada pelbagai agensi dikerahkan bagi memastikan perhimpunan awam di seluruh Jakarta berlangsung selamat, teratur dan juga aman.
3: Okey, itu kisahnya. Dan kita beralih pula ke berita sukan di mana Bros minta pengkritik diam. Okey, di mana jurulatih Afrika Selatan Hugo Bros meminta pengkritik supaya berdiam diri susulan kekalahan 0-2 kepada Mexico dalam aksi pembukaan kumpulan A Piala Dunia 2026 minggu lalu. Di mana pengendali berusia 74 tahun itu dari Belgium menegaskan dia tidak akan mengubah pendekatannya hanya kerana menerima kritikan dan akan terus melakukan perkara mengikut caranya sendiri menjelang pertemuan penting menentang Republik Czech, di mana beliau berkata sudah menjadi jurulatih selama 40 tahun dan beliau tahu kritikan adalah sebahagian daripada tugas ini. Dan beliau berkata juga ketika dikritik, tetapi orang yang perlu tahu ialah orang yang melakukan mengikut cara saya. Di mana Afrika Selatan dikecam penyokong selepas Bros menggunakan pendekatan lebih defensif ketika menentang Mexico, namun tetap tewas 0-2 selain menamatkan perlawanan dengan 9 pemain selepas 2 kad merah.
2: Pendek katanya, saya tahulah kerja saya ni.
3: Kerja saya jangan pandai-pandai lah, diam je.
2: Okey, dan juga yang terakhir, yang mana Portugal akur Congo ikat keputusan seri satu sama. Yang mana Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Congo dalam aksi kumpulan K Piala Dunia pada Rabu selepas gagal mempertahankan kelebihan pada awal permainan. Dan skuad kendalian Roberto Martinez bermula garang apabila João Neves menanduk masuk antaran Pedro seawal minit ke-6 untuk meletakkan Portugal di hadapan. Dan namun penguasaan bola gagal diterjemahkan kepada jaringan tambahan. Dan bintang utama Portugal, Cristiano Ronaldo, yang memburu gol Piala Dunia ke-6-nya turut buntu mencari sentuhan penyudah. Dan Congo pula tidak gentar dengan reputasi besar lawan, sebaliknya tampil berani hingga berjaya mencipta detik bersejarah pada masa kecederaan separuh masa pertama. Dan Yuan Wisa menanduk masuk hantaran Arthur Masuaku untuk menyamakan kedudukan sekaligus menjaringkan gol pertama Congo dalam sejarah penyertaan Piala Dunia. Mengejutkan jugalah.
3: Betul.
2: Ada Cristiano Ronaldo, tapi masih lagi di awal permainan.
3: Betul, masih lagi banyak lagi apa ni ni perjalanan untuk menuju ke final lah, kan. Orang kata bola itu bulat, masing-masing ada boleh berlaku sebarang percaturan yang mengejutkan.
2: Yelah, itulah orang kata masih pusingan awal, kan.
3: Betul. Okey, baik, itu yang dapat kami kongsikan dalam tajuk utama akhbar untuk hari ini. Dan jangan lupa pada pukul 7 pagi nanti kita akan dapat ikuti utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur.
2: Ya, dan terus kekal setia bersama kami.
3: Bye, fam.

Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah menandatangani memorandum persefahaman MOU secara digital bagi menamatkan perang di rantau berkenaan. Begitu disahkan, pegawai White House bahawa dokumen itu telah dimeterai lebih awal daripada jadual asal. Terdahulu, portal berita Asia melaporkan Presiden Donald Trump menandatangani MOU tersebut pada majlis makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron selepas sidang kemuncak G7. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan MOU berkenaan telah dimuktamadkan secara rasmi selepas ditandatangani kedua-dua pihak. Bermula hari ini hingga Rabu depan, harga runca diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 95 dan RON 97 tanpa subsidi kekal pada RM3.72 dan RM4.35 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Pada masa sama, harga petrol bersubsidi Budi 95 juga kekal pada RM99 liter. Harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS juga kekal RM2.05 liter. Maka harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 liter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter petrol RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 liter melibatkan kos sebanyak RM744 juta sebulan. Dalam hal itu, tanggungan subsidi bahan api yang tinggi berdasarkan harga pasaran semasa dianggarkan sekitar RM3.5 bilion sebulan. Dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion dan subsidi diesel kira-kira RM1.5 bilion sebulan. Malaysia dan Rusia terus memperkukuh kerjasama strategik termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Kalimat itu dicapai melalui pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kazan, Rusia. Perinciannya bersama Nur Syarida Shahabuddin.
1: Kedua-dua pemimpin turut membincangkan usaha memperluas kerjasama ekonomi selain meneroka bidang baru termasuk teknologi, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal. Perbincangan turut merangkumi usaha memudah cara pergerakan rakyat melalui pemansuhan visa serta penggunaan mata wang tempatan bagi memperluas perdagangan dan pelaburan dua hala. Dalam ucapan pembukaannya, Datuk Sri Anwar menghargai sokongan Rusia dalam sektor tenaga serta berharap hubungan penerbangan antara kedua-dua negara dapat dipertingkat.
2: There are issues, Mr. President. As you know, energy, you have given fantastic support. Thank you very much. And now, you have also agreed these flights for tourism, for trade, and connectivity between Malaysia, Moscow, Kazan and other cities in Russia. And I hope you can give the required support to enhance that and facilitate, in fact, accelerate that process.
1: Sementara itu, Presiden Putin berkata perdagangan dua hala antara kedua-dua negara meningkat 12.9% pada tahun lalu. Terdahulu, Dato' Sri Anwar menghadiri majlis makan malam sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia bersama Presiden Putin serta para pemimpin dan wakil negara anggota ASEAN. Laporan Nur Syarida Shahabuddin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Terima kasih, Syarida. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar menzahirkan penghargaan kepada Presiden Putin atas sokongan dalam memperkukuh kerjasama tenaga dengan Malaysia ketika dunia berdepan krisis bekalan serta memuji peranan Presiden Putin sebagai pemimpin berpengaruh yang konsisten menyuarakan pendirian berhubung isu di Asia Barat.
2: There are so many issues. I must take this opportunity to thank you. Your position vis-à-vis Gaza and now Iran. You have taken a very consistent, principled position. And I must say on behalf of the Malaysian people and many others how we admire your tenacity and conviction. Thank you.
0: Perdana Menteri menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia selama 3 hari di Kazan yang berakhir hari ini. Sementara itu, Rusia komited memperluas kerjasama dengan Malaysia menjelang ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik kedua-dua negara tahun depan. Presiden Rusia Vladimir Putin berkata, hubungan dua hala terus kukuh dengan dagangan meningkat 12.9% tahun ini. Beliau menghargai sokongan Malaysia dalam mempererat kerjasama strategik antara Rusia dan ASEAN serta menyifatkan Malaysia sebagai rakan penting di peringkat antarabangsa. Dalam perkembangan sama, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, krisis bekalan tenaga global yang sedang berlaku membuka peluang kepada ASEAN untuk memperkukuh kerjasama sedia ada serta memperluas rangkaian baru di peringkat antarabangsa. Perkataan itu penting bagi memastikan kelangsungan rantai bekalan serantau terus terjamin, khususnya memperkukuh kerjasama Kuala Lumpur dan Moskow dalam hubungan perdagangan dan ekonomi. Dawaan kononnya terdapat hampir 60,000 pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tidak benar dan perlu disokong dengan bukti yang sah. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan sistem kemasukan ke universiti awam dilaksanakan secara telus serta berasaskan merit dan syarat kelayakan yang ditetapkan. Beliau berkata beberapa universiti awam telah membuat laporan polis dan kementeriannya terus mempertahankan integriti daripada sebarang tuduhan yang tidak berasaskan. Asas.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Akses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM Klik dari luar negara akan dipantau menerusi pasukan dan sistem khas yang diwujudkan RTM. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama rakan strategi teknologi bagi mengesan cubaan mengakses siaran termasuk melalui penggunaan rangkaian persediaan maya atau VPN. Menurutnya langkah tersebut bagi memastikan siaran kejuaraan itu hanya boleh ditonton di Malaysia atas perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu memastikan kelancaran siaran ke semua 104 lawanan menerusi RTM dan Unify TV selain mengekalkan kestabilan platform RTM Klik sepanjang kejohanan berlangsung. Mengulas lanjut bagi edisi 2026, Ashwar memaklumkan kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 lawanan merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta. Tambah beliau, jumlah tontonan melalui RTM Klik merekodkan perata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap lawanan, namun data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. England memulakan kempen Piala Dunia dengan penuh bergaya menewaskan Croatia 4-2 dalam aksi kumpulan L. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira bila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Gol ke-10 beliau dalam sejarah Piala Dunia sekaligus menyamai rekod legenda pasukan Gary Lineker. Croatia bahkan pun berjaya bangkit menyamakan kedudukan sebanyak 2 kali menerusi jaringan Martin Baturina dan Petar Musa. Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang ke kiri gawang gol Croatia pada minit ke-47. Sebelum pemain gantian, Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Kongo selepas gagal mempertahankan kelebihan pada awal permainan meskipun menguasai perlawanan. Skuad kendalian Roberto Martinez bermula garang apabila Joan Devas menanduk masuk hadapan Pedro Neto seawal minit ke-6 untuk meletakkan Portugal di hadapan. Kongo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menjamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Masuaku. Jaringan itu merupakan gol pertama The Leopards dalam sejarah perintahan mereka di Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah je.
2: Dan anda ditemani saya, Reef, hinggalah jam 10 pagi nanti. Sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda antara tajuk utama akhbar.
3: Selamat pagi, salam keceriaan untuk anda. Semoga semuanya berada dalam suasana yang sihat, ya, aman, damai.
1: Di pahangfm.rtm.gov.my.
4: Ingat aku selalu.
5: Itu dia. Orang, ada orang kat belakang ke yang sampai tersedok tadi
2: tak? Itu pasalnya. Dia tersedok Aryo.
4: Oh, jolong. Dia,
2: okay, terima kasih Abang Nazri dari Temeloh. Silakan Nazri.
6: Kalau kita menyamakan reda dengan benda yang fasik jadi fasik, reda kepada yang kufur, kita boleh jadi kufur.
1: Atau nak tahu aktiviti kami?
2: Yang mana yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru balik kerja kan, jadi hati-hati dalam perjalanan anda. Dan kami mendoakan supaya anda semua selamat sampai ke destinasi anda tuju.
7: Tetap segam ni.
2: Ya.
1: Ha, jadi lagu-lagu yang ada dalam carta top 15 untuk minggu ini adalah lagu-lagu baru. Like fanpage kami di facebook.com/radiomalaysia.phangfm.
0: Radio Malaysia Phang FM.

dan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
1: Di jam yang kedua, Hezri dan Ucup menemani anda dalam Zon Aktif bagi edisi hari Khamis hari ini, 18 Jun 2026.
0: Ya, pastinya untuk anda semua yang sedang menuju ke tempat kerja pagi ini ataupun nak sibuk hantar anak ke sekolah. Hari ini sekolah kan?
1: Sekolah.
2: Buka-buka, ini sekolah buka.
0: Sebab semalam cuti.
1: Betul.
0: Jadi ada yang sambung cuti juga.
1: Jadi
0: walaupun untuk anda semua, apa jua hala tuju anda pagi ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda.
1: Betul.
0: Semoga hari ini hari yang kata mendatangkan 1001 manfaat dan juga kebaikan untuk anda dan juga orang sekeliling anda, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Dan tak lupa juga sebelum masuk kerja tu, jangan lupa untuk bersarapan dahulu.
0: Iya.
1: Manalah tahu boleh singgah kalau ada yang bawa bekal daripada rumah, alhamdulillah lah. Kalaupun yang kata singgah ke kedai ataupun warung ya, untuk membeli yang kata nasi lemak ataupun makanan
0: roti canai,
1: makanan kegemaran pagi-pagi lah kan. Semoga hari ini orang kata bila kita sarapan tu ada tenaga lah untuk kita melakukan kerja seharian kita.
0: Walaupun tengah berdiet tapi jangan lupa untuk bersarapan.
1: Betul.
0: Ada orang kata saya tak makan pagi lah sebabnya diet.
1: Jangan.
0: Malam fast food.
1: Fast food tak boleh. Itu Okay.
0: Seperti biasa 7.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan terapi jiwa.
1: Ya, dan 7.45 pagi seperti biasa kita akan ikuti khabar Pahang.
0: Ya, jadi terus kekal setia bersama kami
1: Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: 50. Sabi ko song tujo, popular limbo pahang bara. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh jerantut.
1: Bila ku dengar janji-janjinya.
0: 91.9 rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi. Entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0

0: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan dalam Terapi Jiwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM yang saya hormati sekalian, akan berkongsi sedikit ilmu bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan di pagi ini. Jadi, apakah perkara atau isu yang kita nak kongsikan pada pagi ini adalah tentang susunan kerja atau sasaran kerja. Jadi, apabila tuan-tuan dan puan-puan sampai ke pejabat setiap hari, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menetapkan sasaran kerja ataupun KPI. Apakah yang perlu disiapkan pada hari ini? Contohnya, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh menyusun mengikut kepentingan ataupun mengikut keperluan dihantar dahulu kepada ketua jabatan atau sebagainya. Jika kita tidak buat begitu, mungkin kita akan terlepas pandang perkara-perkara yang perlu kita dahulukan, dan ini mungkin menyebabkan kita menghantar lambat laporan kepada ketua kita ataupun ketua jabatan kita. Jadi itulah pentingnya untuk kita menulis jika perlu, supaya kita tidak lupa akan perkara-perkara atau kerja atau laporan yang perlu kita hantar kepada ketua kita, ketua jabatan kita pada hari tersebut. Jadi itulah pentingnya untuk kita menetapkan susunan kerja, yang mana yang penting kita dahulukan untuk menetapkan atau mencapai sasaran kita pada hari tersebut. Jadi kepada semua pendengar Pahang FM, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama pada besok hari. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbit